0: dipelajari oleh generasi mendatang. Film dokumenter berjudul Hidup dari Laut, Dokumentasi Sejarah dan Budaya Masyarakat Maritim Bontang Kuala, disusun melalui program fasilitasi pemajuan kebudayaan yang difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur pada Juli 2026. Dokumenter ini merekam kehidupan masyarakat pesisir sebagai bagian dari identitas budaya Kota Bontang. Sutradara sekaligus penerima bantuan program Naldi mengatakan film tersebut dihadirkan untuk menjadi arsip sejarah sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Dokumenter mengangkat aktivitas nelayan, jejak bangunan bersejarah, serta ritual adat bebalai yang masih dilestarikan sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut dan simbol kuatnya budaya masyarakat pesisir. Dalam proses produksinya, tim melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku budaya, dan warga Bontang Kuala agar informasi yang disajikan menggambarkan kehidupan masyarakat secara utuh. Melalui dokumentasi ini, warisan budaya maritim diharapkan tetap terjaga sekaligus semakin dikenal oleh masyarakat luas. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaratam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk

0: rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dalam rono.
1: Hiting itu.
0: Ya, iya. Coba obat kami itulah tadi.
1: Ada gelap beratusan gelap hati ini beratusan gelap biwa.
0: Macamannya,
1: heh. Berikan setengah capek, berikan ngerebusan gelap kotor.
0: Obat boleh bengkak.

0: Iya, karena yang sonek ada lagu Jangan Pati Banyak Ngondo. Mau saya hambat, jangan dalam situ-situ mah berkegiatan lah kita Bu Sombo ya. Sambil jua Bu Putri tunggu gabungin etam jalannya kita bekasan hambat ini Bu Sombo ya. Dengan obrolan kita seputar kehidupan sehari-hari jua Bu Sombo ya. Pasti tiap hari kita perlu yang namanya makan, tapi Bu Sombo ya, pasti yang namanya makan ini ada namanya kita lagi nafsu makan sama di nafsu makan Bu Sombo ya. Pernah ya pasti Bu Sombo merasa lagi pengen makan apa-apa padahal ndak ada makan seharian tega itu Bu Sombo ya, tapi begitu kita lihat menu favorit langsung perut ini bunyi sinyalnya ting ting ting ting alias keroncongan Bu Sombo ya. Ternyata ya melihat itu juga selera makan ini memang bisa ini ya Bu Sombo ya, ada berpengaruh tega itu ya, mungkin dari aromanya yang sedap benih kah, rasanya atau penampilan makanannya ya Bu Sombo, atau suasana pas lagi makan ya. Biasanya makanan yang bikin orang menambah nafsu makan nih, tiga makanan yang berkuah yang hangat ya, soto kah, rawon kah, bakso kah, apalagi sayur bening kah Bu Sombo ya, atau ada yang tim yang makannya ini nambah seleranya amunnya pedas-pedas Bu Sombo ya, sambal terasi kah, atau juga sambal pete kah Bu Sombo, terlepas itu juga ikan goreng yang digoreng kering ya, apa cukup selangat ya Bu Sombo, atau lalapan yang masih segar ya. Banyak sih sebenarnya ya menu-menu favorit yang biasanya memicu menambah nafsu makan Bu Sombo ya, bagi sebagian orang jua bahkan makanan rumahan ya Bu Sombo jadi menu paling ampuh ya untuk mengembalikan nafsu makan. Nah, men etam segalanya lagi di nafsu makan ya, menu apa yang paling etam galanya cari Bu Sombo ya, boleh bergabungan sama Mbak Putri Hambat ini, kita bekesahan kenapa menu itu yang nyaman di lidah etam galanya pas lagi di nafsu makan Bu Sombo ya. Amun Mbak Putri seorang sih Bu Sombo ya, pas lagi di nafsu makan kan itu biasanya cari makanan yang apa ya, yang menggugah selera Bu Sombo ya. Amun di pikiran Mbak Putri ini lagi di nafsu makan ya, pasti yang Mbak Putri ingat adalah jukut pija bakaring Bu Sombo ya, dibuat asam manis ya Allah, itu penambah nafsu makan benih Bu Sombo ya. Awan bunyi orang-orang di sini jua, orang Samarinda sehimpil maha ya, wakaring tuh Bu Sombo ya, juket pijat tuh nasinya banyak ya, apalagi hangat ya, baru masak beh, itu nyaman benih Bu Sombo ya, beh, sampai beliuran saya nih sampai heh. Ini ada gabungan dari Mbak Reni, kita menyapa dulu, selamat hambat Mbak.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam Mbak Reni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni, kita bekasahan menu makanan menambah nafsu makan Mbak Reni. Biasa kan ada aja nih ya, hari-hari dimana kita dimakan seharian kita gitu, dimakan lah dari pagi sampai sore kah, tapi kita merasa lapar, di nafsu makan. Nah, jadi menu favorit Mbak Reni pas lagi di nafsu makan ini apa Mbak? Kalau Mbak Putri ini kan iwak karing yang asam manis, nah itu langsung nafsu saya nih makan kencang. Nah, kalau Mbak Reni apa?
1: Singkat dan padat aja.
0: Apa tuh?
1: Enggak apa namanya, enggak repot-repot, enggak juga juga, tapi juga intinya gini.
0: Apa tuh?
1: Dia sehat, dia kenyang, tapi enggak makan dua kali. Amba ini sering kalau makan tomat, nah tomat yang merah, amba simpal, nah seger, putih dari belakang rumah, nah itu dimakan sama nasi, dipotong, dicuci dulu, dicuci baru dipotong, nah baru ini disediakan sama nasi hangat. Kalau ada iwak kering hitam di, enak juga. Tapi ada rasanya sayur bening. Dikasih tomat, enak juga. Tapi goreng enggak kawal makan yang begituan, tapi kalau lagi datangnya senang, makan mentah aja tuh, dicocolin sama gula merah atau gula putih. Itu aja. 5 butir tomat gorengnya habis semua.
0: Itu penambahan makannya ya.
1: Dari beliau kan jadinya.
0: Langsung, Mbak, kalau gitu langsung petik di belakang,
1: Mbak. Nah? Habis makan tomat tadi.
0: Oh, gitu. Waduh. Nyaman dong. Jadi itu ya buah tomat lah ya.
1: Tapi kalau lagi nafsu makannya bertambah, mau ini pakai sayur. Kalau lagi nggak mood, nah nggak pakai sayur, cuma itu aja 5 butir udah habis.
0: Yang penting ada makan ya, Mbak ya, dalam protein sih ya.
1: Ada masuk.
0: Iya betul.
1: Airnya air anget. Kalau air anget putih, kalau ada air putih atau susu ya itu. Tapi bor ini paling gawal tuh yang ini aja, air hangat. Terus kalau malam atau siang nanti jus nih, jus naga.
0: Jus naga kah, jus buah naga?
1: Mangga,
0: mangga, gak sekalinya.
1: Mangga.
0: Sampai di sini suaranya enggak ini aja kedengaran, kalau air naga.
1: Oh, kalau naga mah dua asapnya nanti Mbak Putri.
0: Itu sudah, bukannya kita yang minum lah.
1: Ii, mangganya yang minum.
0: Ii. Lalu juga.
1: Nah, itu ada setelah ketimpongnya dari kemarin. Kita nunggu Koki Busu Mamat sama Busu Ari sama Busu Misran kalian lah.
0: Sudah
1: ketahuan itu.
0: Iya, sudah.
1: Nah, makasih ya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi ya Munia sudah apa ya Bu Sembo, ketemu sama makanan favorit ya. Memang itu ini sih menjadi hal yang berbeda ya Bu Sembo, yang makin happy rasanya mood makan itu Bu Sembo itu harus tetap dijaga ya. Jadi amunnya ada orang pas kita lagi makan kira-kira mengolah mood kita nih baik Bu Sembo, menghindar aja di papa ya, daripada kita jadi yang dimakan lah. Jadi harus tetap makan kita tuh Sembo dalam sehari paling di sudah mentok di mood benih ya, sehari sekali lah Bu Sembo, yang penting ada energinya, yang penting ya tetap terhidrasi, air putihnya cukup Bu Sembo ya. Yang mau bertama lagi silahkan ya, jalur telepon atau jadwal WhatsApp Bu Sembo mengawani rekan gini dua. Jadi kita berkesahan ya, mau kita putarkan lagu dulu deh. Yang penting itu ada lagu dari Nusa Tenggara Timur ya, dari Chiles Do Making Bu Sembo.

0: 2025.
1: Dan saya, Tania Imanola Rante, selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store

Tidak hanya di Mesir, Muni juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Iatukimo.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Perempat RRI Samarinda Busombo ya, kita merapat pada pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ngawannya tanggalnya juga hambat ini Busombo dengan obrolan kita ya. Amun makan ke Busombo biasa memang ada apa ya, rasa nafsu makan bertambah. Ada juga di Busombo ya, tergantung dari mungkin makanannya ya, atau biasanya Busombo ya, banyak sebenarnya faktor ya yang membuat kita tuh nih nafsu makan. Bisa karena sakit kah, karena flu ya, kurang tidur, stres, kelelahan ya, capek ya Busombo, jadi nih mau ngapa-ngapain tuh gitu, rasanya mau berbah aja tuh gitu. Atau cuaca yang panas ya Busombo, atau rasa bosan ya dengan menu yang itu mahal, bisa jadi ya Busombo menjadi salah satu penyebabnya ya, salah banyak penyebabnya Busombo. Dan supaya selera makannya kembali, biasanya kita coba cari variasi menu yang beda. Nah, biasanya amun banyak makan karbo ya Busombo, sekarang diganti ya, lebih banyak makan seratnya, makan sayurnya ya, makan buahnya juga. Dan pemilihan makanan yang tinggi protein ya Busombo, mulai dari tigu, jukut, mano ya, tempe juga ya, atau juga makanan dalam porsi yang kecil tapi lebih sering ya Busombo, itu juga bisa jadi salah satu caranya ya, biar tetap seharian tuh ada makan. Dan jangan lupa juga Busombo, aun makan harus dikawani dengan air ya, air putih, air minum yang cukup ya, biar tetap kita bisa berkegiatan kayak biasanya Busombo ya. Jadi bisa membantulah ya untuk meningkatkan nafsu makan atau menggalanya Busombo. Selain makanan-makanan penambah nafsu makan, memang kadang tuh di ini ya Busombo ya, ada yang disehat ya, tegak junk food kah, atau juga makanan yang cenderung lebih asin, tegak mbak putri ya, jukut pija itu ya, itu kan namunnya kita makan setiap hari kan disehat Busombo, itu di masalah ya, asal sebulan sekali aja untuk memicu nafsu makan Busombo ya. Setelah itu ya kita harus atur lagi pola makan yang baik ya, sayurnya juga harus ada ya, proteinnya juga lengkap Busombo ya, protein juga amun di ada kita nih di usaha yang mahal-mahal Busombo ya, tigu pun dah jadi ya, satu butir tigu pun juga dah banyak manfaatnya Busombo ya, ndak kita rebus kah, ndak kita goreng kah Busombo ya, ndak masalah ya. Yang murah-murah, yang murah meriah di Indonesia banyak Busombo ya, dengan penuh vitaminnya juga banyak Busombo. Jadi ndak usah khawatir, buah-buahan lokal kita juga ya, ndak usah yang segala berry-berry tegak orang-orang tuh Busombo ya, ndak usah, kita banyak buah-buah beri kita sorang ya, tegak seri itu Busombo ya, ada juga ya. Terus apalagi buah mengkudu, duku itu juga bisa lah, macam-macam lah Busombo ya, kita punya banyak benih pokoknya ya, semangka pun jadi Busombo ya. Dan itu kesan kita hari ini Busombo tegaknya ya, karena setelah ini Mbak Putri akan nyawanya tanggalannya di program Dr. Ekam ya Busombo, yang lagi dinapsu makan, saran Mbak Putri coba haju ke pijat tuh Busombo ya, biar nafsu makannya bertambah ya. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu yang sudah Mbak Putri siapkan, ketemu sama lagu selanjutnya ada dari Jambi, Rakit Bulu.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keronden Sanak IBL menggelar pembinaan seni budaya dan pengembangan UMKM berbasis kerajinan adat di Eco Park Samurangau, Kabupaten Pasar sebagai upaya melestarikan warisan budaya Nusantara sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Minggu ini meliputi pembinaan seni bela diri Kuntau, seni tari Nusantara, serta pembuatan berbagai atribut adat khas Kalimantan seperti gelang, topi, dan perlengkapan tradisional. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi IBLN bersama pemerintah desa Samurangau, Pok Darwis Eco Park Samurangau, PT Dikiko Jaya Agung, dan sejumlah pemangku kepentingan. Ketua Umum DPP IBLN Anwar mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap hidup di tengah generasi muda. Ia mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Selain menjadi wadah pelestarian budaya, Eco Park Samurangau juga diharapkan berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan budaya yang dipadukan dengan UMKM, masyarakat diharapkan mendapatkan peluang meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya pasar kepada masyarakat luas. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79%

0: teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Hello,
2: Nih,
1: apa ini
2: untuk kamu?
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, kerawan dan sanak segalanya. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dan ketemu di dalam sajian program Dokter Etam. Nah, seperti yang sudah Bu Putri informasikan ya sebelumnya tadi pagi banget waktu kita berdialog juga yang ngobrol-ngobrol, akan ada Dokter Etam. Nah, di Dokter Etam pagi ini kita akan membahas satu tema, tema yang mungkin sudah melekat sekali ya di telinga kita segalanya ya, bagaimana menghadapi satu kondisi gitu, apalagi di generasi Gen Z sekarang. Nah, kalau udah ngomongin Gen Z udah pasti tahu lah ya apa yang menjadi isu-isu belakangan ini. Sebelum itu kita mau menyapa dulu ya narasumber pagi ini. Selamat pagi, dokter.
6: Selamat pagi, Mbak Putri.
5: Waduh, Masya Allah suaranya lembut sekali. Kalah saya ini. Iya, karena belum di-spill namanya, boleh dikenalkan namanya dulu, dokter.
6: Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Dr. Gerit. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda.
5: Ya, dokter apa kabarnya pagi ini?
6: Baik.
5: Masya Allah, baik ya. Jadi dokter Gerit, ya kita panggil, akan membahas sedikit dengan tema kita secara garis besar, generasi cemas. Betul. Nah, sebenarnya generasi cemas itu dalam pandangan dokter Gerit itu seperti apa sih?
6: Generasi cemas itu sebenarnya gambaran generasi sekarang ya, dimana generasi sekarang sebenarnya tidak cuma Gen Z, tapi yang milenial, alfa juga itu sebenarnya mengalami hal yang sama, dimana kita itu selalu cemas akan yang akan datang gitu ya, dengan
5: khawatir.
6: Semua ya, khawatir gitu ya. Padahal hal itu belum terjadi, cuma banyak kekhawatiran yang terjadi karena beberapa faktor.
5: Faktor, menarik nih, banyak beberapa faktor dan bukan hanya Gen Z.
6: Betul.
5: Ya, millennials, apakah boomers termasuk?
6: Bisa jadi,
5: sebagian besar ya.
6: Ya, tapi kan mungkin kalau yang kita bisa bedakan antara Gen Z, karena Gen Z yang paling disorot ya ini ya.
5: Iya, iya.
6: Perbedaannya adalah Gen Z ini dia lebih vokal dibandingkan sama generasi-generasi sebelumnya. Sebenarnya mengalami hal yang sama, tetapi mungkin lebih vokal ya gitu.
5: Lebih vokal ya, iya, karena mungkin juga Gen Z ini kan lebih banyak menggunakan HP ya, media sosial ya. Apa-apa dikit-dikit upload gitu ya.
6: Betul banget.
5: Dikit-dikit upload gitu ya. Karena saya termasuk salah satunya ya. Tapi saya tim yang jarang untuk upload gitu, dokter. Nah, tadi kan ada di spill bagaimana faktor-faktornya banyak di setiap generasi itu, dokter.
6: Betul.
5: Apa aja sih sebenarnya faktornya untuk masing-masing generasi itu, dokter?
6: Oke. Sebenarnya tuh kurang lebih semuanya ya, sama aja. Karena kan kecemasan itu adalah kekhawatiran ya. Jadi istilahnya itu apa sih yang mempengaruhi, bisa faktor biologis, faktor fisiologis, dan faktor sosial gitu ya. Kalau misalnya faktor biologis itu berarti misalnya memang di dalam dirinya orang tersebut punya gen yang lebih cepat cemas, lebih gampang cemas dengan hal-hal sederhana gitu ya. Kalau faktor psikologisnya

0: berarti mungkin ada hal yang mempengaruhi dia menjadi lebih cemas. Misalnya dia memiliki tempat kerja yang lebih apa ya, kayak lebih menekan gitu ya.
1: Banyak tekanan.
0: Banyak
1: ya dokter.
0: Ya. Sosial, kalau sosial itu ya kita lihat dari standar kehidupan sekarang. Nah ditambah lagi kalau kenapa sekarang itu lebih nyata dan lebih terasa cemasnya, itu karena faktor kehidupan yang kayak tadi Mbak Putri bilang, kalau sekarang itu kan kita digitalisasi ya, semuanya gadget, semuanya media sosial, jadi kayak semua kehidupan kita itu ada standarnya menurut dari media sosial tersebut, ya kan, benar nggak?
1: Iya, ada istilah standar sosmed gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ada standar TikTok.
0: Betul. Jadi misalnya kita karena sekarang nggak bisa kita pungkiri, sebelum tidur aja kita nge-scroll gitu ya. Mau pergi kerja scroll dulu. Mungkin kadang-kadang di WC scroll lagi gitu ya. Di mana-mana kita nge-scroll dan yang kita lihat apa? Biasanya kehidupan orang, influencer misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya influencernya punya standar misalnya kayak dia kehidupannya umur 25 tahun misalnya sudah jadi miliarder. Itu paling sering ya kita dapatkan ya. Nah, itu tuh akan memicu kecemasan dari setiap orang yang ada, kayak ih kok dia bisa, kok saya tidak bisa. Nah, jadi ada standar dan ada kompetisi yang akan harus dicapai sama orang-orang sekarang.
1: Iya, gitu. Jadi membandingkan ya dokter ya.
0: Betul sekali.
1: Setahu saya ya, kalau membandingkan itu kan tidak baik ya dokter ya.
0: Betul.
1: Tapi kan kalau yang membandingkan itu adalah generasi muda yang melek akan digital, dia kan paham ya, oh bagaimana cara mengatasinya mungkin. Ada sebagian yang paham, ada juga yang enggak sih sebenarnya dok. Nah tapi kalau misalkan yang membandingkannya itu adalah boomers misal, bagaimana itu? Kan kalau dulu mungkin ya, karena sependek pengetahuan saya, orang tua tidak tapi mengerti bagaimana. Betul. Ya. Terus itu seperti apa dok?
0: Nah memang di situ juga salah satu permasalahan. Jadi permasalahan kenapa sekarang itu anak-anak lebih gampang cemas adalah pola asuh ya. Terus kemudian juga kecenderungan tidak didengarkan oleh orang tua ya. Sesanya kalau misalnya orang tua di Indonesia ini ya, kan kita punya prinsip kayak anak itu harus mendengar orang tua gitu. Nah. Tapi pernah enggak coba dibalik kayak pernah enggak ya orang tua dengerin anak gitu. Nah, ya itulah susahnya kita karena tidak pernah ada sekolah parenting untuk mendengarkan anak gitu. Nah, memang kalau terkait masalah boomer gitu ya, yang sekarang pasti sudah jadi orang tua kita ya.
1: Iya, atau bahkan jadi ini kali ya, kai gitu ya.
0: Sudah jadi kai.
1: Iya, kai gitu. Apa nenek gitu ya.
0: Nah memang kesusahannya adalah seperti pola pikir yang memang dari dulu sudah di, maksudnya dipakemkan gitu ya, bagaimana
1: sudah jadi habitnya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi memang kita sebagai anak muda ya, biasanya mau enggak mau kalaupun mau mengobrol tentang, membuka cerita tentang masalah kecemasan itu, kita harus memilih bahasa yang kira-kira tidak menyinggung mereka gitu. Tapi sebenarnya hal itu tugasnya si para yang tinggi, yang tua ya, maksudnya tugasnya parent untuk mengetahui bagaimana sih sebaiknya supaya anak-anak ini gampang terbuka, gampang berbicara, sehingga kecemasan itu berkurang gitu. Kebanyakan kecemasan juga terjadi itu karena anak-anak atau anak-anak muda sekarang itu susah untuk mengemukakan pendapat. Ya, seperti itu.
1: Nah, dokter kan harapan kita juga pasti dari tema generasi cemas ini tidak ada lagi ya kecemasan itu terjadi. Namun seperti yang tadi dokter Gerrit juga katakan, yang harus menengah itu adalah parents itu sendiri.
0: Betul.
1: Sedangkan parents itu sendiri juga tidak sedikit yang mungkin millennials, boomers juga ada. Bagaimana caranya gitu ya untuk mungkin generasi-generasi di luar sana tanpa membedakan generasi sebenarnya dokter, untuk mau ikut belajar gitu pelajaran ilmu parenting itu, karena kan ilmu parenting ini baru-baru aja nih dokter ya.
0: Betul,
1: muncul.
0: Betul.
1: Sependek ilmu saya juga baru muncul ketika COVID.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Sebelum itu kan ya udah ikut ini aja, ajaran
0: yang dulu-dulu.
1: Iya, dulu aja pakai pendeng, mau pakai pendeng gitu.
0: Betul,
1: ya untuk dididik gitu. Kalau sekarang kan berbeda. Nah, itu bagaimana dokter supaya mau ikut belajar dan paham kalau apa ya, mendidik itu ternyata oh berbeda generasi, berbeda caranya seperti itu.
0: Jadi sebenarnya memang itu yang paling sering adalah kita ngikutin kayak yeah. menonton-nonton skill parenting gitu yeah. ya. Memang agak susah untuk misalnya orang yang tidak pernah terpapar dengan hal itu pasti agak susah ya untuk membukanya. Nah, bagaimana caranya? Ya biasanya kita sosialisasikan mungkin di kerumunan-kerumunan, misalnya kayak di tempat perkumpulan-perkumpulan gosip-gosipnya ibu-ibu ya biasanya bisa dibuka permasalahan itu. Atau enggak misalnya kita sebagai anak, mungkin anak yang dididik dengan orang tua yang seperti itu, tapi kita mau kayak aku mau nih untuk membuka pembicaraan ini supaya orang tua mengerti, itu kita bisa omongkan pada saat keadaan lagi tidak panas ya, maksudnya istilahnya kayak lagi nyantai, mulailah kita buka pembicaraan itu, membawa satu kasus, misalnya ada kasus Ma, ini aku punya teman atau aku ada baca-baca gitu ya. Ini ada anak yang seperti ini. Menurut Mama gimana? Nah, jadi kita mulai membuka pembicaraan sama orang tua kita terkait masalah itu gitu. Karena kalau menunggu orang tua yang memulai gitu ya, itu agak susah gitu. Karena kan kebanyakan apalagi kayak boomer itu melek terhadap parenting sekarang itu tuh ya tidak terlalu banyak yang terbuka dengan hal itu gitu.
1: Kecuali hitungannya ini ya. Apa ya dokter ya, mama-mama gaul.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget, mama-mama gaul. Iya,
1: mama-mama yang menolak tua. Betul. Pokoknya maunya jiwa muda aja terus ya. Biasanya itu lebih dekat sih untuk apa ya, mencoba dunia-dunia baru. Mau ketinggalan zaman biasanya mama-mama itu ya dokter ya. Dokter, sebenarnya kalau lihat lagi dari faktor lain apa aja sih dok? Tadi kan ada disebutkan karena gen, faktor gen cemas itu maksudnya seperti apa dok?
0: Maksudnya itu ada orang ya, sama seperti kayak penyakit-penyakit bukan penyakit ya istilahnya, gangguan mental lainnya ya. Sebenarnya kan kecemasan ini normal ya, saya harus garis bawahi bahwa kecemasan itu normal. Tapi ada orang yang kecemasannya jadinya lebih bermasalah sehingga butuh
1: penanganan
0: lebih lanjut gitu ya. Nah, hal ini sama juga dengan sifat setiap orang. Jadi ada orang yang memang dasarnya itu lebih pendiam, lebih tertutup. Ada yang orang punya dasar sifat itu tuh memang dari sananya memiliki sifat yang gampang cemas hal-hal kecil aja bisa bikin dia langsung kepikiran, bisa overthinking semalaman gitu, sampai nggak bisa tidur. Itu ada. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri. Memang gimana ya? Kalau ngomongin faktor itu tidak bisa kita bilang faktornya cuma satu A, B. Tapi itu adalah kumpulan dari semuanya gitu.
1: Iya dokter, kalau kecemasan itu kan tadi dikatakan semua, setiap manusia lah ya, pasti ada rasa cemas. Terus tuh cemas itu juga bukan hal yang ini ya, aneh gitu ya. Kalau sekarang mungkin karena banyak yang melek juga dengan kesehatan mental, dikit-dikit cemas. Ah, saya ini nih. Wah, saya itu tuh. Lihat lagi internet, makin banyak ilmunya jadi ini ya, yang merasa aduh saya ini nih, kayaknya nih saya ini deh, kayaknya saya ini dah gitu. Betul. Kok ciri-cirinya sama kayak saya ya gitu. Bener. Itu gimana dokter untuk meluruskan itu semua?
0: Sebenarnya itu ya itulah ya, kalau misalnya masalah media sosial dan juga kita punya akses sama internet ya sekarang itu dia seperti pisau bermata dua gitu istilahnya. Kita makin banyak ilmu, tapi kita juga jadinya banyak pemikiran yang kita simpulkan sendiri. Contohnya seperti diagnosis. Diagnosis itu memang banyak banget ya, kayak datang-datang kadang ya. Saya tuh ketemu sama pasien ngomongnya, saya ini bipolar dok. Udah pernah kah ke dokter? Nggak pernah sih, tapi saya baca-baca saya bipolar. Atau saya baca-baca saya general anxiety gitu ya, atau kecemasan umum berlebih. Berlebih gitu. Ya sebenarnya itu ada baiknya ada tidaknya ya. Ya baiknya adalah orang jadi lebih melek terkait permasalahan mental healthness gitu. Jadi kayak kita bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan gitu kan. Cuman sisi tidak baiknya adalah orang jadi self-diagnosis dan dia akan mengikuti apa yang dia baca. Jadi misalnya nih, mungkin sebenarnya dari semua gejala yang ada itu minor, misalnya kayak oh iya aku nih kok kayaknya susah tidur ya, aku kok kayaknya sering kepikiran ya, lama-lama dia baca kayaknya aku misalnya nih aku depresi berat kayaknya, lama-lama itu dipikirin sama dia, jadi dimanifestasi sendiri, akhirnya beneran muncul gejala itu. Ya sebegitu kuatnya pemikiran kita terhadap tubuh kita sendiri gitu. Jadi memang dia ada baiknya kita lebih peka, tapi ada juga jeleknya di mana kita jadinya kayak mencocok logikan kehidupan kita dengan gejala-gejala itu.
1: Gitu. Nah itulah karena overliterasi ya dokter.
0: Betul.
1: Yeah. Dan itu sih dirinya dengan ini ya apa diagnos sendiri gitu.
0: Iya
1: yeah,
0: betul.
1: Self diagnos.
0: Tapi sebenarnya ya memang pada akhirnya lebih baik kalau misalnya teman-teman self diagnos ya. Kadang-kadang kita kayak gitu ya kayaknya aku ini ansietas deh kayaknya aku ini bipolar gitu. Iya silakan pergi ke profesional. Jadi nanti bisa lebih jelas lagi apakah benar yang saya diagnosis ini gitu ya. Kita gak bisa juga kayak bilang kamu tuh gak kayak gitu, itu cuma perasaanmu aja ya. Gak bisa juga kita ngomong kayak gitu, jadi sebagai tenaga kesehatan biasanya kami tetap akan menggali apakah benar itu sesuai dengan gejala-gejala yang sudah di kita pelajari gitu ya
1: selama ini. Nah dokter, ada dari apa respon dari teman juga gitu ya, kalau misalkan kita lagi curhat-curhat, aduh kayaknya aku ini sudah ini merasa aku ini begadang makannya juga gak teratur gitu ya, terus juga tidurnya benar-benar tidak teratur pokoknya lah ya, udah merasa wah kayaknya sudah masuk ini nih, masuk kategori penyakit ini. Betul. Gitu ya, kalau misalkan lagi di luar ngelihat yang lagi rame langsung tremor gitu ya, nah langsung lah self diagnose. Terus si teman nih nyeletuk nih, dokter kayaknya kamu mah kurang bersyukur aja. Aduh kayaknya kamu banyak pikiran aja karena ini dah, yuk kita makan yang enak aja gitu. Benar. Itu sebenarnya respon seperti itu bagaimana sih dok dari pandangan tenaga kesehatan?
0: Jadi memang itu juga salah satu kita punya tantangan ya sebenarnya. Ya yang harus kita mengerti adalah apa yang dialami orang itu berbeda sama apa yang kita alami. Jadi walaupun misalnya gini, saya sama Mbak Putri mengalami hal yang sama, tapi respon kita, pola pikir kita berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyepelekan perasaan orang gitu. Terkadang orang ngomong kayak gitu tuh cuma mau didengar gitu. Jadi tidak perlu kita kayak langsung anggapin, ah itu kamu lebay aja, kamu kayak gini. Apa yang akhirnya menjadi akibat kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, akhirnya dia gak mau cerita.
1: Iya, menutup diri ya.
0: Jadi orang-orang tuh banyak yang akhirnya saya gak mau cerita dok, karena kalau misalnya saya cerita, saya dibilang ah kamu lebay. Itu banyak banget mbak, pasien-pasien seperti itu. Akhirnya apa? Sampai dia tahan-tahan self-harm. Dia tahan-tahan langsung ada ide suicide. Itu banyak banget. Karena cuman karena diomongin kayak gitu, misalnya kayak kamu nih lebay aja, mama juga dulu kayak gitu, aku juga dulu kayak gitu gitu ya. Terus sebenarnya nggak boleh banget. Kita harus mendengarkan, terus kayak memvalidasi perasaannya dia. Oh iya sih, memang wajar sih seperti itu. Mungkin kita memberikan saran, tapi pakai kata-kata yang lebih sederhana gitu ya, maksudnya jangan yang menjudge gitu. Gimana kalau misalnya kita coba kayak gini, mungkin kamu bisa coba seperti ini, tapi kita tidak bilang enggak kalau kamu tuh kayak gitu kamu lebay banget. Jadi kita validasi tetap perasaannya seseorang itu.
1: Nah, memvalidasi perasaan seseorang dengan cara yang tepat.
0: Betul.
1: Sebenarnya itu sudah ada ilmunya ya dokter ya.
0: Benar.
1: Tapi mungkin kurang terjamah aja sama beberapa orang yang tidak sengaja ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.
1: Ya langsung apa judgement seseorang gitu. Bagaimana caranya dokter supaya sama-sama mau belajar gitu dokter, menerima kalau ternyata ada hal yang harus dipelajari juga sebagai pendengar, ada juga yang harus dipelajari sebagai penyampai gitu.
0: Betul.
1: Dokter.
0: Sebenarnya itu tuh bisa kita pelajari dengan memposisikan diri kita sebagai orang tersebut ya. Jadi misalnya kayak Mbak Putri curhat sama saya nih. Kalau misalnya saya menanggapi Mbak Putri seperti yang tadi, ah kamu lebay aja Mbak Putri nih gitu kan. Kita menempatkan diri sebagai Mbak Putri, kira-kira gimana ya perasaan kita kalau digituin gitu ya. Nah jadi kita bisa berpikir ulang gitu, berpikir berkali-kali sebelum mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Lalu kemudian ya kita mulai buka pembicaraan terkait masalah bagaimana sih kita bisa memvalidasi perasaan seseorang gitu.
1: Dan kalau membicarakan masalah validasi ini kan kadang ada yang berharap bisa divalidasi dari orang yang dipercaya.
0: Betul.
1: Ternyata responnya berbeda dokter.
0: Benar.
1: Itu menyakitkan ya dok.
0: Iya benar banget.
1: Karena tidak jarang juga ya yang saya lihat balik lagi teman-teman kadang yang cerita niatnya sih cerita ke pasangannya ya.
0: Benar.
1: Tapi
0: banget.
1: Ternyata pasangannya tidak sepeka itu.
0: Betul.
1: Untuk memvalidasi akhirnya balik lagi ke teman yang ternyata masih bisa nih ada orang yang bisa memvalidasi.
0: Betul.
1: Itu memang terjadi ya dok?
0: Iya,
1: ya.
0: Banyak.
1: Di pasien-pasien dokter sendiri?
0: Oh, banyak mbak. Jadi kalau kayak misalnya pasien-pasien datang dengan paling seringnya anak-anak sekarang kan maksudnya yang usianya belasan sampai 20-an, itu tuh kebanyakan yang produktif itu adalah permasalahan depresi ya, maksudnya. Jadi dia lebih ke depresi. Nah, kita tanya, ada gak usaha untuk ngobrol sama orang? Itu kan pasti itu paling pertama kita tanya. Dia ngomongnya kayak, pernah dok, tapi ya itu tanggapan mereka tidak sesuai gitu ya. Misalnya dia ngomong sama orang tuanya contohnya. Orang tuanya bilang, ah kamu gak usah dipikir itu lebay aja itu. Kalau kamu anuk, atau kamu kurang berdoa itu, kamu kurang bersyukur gitu ya. Iya. Jadinya dia ya udah berarti aku nggak bisa nih cerita ke orang tuaku karena daripada aku dijudge mending aku diam, pergilah ke teman. Jadi ada juga yang kayak temannya jauh lebih tahu daripada orang tua atau temannya lebih tahu daripada pacarnya atau bahkan pacarnya lebih tahu daripada orang tuanya. Itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi kayak misalnya pasien datang ke IGD karena saya dokter IGD ya. Datang ke IGD tuh kami nanyanya nggak cuma di satu sumber. Kalau misalnya nanya datang misalnya datang itu pasien terus ada orang tua, ada pacarnya, ada temannya. Kadang kami tanyain satu-satu gitu.
1: Yang menemani pas pertama atau yang menjenguk juga.
0: Betul. Jadi kadang-kadang kita nanya ada cerita enggak gitu. Ya mereka akan ngomong misalnya iya dok, memang ini dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu hal yang tidak diketahui oleh orang tua gitu. Banyak banget
1: kebanyakan sebenarnya. ya dokter seperti itu. Karena memang menjadi ruang dan tempat yang aman dan nyaman itu sulit ya dok.
0: Betul.
1: Ya. Dan itu berat ternyata tanggung jawabnya ya dokter.
0: Benar,
1: ya.
0: Karena kan ya kita gak bisa pungkiri setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing.
1: Iya.
0: Terkadang kayak kita curhat sama orang, orang ini lagi ada masalah ya, dia tanggapannya pasti kadang-kadang gak enak gitu jadinya. Karena aku juga punya masalah, masalah aku lebih berat daripada kamu kayak gitu.
1: Nah itu bagaimana dokter? Itu banyak sekali ya. Pasti yang lagi dengerin juga relate ini dokter.
0: Betul.
1: Bagaimana dokter caranya kita nih ya untuk menanggapi permasalahan curhatan lah ya, curhatan orang lain, teman, sahabat, keluarga, saudara. Tapi posisinya kita juga punya masalah nih dokter. Nah, posisi yang kita punya masalah, kita ngerti nih bagaimana caranya. Oh iya, kita harus validasi dia. Tapi kita tidak ada yang validasi dok, kan akhirnya energi negatif tadi ya tertumpuk di kita yang masih bergelut dengan diri sendiri.
0: Betul.
1: Itu bagaimana dokter?
0: Sebenarnya berarti kita harus pakai pengalihan ya. Seandainya gak ada orang di sekitar kita yang bisa mendengarkan curhatan kita nih gitu ya. Berarti kita pakai pengalihan. Kita melakukan aktivitas yang kira-kira bisa meringankan beban kita. Misalnya fokus lebih ke aktivitas luar, olahraga, atau mungkin kegiatan yang gak pernah kita lakukan sebelumnya gitu kan. Atau journaling. Iya, itu juga termasuk salah satu membantu menuangkan perasaan kita di jurnal itu gitu. Itu jika tidak ada sama sekali orang yang mendengarkan. Tapi kalau misalnya itu masih tidak bisa mengatasi, berarti, dan itu membebani kita ya, berarti kita harus cari profesional,
1: ke tenaga profesional ya untuk membantu itu semua.
0: Betul.
1: Dokter, kalau misal sudah segala upaya nih dilakukan ya, banyak kegiatan di luar, tapi titik masalahnya tuh di dalam.
0: Betul.
1: Gitu, di dalam, maksudnya di tempat yang dikira nyaman gitu loh. Orang yang dipercayanya mungkin karena stres datang dari saudara, stres datang dari orang tua. Ya ketika di luar ya udah happy aja gitu. Berkegiatan aja, kerja seperti biasa, makan juga enak aja, olahraga juga lancar gitu ya. Tapi pas masuk ke dalam ruangannya udah merasa khawatir lagi dokter, pasti ada tuh yang seperti itu dok.
0: Ada,
1: nah
0: ada
1: pasti. Itu bagaimana dokter mengingatkan kepada pasien kah? Atau ke edukasi juga pada
0: keluarga,
1: keluarga kah?
0: Sebenarnya tuh kita kalau misalnya dari bidang keilmuan kejiwaan ya, walaupun saya bukan dokter spesialis jiwa ya. Ya untuk mengatasi permasalahan seperti ini itu tuh tidak bisa hanya pasiennya saja yang kita handle, tapi lingkungannya juga. Karena ada beberapa kali itu pasien yang ya dia ngomongnya kayak, kan keluarganya nih ngomong nih, dia tuh baik-baik aja dok. Maksudnya kalau kita lihat ceria-ceria aja, tapi gak tahu kenapa ternyata dia tiba-tiba seperti ini gitu. Ya itu kadang-kadang saat kita tanya pasiennya, ternyata permasalahannya di dalam rumah gitu. Di keluarga saya tuh tidak ada dukungan, saya ditekan dok, saya harus punya standar, harus punya target seperti ini gitu kan. Akhirnya pasiennya stres sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, memang kita akan sebagai tenaga kesehatan kami ya akan mengedukasi keluarga juga, walaupun kita tidak bisa secara gamblang menceritakan apa sih permasalahannya, apa sih yang membuat pasien seperti ini gitu ya. Karena ya itu
1: kerahasiaan juga ya.
0: Pasien. Cuman kita udah ngasih tahu kayak mungkin ada faktor-faktor, maksud faktor di rumah, Bu, gitu. Nah, di mana kami menghimbau keluarga itu untuk berbicara terbuka sama pasien, maksudnya mulai bertanya ke pasien ada apa. Dan berusaha untuk tidak menjudge. Nah, selain itu juga sebenarnya di psikologi sendiri itu kita ada komunitas gitu ya. Jadi istilahnya yang dipanggil itu bukan cuma pasien, misalnya yang diatasi bukan cuma pasien, tapi keluarga juga. Jadi satu keluarga itu semua dilatih bagaimana cara menangani permasalahan yang ada di dalam rumah tangga.
1: Seperti itu. Jadi ada edukasinya di situ ya.
0: Betul, tetap ada.
1: Dan edukasi pasti ada sesi tanya jawab, apa ada sesi curhatnya bahkan dokter di situ.
0: Iya, pasti ya. Ditanya lebih dalam, terutama kan biasanya tuh di bidang psikologi ya. Jadi maksudnya bukan psikiater, kalau psikologi mereka lebih mendalami itu gitu, kayak apa permasalahannya, terus kemudian kira-kira dari keluarga sendiri bagaimana, apa yang sudah si pasien ini lakukan, menurut pasiennya sendiri sebaiknya seperti apa. Jadi kayak digali semuanya, dan itu di keluarga juga seperti itu.
1: Baik. Nah, dalam tema kita generasi cemas, dokter, tadi sudah banyak juga ya bagaimana faktornya, dari lingkungan juga atau dari pikiran sendiri juga, ya, bener-bener. Yang awalnya nggak ada tapi akhirnya jadi ada karena kepikiran-kepikiran terus. Betul. Ya akhirnya otak kita merespon, wah kayaknya memang harus diwujudin. Bener. Gitu ya, akhirnya dokter. Bener. Ya, nah, ada cara sederhananya tidak, dok, ketika seseorang itu sudah mulai merasa cemas gitu, dokter, apa hal yang pertama yang menjadi apa ya, penolongnya supaya kecemasan itu berkurang, dokter?
0: Memang sebenarnya kalau kecemasan ini, apalagi kecemasan yang sudah patologis ya, sangat-sangat mengganggu, itu tuh memang agak susah kita menyelesaikannya sendiri gitu. Memang kalau misalnya dari diri kita sendiri dimulai dengan cara menghidupi sekarang, jadi maksudnya hidup di sekarang gitu, jadi tidak memikirkan masa depan. Karena kadang tuh kecemasan itu terjadi karena kita memikirkan masa depan yang belum jelas gitu. Kayak, gimana nih masalah ekonomi Indonesia ini nanti aku ke depannya gimana. Ya kita lebay gitu, kita
1: pokoknya
0: kemana-mana gitu.
1: Waduh, nanti tahun sekian sudah ini ya, uang sudah berkurang menipis ya.
0: Aduh, gimana nih, belum dijalani, belum sampai ke sana gitu. Nah, jadi kita mulai hidupi hari ini gitu. Jadi mulai dari sekarang, terus kemudian kita improvementnya tidak melihat dari improvement orang lain, tapi improvement kita sendiri. Hari ini misalnya, kemarin misalnya kita kayak aduh, aku gak bisa bersih-bersih gitu ya. Hari ini kita mulai bersih-bersih. Jadi kayak hal tuh sedikit-sedikit saja, tidak usah terlalu berpikir atau punya target yang terlalu besar untuk kehidupan kita. Cukup hal-hal kecil aja, dan mulai syukuri yang sudah kita capai sekarang gitu. Itu akan mengurangi banget kecemasan yang ada.
1: Jadi mulai untuk belajar mensyukuri apa yang ada, ya. Dilihat lagi bagaimana perjuangannya dulu sampai di titik ini ya. Kadang itu sih ya, dokter, yang mungkin yang sering kelupa ya. Untuk melihat lagi, oh ternyata sejauh ini lumayan juga kok perjalanannya gitu. Ya, tidak harus dibandingkan sama teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan generasi ini ya yang melek digital ya, dokter ya, Gen Z, Alpha juga ya. Sekarang anak-anak SD juga ya, dokter, yang saya lihat ya, dok. Kalau misalkan yang lagi viral di anak-anak SD ya, kan lagi ini ya, tren parfum-parfum itu loh, dokter. Mungkin adalah sempat lah ya, dokter, dengar juga berita-beritanya. Kalau misalkan anak SD parfumnya bukan yang merek tertentu yang lagi viral di kalangannya, langsung deh, enggak ini deh, enggak usah ditemenin.
0: Nah, itu dia. Itu kan standarisasi dari media sosial ya. Dan itu sangat paling mempengaruhi itu anak-anak memang. Anak-anak itu kan mencontoh apa yang dia lihat. Itu dia permasalahannya. Dan dia akan menilai sesuai apa yang dia tahu. Nah, itu yang akan menjadi akar dari bullying.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Banyak sebenarnya, dokter ya.
0: Jadi memang sebenarnya itu kebijakan dari, pertama kalau misalnya untuk anak-anak di bawah umur itu adalah orang tua ya. Terkait bagaimana kita mengatur jadwal anak-anak ini melakukan atau memegang gadget itu. Terus kemudian juga kalau untuk kita yang dewasa, kita harus mulai menerapkan diet gadget. Jadi maksudnya tidak selalu kita harus berpatokan pada ini. Maksudnya kayak gimana ya? Jangan setiap ada waktu diam itu kita nge-scroll media sosial. Mungkin kita bisa mulai dengan, oh ya udah, karena waktu kita pakai media sosial misalnya selama satu hari itu tuh 5 jam gitu.
1: 5 jam.
0: Ya. Ya, berarti kita kurangi misalnya cuma 2 jam, 2 jam, 3 jamnya ngapain? Nah, itu kita cari aktivitas lain, misalnya seperti membaca kah, atau kita mau karaoke kah, atau ngumpul sama teman-teman. Kita kalau misalnya zaman sekarang ya, kalau kita lihat, Mbak, kita ngobrol begini jarang banget. Misalnya sama teman sendiri, pasti lewat media sosial gitu ya. Entah lewat IG kah, atau lewat TikTok kah, paling kayak gitu. Tapi bersosialisasi secara langsung itu jarang banget gitu. Nah, mulai dari situ kita mulainya. Jadi kurangi membandingkan diri, kurangi melihat media sosial, fokus pada diri sendiri, sama fokus sama aktivitas-aktivitas positif.
1: Ya, lebih banyak bersosialisasi. Betul. Ya, dokter, ya, layaknya manusia. Manusia ini kan adalah makhluk sosial. Betul, ya. Bukan sekali. Makhluk yang dikendalikan oleh gadget. Betul. Gitu ya. Walaupun gadget itu mempermudah kita untuk berkomunikasi ya, dokter. Benar, ya. Benar. Tapi harus bijak juga. Betul. Ya. Jadi berlakulah selayaknya manusia. Benar. Yang adalah sejatinya makhluk sosial. Betul. Nanti kita akan lanjut lagi ya, dokter. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi untuk mengatasi semua kecemasan para pendengar ya. Yang mau bertanya juga, mau titip pertanyaan, boleh lewat WhatsApp di 0811 5819984. Kita jeda sejenak ya.
2: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya oke, kita balik lagi ya, ngobrol-ngobrol sama dokter yang akan siap sedia ya, kita tanya-tanya dokter Gerrit ya dok ya. Nah tadi di belakang kita juga nanya-nanya ya, cerita-cerita seru ternyata ya, di setiap generasi itu ternyata ada standarisasi yang berbeda ya dok.
3: Betul
2: ya.
3: Betul banget.
2: Kenapa sih dok ada standarisasi yang berbeda itu dan terjadi dan wajib dialami gitu dok?
3: Ya itu gimana ya, kayak memang pemikiran manusia ya,
2: mungkin fasenya ya,
3: fasenya memang terutama fase-fase anak-anak remaja, anak-anak SD ke anak remaja gitu ya, SMP SMA. Ya kita nggak bisa pungkiri itu adalah waktu mereka banyak menyerap dari lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Jadi standarnya mereka adalah apa yang mereka lihat. Ya anak-anak SD misalnya gitu, mereka ngelihat yang orang dewasa pakainya iPhone misalnya gitu ya, iPhone yang paling baru 17 misalnya gitu.
2: Aduh berat sekali ya kalau didengar ya.
3: Berat ya. Nah akhirnya tuh ya mereka memiliki standarisasi seperti itu. Misalnya ada orang tua yang mungkin bisa memberikan, tapi ada orang tua yang tidak bisa. Nah kalau anak-anak kan mereka tidak bisa memfilter itu ya mbak ya, kayak nggak ngerti bahwa ada konsep bahwa tidak semua orang tua itu bisa.
2: Benar.
3: Gitu. Nah itu akhirnya standarisasi mereka, nggak temannya kok bisa kayak gitu, kok aku nggak bisa gitu.
2: Iya.
3: Dan
2: iya,
3: itu juga berlaku sampai SMP maupun SMA gitu.
2: Iya. Dan itu sebenarnya secara tidak sadar ya diterima oleh otak itu adalah kecemasan ya dok ya.
3: Betul.
2: Khawatir ketinggalan sama temannya gitu ya, temannya HP-nya baru terus.
3: Betul.
2: Nonton konser. Waduh itu sudah bikin tertekan ya.
3: Aku harus ikut juga.
2: Iya padahal ya dok ya banyak hal yang bisa disyukuri.
3: Betul,
2: ya, daripada melihat teman-temannya.
3: Bener.
2: Gitu ya. Tapi memang kalau misalkan masa-masa puber itu gengsinya tinggi banget ya dok.
3: Bener banget. Jadi kita gampang banget membandingi diri kita sama orang lain kalau misalnya waktu pas masa-masa itu.
2: Bagaimana caranya tuh dok untuk berjuang menghadapi ego, gengsi dan juga fakta yang ada dokter? Itu sulit sekali ya dok ya.
3: Iya memang susah ya sebenarnya ya. Gimana cara kita menghadapi itu kembali ke pribadi masing-masing lagi ya memang. Jadi kayak kita harus mulai ya sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi harus mensyukuri apa yang kita punya gitu. Istilahnya oh iya orang lain kok punya mobil gitu kan. Di umur yang sama misalnya gitu.
2: Iya.
3: Atau bahkan lebih muda, umur 21-22 tahun udah punya rumah, sedangkan saya umurnya 25 tahun, 26 tahun tapi masih belum punya apa-apa, masih tinggal sama orang tua gitu kan.
2: Iya.
3: Yang harus kita mengerti adalah bahwa setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Tidak semua orang punya ekonomi yang sama, punya kesempatan yang sama gitu ya. Jadi memang kita harus menyadari bahwa kita lagi di fase mana gitu. Kayak misalnya, oh ya saya saat ini cuman bisa naik Gojek gitu kan ya. Teman-teman saya udah punya mobil. Tapi coba kita pikir lagi deh, kayak tapi kita sekarang pakai naik Gojek pakai duit sendiri, kemarin-kemarin pakai duit orang tua misalnya kayak gitu. Itu udah bisa disyukuri gitu kan. Istilahnya tuh memang yang perlu kita lihat adalah kemampuan kita sendiri dari yang sebelumnya. Jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain ya. Karena kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain itu, kita akan menutupi keinginan kita untuk bersyukur dengan apa yang sudah ada.
2: Nah betul, setuju gitu sekali saya tuh dokter. Karena itu toxic ya dok ya, pada diri sendiri
3: pada
2: gitu.
3: Diri sendiri.
2: Jadi kita harus sayangi diri sendiri.
3: Betul.
2: Keren dan sanak ya. Mau bagaimanapun gitu ya, teman cerita tentang kesuksesannya, ya alhamdulillah gitu.
3: Betul.
2: Ya sukses versi dia, mungkin dia ingin membagikan cerita bahagianya.
3: Benar,
2: gitu ya dokter ya. Pun kalau kita lagi dengar cerita yang baik.
3: Betul.
2: Kita lagi ada masalah gitu ya, tiba-tiba ditagih sama debt collector gitu kan. Badai pasti akan berlalu.
3: Berlalu lalang. Datang dan pergi ya.
2: Iya, datang dan pergi,
3: datang lagi.
2: Iya, kenapa sih ya dokter seperti itu? Ya, balik lagi kata dokter Gareth Mah, nama juga hidup ya dokter ya. Memang begitu. Itulah rasanya.
3: Benar, rasanya hidup ya.
2: Iya, rasanya hidup. Dokter, kalau misalkan mau membawa rasa kecemasan ini, rasa kekhawatiran ini pada titik yang enjoy, legowo ya bahasanya orang Jawa, biar kita nih ya udah nikmatin aja ya, pahit manis asamnya cinta kehidupannya dokter. Ya kita lewatin aja gitu. Bagaimana caranya nih kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya rasa-rasa seperti itu bisa kita tepis aja gitu dok, ya udahlah gitu, menanamkan prinsip ya udah badai pasti berlalu kita.
3: Betul. Ya itu sama seperti yang tadi-tadi ya. Pertama itu kita mulai harus lebih berfokus pada diri kita dan mengurangi membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus kemudian kita mulai mencari kegiatan-kegiatan positif yang bisa menyibukkan kita gitu ya. Jadi kayak kita bikin, bisa bikin kayak jadwal. Aku pagi mau ngapain ya? Aku pagi mau jogging misalnya. Habis jogging pulang mau bersih-bersih, terus kemudian mungkin kerja atau berkegiatan. Nanti pulang dari situ kita mau ngapain gitu. Nah itu tuh sudah dipikirkan kira-kira apa ya, kita bikin jadwal yang menyibukkan kita sehingga kita tidak sempat untuk berpikir masalah kecemasan-kecemasan itu. Dan kita coba baca-baca buku yang lebih merefleksikan diri kita gitu ya. Kan banyak ya buku-buku untuk masalah kecemasan-kecemasan atau bagaimana saya harusnya bertindak dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Itu tuh banyak banget buku-bukunya. Kita bisa mulai dari situ juga baca-baca.
2: Iya, gitu ya, buku self-improvement ya.
3: Betul, self-improvement itu kita coba cari-cari. Di situ kita cari, kita petik-petik hal yang kira-kira bisa kita ambil gitu.
2: Dokter, melihat banyaknya apa ya, cara kita untuk menemukan informasi lewat media sosial gitu kan, makin banyak ya literasi-literasi yang mudah untuk dicerna, apalagi dikemas dengan gambar ya. Betul. Dokter, itu kan lebih mudah ya untuk dipahami. Bener. Untuk anak-anak juga. Betul. Tapi tidak jarang juga ada yang kelepasan untuk memahami gitu ya, ternyata bukan seperti itu makna yang sebenarnya gitu. Dari itu semua kan akhirnya membuat anak-anak jadi self-diagnose gitu. Betul. Kan melihat, wah sebenarnya ciri-ciri saya ini masuk nih dalam kategori ini. Sebenarnya seberapa bahayanya fenomena self-diagnose ini dok?
3: Sebenarnya seberapa bahayanya tuh bukan yang bahaya sampai bagaimana ya.
2: Iya.
3: Itu hanya membuat seseorang menjadi menghidupi apa yang dia percayai. Jadi misalnya nih, saya self-diagnosis kalau saya ini depresi berat gitu. Sebenarnya kita gak bisa pungkiri bahwa orang-orang sekarang itu mungkin masing-masing memiliki permasalahan mental gitu ya. Karena dengan kehidupan kita sekarang ya seperti itu ya, gadget segala macam, otomatis pasti ya sama seperti cemas, depresi, itu pasti banyak yang mengalami gitu. Tapi terkadang kalau misalnya kita terlalu menghayati gitu ya, kayak saya baca kayaknya saya nih masuk ke depresi, bisa sampai depresi berat gitu ya. Lama-lama saya menghayati itu gitu. Saya menghayati kayak, oh iya aku depresi berat, ya udah aku jadinya malas ngapa-ngapain. Malah tambah membuat kita jadi malas mengapa-ngapain gitu ya. Membuat gejala itu semakin nyata gitu. Nah itu yang berbahayanya self-diagnosis gitu. Nah selain itu juga kadang-kadang ada orang yang jadinya dia ngotot gitu. Saya ini dok depresi gitu. Misalnya dokternya bilang, enggak mbak, mbak itu maksudnya ke general anxiety misalnya gitu. Enggak dok, saya ini depresi, pokoknya ngotot. Itu juga ada. Jadi agak susah, kita edukasinya harus lebih dalam gitu ya.
2: Iya. Karena itu dia itu. Pasiennya juga sudah kebanyakan literasi. Betul. Tadi ya dong ya.
3: Tapi sebenarnya banyak literasi itu bagus gitu ya. Jadi orang lebih melek gitu. Yang penting dia banyak literasi tapi juga terbuka dengan masukan orang lain, misalnya seperti orang yang profesional gitu ya. Jadi banyak baca, tapi saat diberitahu, oh iya mungkin memang seperti itu gitu. Kita coba pelan-pelan untuk mengikuti apa profesional omongkan gitu kan. Terkadang yang susah itu karena sudah self diagnosis dan dia yakin banget sama diagnosisnya ini.
2: Nah, itu dia ini akhirnya
3: agak susah.
2: Akhirnya itu yang agak susah untuk diberitahu lagi ya dokter. Betul. Ya. Nah, sekarang nih juga dokter, banyak istilah-istilah kalau misalkan di dalam percakapan sehari-hari ya, ngobrol-ngobrol sama teman, sama bestie, sama orang tua juga gitu kan. Ngobrolin tentang suasana hati, mood swing yang cepat berubah-ubah gitu ya. Langsung aja nih nyelotok bipolar nih gitu. Ah, kamu depresi nih gitu. Sebenarnya untuk mendiagnos orang seperti itu kan banyak proses tahapnya ya dokter ya. Bahkan ketika tenaga ahli pun yang mendiagnos juga tidak satu faktor aja gitu. Benar. Ya dok ya, atau hasilnya tidak satu aja, mungkin ada istilah-istilah yang betul, tidak ada di share di sosmed. Itu ada gitu kan pasti di dunia kesehatan. Nah, sebenarnya apa makna dari depresi tadi itu dan bipolar itu, karena sependek ilmu saya juga tahu depresi itu kan banyak tingkatnya ya.
3: Betul.
2: Nah, itu kalau di sosmed kan hanya garis besarnya saja. Kalau misalkan kita cari tahu lagi lebih dalam, kadang kita makin dalam makin menyelam makin tersesat.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana dokter supaya istilah percakapan ini yang hanya sekedar cemas tidak jadi depresi gitu. Ketika mood swing itu kan harusnya kecemasannya aja ya dok ya. Tidak langsung bilang, ah kamu ini rasanya paling depresi lah, paling bipolar lah, paling. Padahal itu kan hal yang sudah harus ditangani dengan tenaga betul, medis ya dokter.
3: Kalau misalnya sebenarnya depresi, gangguan mood ya hitamannya ini ya.
2: Mood
3: gangguan
2: swing.
3: Mood itu kan dia ada beberapa ya mbak ya. Yang kami pelajari itu ada depresi, ada bipolar, ada manik. Ya. Nah, terus kemudian kalau depresi, orang dikatakan depresi itu ada tingkatan. Memang tadi seperti Mbak Putri bilang, ada depresi ringan sedang, ada depresi berat dengan gejala psikotik. Itu ada. Nah, jadi orang sudah mulai dia sudah tidak ada semangat, kemudian dia mulai tidak bisa tidur atau enggak pandangan dia terhadap masa depan tuh suram gitu ya. Itu udah masuk depresi memang. Tapi ya gejalanya apa dulu gitu. Dikatakan kalau dia depresi berat, dia harus memenuhi beberapa kriteria. Itu ada banyak, misalnya kayak ada 3 kriteria mayor dan beberapa kriteria minor gitu. Ya
2: banyak cabangnya,
3: banyak
2: ya,
3: cabangnya gitu. Nah, tapi yang perlu kita betul-betul perhatikan adalah seseorang itu perlu dibawa ke tenaga profesional itu saat itu betul-betul sudah mengganggu. Jadi istilahnya kayak apa yang kita rasakan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita jadi tidak bisa fokus kerja. Terus kita misalnya tidak bisa ngapa-ngapain. Kadang kan ada, ah kamu tuh malas aja, kamu makanya tidur terus, itu bukan karena apa-apa. Kadang-kadang tuh ya namanya orang depresi itu ya, mereka tuh betul-betul gak bisa untuk bangun. Jadi kayak keinginan mereka tuh sudah betul-betul tidak ada karena tidak ada harapan gitu ya. Nah, jadi dikatakan depresi jika memang sudah dia gejalanya itu bertahan selama 3 bulan biasanya. Jadi gejala kesedihan, masa depan suram, tidak ingin berkegiatan seperti apa-apa, kadang tidur terlalu banyak, tidur terlalu sedikit, itu juga bisa gitu. Terus kemudian juga dia sudah tidak melakukan hobi-hobinya lagi, yang tadinya suka nyanyi jadi gak mau nyanyi lagi, suka pergi traveling jadi gak pernah traveling lagi gitu ya. Terus kemudian keinginan untuk mengerjakan A, B, C, D udah gak ada, apalagi bahkan sampai untuk ngurus diri sendiri pun sudah gak ada. Itu tuh juga ada ya. Atau ya yang paling parah misalnya ide suicide gitu ya. Itu juga sering banget. Gak cuma suicide yang sudah kayak sampai berdarah-darah, kayak sudah hampir meninggal ya, tapi juga yang kayak hal-hal self-harm, nyakitin diri sendiri. Itu tuh juga sudah butuh bantuan dari tenaga medis gitu.
2: Iya, karena perlahan-lahan dibiarkan, perlahan-lahan juga bisa hilang gitu ya dokter.
3: Betul.
2: Ya, hilang sendiri. Bener. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan banyak kecemasan yang terjadi karena anak rantau, jauh dari keluarga, homesick gitu katanya ya. Itu juga harus perlu perhatian ya dari teman-temannya.
3: Betul.
2: Sahabat-sahabatnya atau om tantenya yang di tanah rantau yang sama gitu ya dokter ya. Jadi itu dia, seperti kata dokter Gerard juga, harus tingkatkan rasa empati ya dok ya.
3: Benar-benar.
2: Ketika
3: banget.
2: Teman curhat ya sudah, kita jadi pendengar yang baik aja.
3: Benar.
2: Gitu dokter ya. Luar biasa sekali ya obrolan kita nih, panjang ya dokter ya.
3: Panjang banget.
2: Ngobrolin ya. Generasi cemas itu memang akarnya dari kecemasan dan ujungnya ya kalau parah ya kita harus bawa ke tenaga yang ahli ya, tenaga profesionalnya tadi. Dokter Gerrit, saking serunya obrolan kita tidak terasa loh dokter ya.
3: Iya benar ya.
2: Udah mau habis. Iya udah mau habis waktunya. Waduh sayang sekali ini iya. Nanti di next episode lah ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dokter. Kalau begitu sebelum kita tutup dokter, ada harapan tidak untuk closing statement dokter Gerrit juga di pagi ini kepada para pendengar di setiap generasi untuk menghadapi rasa cemasnya masing-masing gitu dokter, biar tidak menjadi hal yang berlebih ya, hanya sekedar cemas saja, tidak sampai ketemu sama dokter Gerrit di IGD ya dokter ya.
3: Jangan sampai.
2: Nah, apa harapannya dokter? Boleh disampaikan.
3: Oke, ya, saya harap untuk teman-teman semua ya, pendengar-pendengar itu lebih fokus untuk hari ini ya. Jadi menjalani hidup hari ini dan bersyukur dengan hal-hal yang kecil, kemudian juga mengapresiasi capaian kita sekecil apapun. Itu untuk mengurangi rasa kecemasan kita, ketakutan kita akan masa depan, dan ya tidak perlu membanding-bandingkan diri sama orang lainnya. Mungkin lebih ke situ sih.
2: Iya baik, jadi intinya jangan tunggu apresiasi dari orang. Bener. Apresiasilah diri sendiri dokter. Betul. Ya, karena intinya adalah cintai diri sendiri. Itu dia, terima kasih banyak dokter Gerrit lagi ini ya. Seru sekali obrolan kita dokter. Semoga bisa ketemu lagi di dokter Etam lainnya ya. Dah, itu dia obrolan kita pagi kali ini bersama dengan dokter Gerrit ya, selaku dokter umumnya juga dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain episode, dan saya Putri ya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Etam segalanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini rangkaian Samarinda Siang akan dikawani bersama dengan Mbok Ira ya, keranden sana. Kalau begitu saya pamit, assalamualaikum dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Orkestra Tingkilan Tepian Mahakam asal Kutai Kartanegara berhasil meraih golden ticket pada ajang Ethnic Got Talent Internasional di Balikpapan sehingga berhak tampil di kompetisi internasional yang akan digelar di Jakarta pada Januari 2027. Kelompok seni ini menampilkan aransemen musik tingkilan dengan ciri khas suara gambus serta memadukan unsur budaya Kutai, Nusantara, dan Dayak. Penampilan ini pun berhasil menarik perhatian dewan juri dan juga mengantarkan mereka mewakili Indonesia bersaing bersama peserta dari 5 negara. Ketua Orkestra Tingkilan Tepian Mahakam Muhammad Irwansyah mengatakan ajang ini menjadi kesempatan memperkenalkan budaya Kutai ke dunia internasional. Sebanyak 10 peserta dari jenjang SD hingga SMA kini menjalani latihan selama 6 bulan untuk mematangkan permainan musik, vokal, dan konsep pertunjukan. Meski demikian, persiapan menuju Jakarta masih terkendala pendanaan karena Orkestra Tingkilan Tepian Mahakam merupakan komunitas mandiri. Mereka berharap dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan para sponsor terus mengalir agar budaya tingkilan dan identitas Kutai dapat tampil maksimal di panggung internasional. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Jadi Kronden Sana, Mbok Ira hadir menemani etap galanya di Jejak Budaya dan Sejarah di edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Nah hari ini Kronden Sana ternyata itu ada satu peringatan yang pastinya dirayakan juga ya setiap tanggal 6 Agustus, yaitu Hari Keantariksaan Nasional. Jadi kalau bicara Hari Keantariksaan Nasional, Kronden Sana Indonesia itu memperingati Hari Keantariksaan Nasional untuk merayakan pembentukan LAPAN. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa, sekaligus mengingatkan nih bahwa Indonesia itu punya sejarah panjang dalam pengembangan keantariksaan. Jadi kalau bicara seputar Hari Keantariksaan Nasional itu tidak hanya jadi ajang mengenang perjalanan dunia antariksa Indonesia aja, tapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian langit malam sebagai bagian tulak lingkungan alam. Untuk sejarahnya juga masih akan terus berhadirkan. Selain itu juga makna dan bagaimana sih cara merayakan Hari Keantariksaan Nasional yang bisa kita lakukan. Nanti berhadirkan informasi selengkapnya.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: nyari apa ya?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
5: Pak, banjir, Pak! Pak, banjir!
6: Iya,
5: Pak, air
6: iya,
5: masuk,
6: iya,
5: Pak!
6: Ini sudah banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam!
5: Bapak ini kok nyalahkan alam? Salahkan kita ini loh, Pak. Ya,
6: salahnya ya. Gimana, Bu? Hujannya memang lebat seperti itu, kok.
5: Ya Allah, Bapak. Tuh, siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya. Mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air meleber kemana-mana.
6: Loh, terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersih-bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
5: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
6: Iya, Bu. Tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
5: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu nggak bebas banjir.
6: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
5: Ah, ya nggak Pak RT, kita, Pak, kita.
6: Jadi nggak tunggu perintah?
5: Nggak usah, kita warga masyarakat ini, kita, Pak.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana masih di perempat RRI Samarinda. Jadi kalau bicara seputar Hari Kantariksaan Nasional, melansir laman BRIN, Hari Kantariksaan Nasional itu ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 20 tahun 2003 tentang Hari Keantariksaan. Jadi tanggal 6 Agustus dipilih sebagai Hari Peringatan Nasional untuk mendorong berkembangnya budaya ilmiah, penelitian, dan juga pemanfaatan teknologi antariksa bagi pembangunan nasional. Indonesia memang menjadi salah satu negara di Asia yang cukup awal mengembangkan teknologi antariksa. Nah, perkembangannya ini pun dimulai dengan pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pada tahun 1963. Dan sejak saat itu juga Indonesia aktif melakukan penelitian atmosfer, penginderaan jauh, satelit hingga roket penelitian. Kemudian Kronden sana dalam perkembangan juga LAPAN berhasil mengembangkan berbagai roket eksperimental, membangun stasiun pengamatan antariksa serta mendukung pengoperasian satelit untuk komunikasi cuaca, mitigasi bencana dan juga pemantauan sumber daya alam. Kemudian sejak tahun 2021, tugas dan fungsi LAPAN dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Tapi kalau misalkan bicara seputar Hari Keantariksaan Nasional, ternyata ini bukan hanya peringatan maha, tapi ada tujuan di dalamnya ya, Kronden sana. Tujuannya yaitu meningkatkan minat masyarakat terhadap ilmu astronomi dan antariksa, kemudian mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi penerbangan dan antariksa, kemudian meningkatkan pentingnya pemanfaatan satelit untuk berkomunikasi, maksudnya untuk komunikasi, navigasi, cuaca, sampai mitigasi bencana. Terakhir, menumbuhkan kepedulian terhadap polusi cahaya agar langit malam itu tetap dapat diamati. Oke deh, nanti Mbak hadirkan lagi informasi selengkapnya ya.

Musik Rambi Muna. Musik Rambi Muna merupakan seni musik yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Rambi Muna berarti bermain gong versi suku Muna, suku asli Sulawesi Tenggara. Musik jenis ini membuat suara atau bunyi-bunyian yang akan membentuk alat seni yang bernada indah yang disebut seni Matato Rambi Muna, Gaganda.

0: kelihatan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Kerondean sana masih di jejak budaya dan sejarah, dan masih sedikit informasi seputar Hari Kantariksa Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus. Jadi Kerondean sana untuk merayakan Hari Kantariksa Nasional mungkin bisa melakukan berbagai cara sederhana ya, yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mungkin mematikan lampu luar rumah selama pukul 20 sampai 21 ya, waktu setempat, agar langit malam tuh lebih gelap dan bintang dapat terlihat lebih jelas gitu yo. Kemudian bisa juga mengamati bintang, planet ataupun rasi bintang menggunakan mata atau mungkin teleskop. Nah, selain itu juga mengunjungi planetarium atau pusat sains untuk mempelajari dunia antariksa, membaca buku, atau mungkin menonton-menonton film-film dokumenter tentang astronomi, satelit. Nah, itu bisa juga ya. Nah, selain itu, Kerondean sana salah satu kampanye yang memang sering dilakukan dalam peringatan Hari Kantariksa Nasional adalah mengajak masyarakat mematikan lampu luar ruangan pada pukul 20 sampai 21 waktu setempat. Tujuannya bukan hanya untuk menghemat listrik mahal, melainkan untuk mengurangi polusi cahaya sehingga langit malam tuh jadi lebih gelap. Dengan begitu, masyarakat juga akan menikmati keindahan bintang, planet, dan benda langit lainnya yang seringkali sulit terlihat ya akibat cahaya buat tulak perkotaan. Selain memberikan pengalaman mengamati langit malam, kampanye ini juga menjadi saran edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung kegiatan penelitian astronomi. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk lebih mengenal dunia antariksa, menghargai peran teknologi satelit dalam kehidupan sehari-hari, serta umpat jua menjaga langit malam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, itulah informasi seputar bagaimana sejarah daripada Hari Kantariksa Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus, dan informasi ini dikutip tulakontan.co.id. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana pagi menjelang siang, dan nanti di teras UMKM beberapa punya informasi juga untuk etam galanya ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa, adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik

0: bawa uang.
1: Bang sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
0: Oh, jual sampah plastik.
1: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Ade tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
0: Oh, begitu.
1: Siap Mama, laksanakan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Komitmen pemerintah Kabupaten Mahakamulu dalam membangun sistem data yang terpadu terus diperkuat melalui kegiatan peningkatan kualitas satu data Indonesia dan data geospasial. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam sambutannya, Bupati Mahakamulu Angela Idang Belawan menegaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan data geospasial merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran, terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan data yang akurat, mutakhir dan juga dapat dipertanggungjawabkan menjadi kunci dalam penyusunan kebijakan, khususnya bagi Kabupaten Mahakamulu yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik geografis yang menantang. Dia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen dalam penerapan prinsip Satu Data Indonesia, meningkatkan sinergi antara wali data, produsen data, dan simpul jaringan informasi geospasial daerah, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang sistem informasi geografis, serta mengintegrasikan seluruh data geospasial ke dalam portal Satu Data Kabupaten Mahakamulu. Ia juga menegaskan kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakamulu agar lebih cermat lagi dalam mengawasi para operator. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1 Angka 1, data pribadi didefinisikan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan apa yang baik?
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Keronden sana, teras UMKM hadir dengan informasi seputar tips bagaimana nih Keronden sana yang ingin memulai usaha di bidang fotografi. Kalau bicara seputar bisnis fotografi, memang ini menjadi salah sebuting bisnis yang cukup menjanjikan juga ya di Indonesia, meskipun ya pernah mengalami momen-momen sepi permintaan ya, tapi bisnis ini mulai banyak dibutuhkan juga gitu. Jadi untuk Ronden sana yang ingin mungkin bingung mau bisnis apa, nah bisa dicoba bisnis fotografi. Apalagi wayah nih ya Ronden sana, kita olahraga tuh udah ada standby itu ya para fotografer gitu ya, untuk moto-moto kita lah ya. Apalagi wayah ini tegaknya ada sangat dibutuhkan benih nih ya, dokumentasi-dokumentasi kegiatan-kegiatan kita. Nah jadi mungkin ini menjadi salah satu bisnis yang bisa menjanjikan juga ya. Untuk bisnis fotografi sendiri, sebenarnya Keronden sana etam harus mulai dulu berempu kemampuan ya sebagai seorang fotografer. Ini Keronden sana bisa dimiliki dengan pengetahuan dasar mengenai bagaimana menjalankan sebuah bisnis fotografer gitu ya. Mungkin Keronden sana bisa kursus dulu biasanya ya, untuk mendapatkan cara-cara bagaimana memoto dengan ya dengan cara yang benar ya. Jadi ketika kita punya bisnis fotografi, kita perlu membayar orang untuk bekerja bersama kita, apalagi mungkin dengan modal yang minim. Nah lebih baik kita yang menjadi fotografernya. Oke, dan nanti informasi lengkapnya dihadirkan ya.

Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah soalnya? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau bambu kan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Mariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kronden Sana Propat RRI Samarinda. Jadi kalau bicara seputar usaha fotografer Kronden Sana fotografi ya, yang pertama yaitu Eta harus tentukan juga konsep awal bisnisnya beserta brand identitinya ya. Jadi Kronden Sana Eta harus siapkan dulu nih konsep awalnya seperti apa, jasa fotografinya seperti apa gitu ya, sifatnya seperti apa. Yang pastinya Etam harus tentukan ini dulu di awal untuk tahap awal memulai bisnis ini. Yang pastinya mungkin Etam bisa fokus dengan penyediaan jasa fotografi sesuai permintaan konsumen ya, seperti acara-acara penting kayak pernikahan, wisuda, traveling dan lain sebagainya. Dan juga bisa menentukan nama bisnis ataupun logo brand identitinya seperti logo, warna dan lain sebagainya ya, untuk menarik dan juga menarik para konsumen melihat juga bisnis kita gitu ya. Terus segmentasi pasarnya seperti apa, target konsumennya siapa yang mau disasar gitu ya. Nah, jadi pemetaan konsumen seperti ini juga perlu dilakukan untuk menentukan untuk menemukan bentuk layanan fotografi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memilih lokasi dan tenaga kerja. Jadi lokasi yang digunakan untuk mengolah hasil foto dan juga sekaligus menjadi sebuah studio foto jika memang menyediakan layanan ini. Kemudian pilih lokasi yang tidak terlalu jauh jua ditolak keramaian namun tidak terlalu ada di tengah perkotaan jua. Untuk tenaga kerja biasanya di awal mungkin membutuhkan 1 atau 2 orang fotografer yang memang cukup handal di bidangnya. Ya, dan selanjutnya masih ada informasi lengkapnya ya.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana ya, yang pastinya kalau mau usaha fotografi Kronden Sana, selain ya memiliki perlengkapan fotografi juga ya, kemudian melakukan pemasaran juga dengan intens, modal juga pastinya penting karena membeli peralatan dan perlengkapan lainnya pasti membutuhkan modal, cuma bisa diminim ya Kronden Sana modalnya, tergantung perhitungan kita seperti apa. Baiklah Kronden Sana, informasi ini dikutip tulah coinworks.com. Semoga bisa menambah informasi kita. Nanti setelah ini ada musik dan informasi. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memastikan produk air minum dalam kemasan sama kuah telah memenuhi persyaratan perizinan dan standar mutu sebelum dipasarkan. Produk ini sudah melalui sejumlah tahapan pengujian untuk menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi masyarakat. Direktur Pelayanan Perumdam Tirta Kencana Samarinda Widya Stuti Supartinah mengatakan pengurusan izin produk dilakukan secara bertahap karena pengelolaan air minum memiliki ketentuan yang berbeda dengan pelayanan air bersih. Perumdam juga dah mengurus nomor induk berusaha sebagai bagian tulah pemenuhan persyaratan usaha. Ia juga menjelaskan proses pengolahan air dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menjaga kualitas produk. Air yang dah diolah melalui instalasi pengolahan air atau IPA kembali menjalani proses pengolahan sebelum masuk ke sistem produksi AMDK. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas mengatakan proses pengurusan izin dan pengujian samakua berlangsung lebih tulak 1 tahun. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan BPOM berlangsung ketat dan dilakukan secara berulang untuk memastikan kualitas produk tetap sesuai standar. Perumdam Tirta Kencana juga berkomitmen menjaga kebersihan dan sterilitas fasilitas produksi. Akses ke area tertentu akan dibatasi dan setiap petugas wajib mengikuti ketentuan kebersihan serta penggunaan perlengkapan khusus. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1900.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

musik informasi kami hadirkan ya, keruan dengar etam galanya, tapi nanti setelah kita dengarkan nanti ya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda, di pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, dan diam-diam terpantau cukup lancar lalu lintas, cuaca cerah benih ya. Oke, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
4: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Musik informasi ini, cuaca di Miami ini langit benih ya, keren dan sana yang pastinya. Hati-hati dalam perjalanan, mungkin lagi menyantap menu makan siangnya juga ya. Semangat terus, lahap makannya ya. Kali ini keren dan sana, Mbak Ira punya informasi dikutip tulareri.co.id. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya peserta BPJS Kesehatan Yusri Rizal Tri Hairawan ya. Korban sebelumnya mengaku menunggu 8 jam memperoleh ruang rawat inap di rumah sakit. Menurutnya negara harus terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik agar masyarakat ini kawah hidup lebih sehat dan berumur panjang. Ia mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Ia juga mengakui masih ada beberapa kekurangan, berbagai kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang harus segera dibenahi. Perbaikan ini mencakup fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan hingga sumber daya manusia di sektor kesehatan. Menkes juga mengajak masyarakat terus menyampaikan masukan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menurutnya kolaborasi publik penting mendorong perbaikan layanan yang lebih baik. Diketahui sebelum meninggal, Yusri Rizal Tri Hairawan mengaku menunggu 8 jam untuk memperoleh ruang rawat inap. Pengalaman ini pun diungkapkan melalui unggahan akun threads pribadinya. Kabar meninggalnya Yusri Rizal kemudian disampaikan oleh sepupunya Hilda Aprianti Perdana melalui akun media sosial milik almarhum. Baiklah geronden sana ya. Selain itu juga ada informasi lainnya. Masih dikutip tulareri.co.id. Jadi kroden sana, Badan Gizi Nasional BGN terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dan penguatan ini pun dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi. Kemudian ia menegaskan BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal dan ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat khususnya anak-anak. Oleh karena itu pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Semua ini pun dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ia menegaskan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Baiklah keronden sana, tetap di Pro 4 RRI Sawarinda.

0: digigit yang diketat nyamuk. Aku nih, Ron.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Ini terasa ya kronden sana hampir merapat di jam 13. Dan nanti setelah ini ada Mitos Fakta hadir menemani tamu galanya ya. Oke deh kalau gitu kronden sana, terima kasih yang masih setia dengarkan perempat. Dan berhadir ke lagu-lagu daerah Nusantara untuk tamu galanya ya.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
1: Cocoknya nih ya.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku bapak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mengumumkan para pemenang Lomba Inovasi Baimbai atau Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing tahun 2026. Ajang tahunan ini menjadi wadah untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus meningkatkan daya saing daerah melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Mustika Retno Andrita mengatakan, penyelenggaraan Baimbai memiliki 4 tujuan utama, mulai dari memperkuat budaya inovasi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, menumbuhkan budaya kompetisi yang adaptif, hingga memperluas partisipasi masyarakat dalam melahirkan inovasi. Menurutnya, inovasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Selain itu, inovasi juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain pemberian penghargaan, kegiatan ini juga menghadirkan pameran mini galeri inovasi peserta. Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh inovasi yang lahir melalui Baimbai dapat terus dikembangkan dan diikutsertakan pada ajang indeks inovasi daerah maupun kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Oh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Baik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda. Kali ini mitos fakta keronden sana punya Mboira punya informasi seputar mitos ruang angkasa yo. Jadi keronden sana mungkin entah pernah berpikir nih kenapa sih matahari itu warnanya kuning gitu yo. Terus itu pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaan seputar ruang angkasa ya keronden sana. Jadi pakar antariksa sekaligus ilmuwan planet dari Natural History Museum, Dr. Ashley King, itu meluruskan beberapa mitos-mitos ya tentang angkasa luar. Jadi mitos yang pertama, apakah gravitasi menghilang di angkasa luar? Jadi kalau misalkan bicara tentang astronot dan angkasa luar, mungkin etam itu terlintas di pikiran keadaan para astronot dan juga benda-benda di dalam pesawat ruang angkasa yang pasti melayang-layang ya, tegak yang biasa kita saksikan di film-film. Nah, hal ini tuh ternyata memunculkan pengertian bahwa saat itu berada di angkasa luar, kita tuh benar-benar kehilangan gravitasi. Namun pada kenyataannya, keronden sana itu semua keliru. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA dalam laman resmi menjelaskan di angkasa luar, gravitasi tetap ada dan di benar-benar hilang. Hanya saja gravitasi menjadi lebih lemah ketika semakin jauh tulak bumi. Ya, bahkan gravitasi dalam jumlah kecil dapat ditemukan di mana-mana di angkasa luar. Kemudian ada juga ya keronden sana mitos seputar apakah sabuk asteroid saling berdekatan. Jadi asteroid ini adalah objek berbatu yang kebanyakan ada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Jumlahnya mencapai jutaan. Ukurannya juga bervariasi ya, mulai tulak yang paling halus sampai yang paling pore dengan diameter 900 km bernama Ceres, yang wayahni diklasifikasikan sebagai planet Katai. Jadi Ashley menegaskan bahwa susunan sabuk asteroid saling berjatuhan satu sama lain dengan jarak diantaranya mencapai 1 juta kilometer. Dan jarak ini lebih jauh ya tulah jarak tempuh perjalanan pergi pulang ke bulan. Baiklah, masih ada mitos lainnya nanti dihadirkan ya.

0: punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo, tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri.
3: Duh, aneh. Ah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Ambil kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericik jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Ya, kronden sana wayahni diterasa yo jam dan menunjukkan jam 13 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kronden sana informasi masih seputar mitos fakta masih ngawani kronden sana galanya yo. Ya, jadi kronden sana selanjutnya mitos yang beredar apakah bintang jatuh itu ternyata benar-benar terjadi ya. Mitos yang beredar ini sering benar kita dengarkan ya kronden sana. Namun faktanya ternyata demikian. Jadi banyak juga bintang jatuh tuh bahkan bukan benar-benar bintang gitu. Bintang jatuh ini adalah sebuah meteor yang tersusun tulak bongkahan debu dan juga batu dari asteroid yang menembus atmosfer bumi. Kemudian kronden sana katanya juga sebelah sisi bulan itu gelap. Jadi bulan ini punya sisi jauh yang membelakangi bumi sehingga terlihat gelap ya. Dan sisi ini juga disebut sebagai sisi gelap. Sisi gelap ini sisi gelap bulan ya, tidak lantas menjadikannya tidak dapat sinar matahari. Jadi sisi gelap bulan ini juga menerima intensitas cahaya matahari yang sama dengan sisi yang dapat eta melihat tulak bumi. Baiklah kronden sana, itulah beberapa informasi ya seputar mitos-mitos ruang angkasa. Sebenarnya banyak ya masih mitos-mitosnya kronden sana. Informasi ini dikutip dari detik.com, semoga bisa menambah informasi kita juga. Setelah ini ada siaran berjaringan Budaya Nusantara, nanti akan ada Mbok Nita dan juga narasumber kita di siang hari ini ya. Kemudian nanti kolaborasi juga dengan RRI Jakarta. Kalau gitu tetap bersama kami Perempat RRI Samarinda.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang Jalan Kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ya udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar ayah cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayah. Di Samarinda ada. Oh, ini beda. Sebentar. Ayah yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Mbak Nova.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
1: Oh iya. Waduh, nanti sambil
0: suaranya
1: dilihat.
0: Mbak Nova kayaknya balik lagi ke
1: feedback
0: Mbak Nova
1: ya,
0: deh.
1: Feedback ya,
0: Mbak
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, sambil kita cek ya, Mbak ya di sini ya.
0: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita.
1: Iya yeah, kan, iya. Yeah. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
0: Oh, Mbok. Yeah. Kalau kita Mpok, di sana Mbok, ya. Yeah.
1: Betul.
0: Oke, dah kalau gitu.
1: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
0: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita gak ditemuin sama hujan.
1: Betul. Di Samarinda bahkan gak ada hujan nih sama sekali gitu. Jadi lumayan
0: sekali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya. Asal jangan hati kita aja yang panas
0: juga
1: ya,
0: Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, benar. Ya, yang penting hatinya enggak panas ya.
1: Benar.
0: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
1: Ada Busu. Ini ya, nih. Busu. Kita kita contek dulu ya.
0: Iya, contek.
1: Ada Busu Bayu. Atau kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
0: Oke.
1: Nanti kita juga
0: ngebahas tema tentang
1: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
0: Oke, dah kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya.
1: Oke.
0: Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya ya.
1: Siap.
0: Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN. Dan nanti kembalikan ke ayah lagi ya, Mpok ya.
1: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mpok ya.
0: Iya, jangan bawa pulang dong.
1: Aduh. Oh,
0: jangan dianggurin.
1: Oke,
0: Mpok Nita silakan.
1: Siap, terima kasih Mpok Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi narasumber kita di studio. Sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN. Dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima kasih.
1: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek? Enggak ya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, enggak usah lama-lama. Kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke. Kondisi ya Mbak ya, ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita

0: Sydney atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan, ya bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan, mbok tahu ya, main gambus, lalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya, jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
1: Masih diminati ya Pak ya. Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
0: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, okay. Okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai? Ya, gitu ya. Bo, ya. Ya, sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf, saya potong. Iya, agak ya. Boleh dekat sama. Oke, okay. Okay, yeah. Mantap. Bapak silahkan lanjutkan, Pak, boleh.
0: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akordnya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya itu di situ. Ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh Hipdut gitu ya, Pak ya.
0: Iya. Mulai saya enggak tahu ya. Itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Lah ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Lanjut, Pak.
0: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
0: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat Pak?
0: Melodi.
1: Melodi
0: itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang,
0: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya. Betul. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
0: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: Pak, ya
0: dilakukan.
1: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
0: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
1: Modernnya, iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
0: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Si Ozi ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Kelompoknya Ozi.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
0: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
0: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling sinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
0: Ada.
1: Ada ya Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya. Semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya begitu.
1: Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Bapak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
1: Oke, siap. Mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan? Adakah?
2: Aja dulu langsung ya.
1: Oke. Okay.
2: Buat pendengar kita yang mau bergabung, tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, okay, siap.
2: Iya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Ya oke, okay. 0541-7272-656.
2: Oke, okay. Ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble, Pak Nova ya.
2: Oke, baik kalau gitu. Okay. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Mbak Nita, kita break dulu ya.
1: Ya, Mbak.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Bang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Masih kosong, Pak. Di sana masih, udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambung ada di sini ya.
3: Oke, boleh, silahkan.
2: Halo? Halo?
4: Assalamualaikum, Vanessa yang cantik, yang mbak-mbak yang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam, Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu, tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova
3: soalnya. Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica. Iya.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu
4: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbak Nita. Aku menyanyi.
3: Oh iya, sama kita berarti Ica.
4: Ya, lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran.
3: Asik.
4: Jangan heran, teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak di situ, Mbak Nita, di anak-anak SD, anak TK gitu, masih tahu nggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh taunya ini
2: lagu-lagu TikTok ya,
4: lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu, lagu NTT. Oke, itu aja, salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita
2: ada Ica di Bone.
3: Kita ke sini dulu ya, Pak Nova.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya, di Pro4 Samarinda, bisa di 0811 5819 9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya. Halo, salam ya, budaya. Silakan.
5: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bus Agu.
5: Kenal aja masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se Nusantara ini Bus Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bus Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
3: Langsung Bu Sagu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen musik lagu-lagu modern.
5: Aku Nina. Oh, bisa enggak meminta lagu daerah aku?
3: Hah? Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Sago ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama Bu siapa tadi?
3: Mbak Nova.
5: Buat tanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
3: Amin.
5: Nah, ubur-ubur alasan Nok. Terima kasih Nok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ada
3: lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Bang Taher, melakukan kak.
2: Iya, Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo, Bunita di Marina.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya, belum bisa Taher nih, melakukan kak.
3: Siap.
6: Iya, sama apa nama sumber?
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Ya, kalau saja pertanyaan ya. Iya, itu orang apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang itu yang berkaitan dengan aransemen itu. Kenal ya, aransemen itu judul lagu apa nama grup? Grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Okay,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar bahasa, iya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Benar. Iya Pak, silakan Pak.
7: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam teknik atau proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bosan sama Mbak Nita ini ya. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
3: Oke, halo, selamat daya.
8: Salam budaya, budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
3: Iya, Bu Sumisran. Ini
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
8: Salam kenal Mbak Nova dari Bu Sumisran, Wakaman.
2: Salam kenal kembali.
8: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
8: Salam kenal Pak Bayu dengan Bu Sumisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di Ulu, Pak Bayu.
3: Iya.
7: Salam kenal juga Pak.
8: Aku mau tanya lagu tuh Bang Jali tuh apa tuh? Hujan gerimis aja, ikan asin digarami, Mbak Nita jangan menangis. Tuh ada lagunya tuh ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa lagu itu?
8: Kayak apa lagunya tuh? Itu memang ada kayak tuh?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
8: Liriknya bagaimana liriknya Bu Nita dengan Mas Bayu tadi?
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
8: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
8: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya itu kan?
3: Iya.
8: Nah itu mau tanya aja tuh itu kan lagu kayak lagu ada pantunnya kan itu Mas Bayu?
7: Iya iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia masuk iya. Tradisional? Oke. Okay.
8: Tradisional.
3: Oke siap.
8: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Nita siapa lagi tadi tuh?
3: Pak Nova.
8: Pak Nova, terima kasih atasannya.
3: Iya.
8: Semoga kita bersehatan, Pak Bayu, Pak Nova, Monitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monita, ini ya? Ada WhatsApp kita baca dulu ya.
3: Boleh.
2: Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya?
3: Masih.
2: Ini masih kedengaran gak suara saya?
3: Aman, Pak.
2: Aman ya?
3: Iya.
2: Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya.
3: Iya.
2: Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan. Ayo paling suka banget sama lagu-lagu daerah, Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayo suka tuh lagu Indung-Indung. Lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Oke, gimana tuh? Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Ya, silakan.
7: Terima kasih. Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga nggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi
3: ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagu, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya.
2: Iya.
3: Boleh.
7: Boleh lagi, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, Kutai Semarang begitu.
3: Kalimantan Selatan, enggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
7: Ini kan jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur ini,
2: Kalimantan
3: Pak.
2: Kalimantan Timur.
3: Mm-hmm. Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa anak pakai siapa? Kerudung? Mata melirik kaki kesandung. Nah,
7: iya, itu sudah dijawab betul
3: ya. Oh iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
3: Iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu. Mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu indung-indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara ya. Orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa,
3: sangat, oh, bisa tetap
7: sangat
3: ya?
7: Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz gitu.
3: Nah,
7: kan,
3: ya betul.
7: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
3: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelpon lagi masih bisa?
2: Silakan.
3: Oke, ya. Siap. Halo, salam budaya.
9: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang.
9: Mbak Nita.
3: Iya, siapa di mana ini?
9: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
9: Selamat siang, Ponopa yang beram-beram.
2: Selamat siang.
9: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Mbak Nita, betul ya? Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang gitu, tetap abadi gitu, Bang Bayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Okay. Dijawab dulu.
3: Oke, okay. Silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Iya. Oke, di sini ada yang lagi. Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya. Halo.
10: Ya, halo. Halo.
3: Salam budaya.
10: Baik, salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentro dan cantik.
3: Iya. Ini dengan siapa?
10: Dengan Cik Guria di Jakarta.
3: Oh Selatan. Iya, lama tidak
10: halo,
3: bertemu.
10: Halo, Bapak, Om, it's the best.
2: Iya, Cik Guria.
10: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiranku di sini, baik papan.
3: Oi, siap.
10: Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
10: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance, musik atau EDM. Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini adakah lagu buah balok itu saja itu lagunya tuh mengenai apa ya? Lagu jenaka apa tentang buah pas hutan Kalimantan. Sama yang kedua burung enggang itu lagu apa benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak Nita, Ponopa.
2: Bapak sudah bisa menangkap banyak. Pertanyaannya?
10: Ya, salam budaya Nusantara.
3: Okay. Siap, terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab, Pak?
2: Ya.
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok
3: Nita. Buah bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
3: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan satu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen. Mungkin itu.
3: Oke, siap.
2: Jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya.
7: Ya Bu.
2: Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya.
3: Betul.
2: Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini. Tentunya mohon maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Iya, salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya.
3: Siap.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
11: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar tentang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerohan di sana sebanyak 34 anggota pasukan pengibar bendera atau paskibra Kecamatan Muara Bengkal mulai menjalani pembinaan intensif sebagai persiapan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar Senin 17 Agustus mendatang. Para anggota paskibra merupakan pelajar terpilih dari SMAN Muara Bengkal dan SMKN Muara Bengkal yang telah melalui proses seleksi. Selama masa pembinaan, mereka akan mengikuti latihan fisik, baris berbaris, pembentukan karakter, kedisiplinan, dan penguatan jiwa kepemimpinan guna mempersiapkan diri menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Muara Bengkal sekaligus penanggung jawab paskibra Ahyar Asdin mengatakan seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik yang lolos melalui proses seleksi yang ketat. Pembinaan paskibra juga dijadwalkan berlangsung hingga menjelang pelaksanaan upacara 17 Agustus. Kegiatan tersebut melibatkan pelatih dari unsur TNI, Polri, dan pembina setempat untuk memastikan seluruh anggota siap menjalankan tugas baik secara fisik maupun mental. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.

0: Ya keren yang sana lanjut. Nita nih bersalam lagi karena Nita dah tadi ngawan kita segalanya yo di di mana? Suara Budaya Nusantara ya tiba-tiba nih ngeblank enggak tuh. Ya tapi lanjut di Denang Meriah ternyata dong dong dong dong dong dong dutan. Dawa Tama ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chatnya RRI Digital ya dengan lagu-lagu pilihan Etam segalanya ya. Kawa benih masih full fresh from the oven. Etam siapa nih penelpon pertama di Denang Meriah? Halo Denang Meriah.
1: Kok
0: ini ada undang tunggu. Iya, Bos Ari langsung sehat aja ya.
1: Ya.
0: Iya, sehat aja langsung. Enggak lagu apa nomor satu kah?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu ada Bedang Biru ya dari ya. Farhat. Oke, ada sapanya silahkan.
1: Assalamualaikum.
0: Siap. Makasih Bos Ari, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia ada Bu Sari yang tama ya Bu Sembok lagunya Benang Biru. Tadi menetam dibukanya dengan Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan. Eh dibuka dengan lagu galau rupanya tam tadi. Oh ya Allah, ya Allah. Iya tuh semoga tam di galau segalanya ya. Etam siapa nih penelpon selanjutnya? Halo Dendang Merian.
2: Waktunya etam dan dandutan.
0: Iya apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, cuaca panas juga

0: Ya.
1: Iya, Langat.
0: Langat luar biasa. Busu enggak berikas lagu apa langsung Busu Abdurrahim.
1: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada yang ada jerit hatiku, berlian, satu kamu, putus di jalan, kilau cinta, bersinar dalam jiwa, mataharimu, takut banget, cikini gondang dia, drama cinta, cinta tak bersyarat, pesona, video call aku, mendua, mati rasa, sama yang terakhir engkau laksana bulan.
1: Berlian.
0: Berlian dari Inul Daratista. Oke, sapanya ada, silahkan.
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Ago, ada Busu Rinjani, Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Iswar, kemudian Mbonya, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Nurul, keduanya Neilas, Mbok Mudrika, Mbok Eka, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim. Ya, ada dua penelpon ya, karena senang sama Mbak Nita Merian hari ini. Kita ke telepon WhatsApp duluan ya, baru ke telepon biasa. Halo, Dendeng Merian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sanawiyah.
2: Masih gabungan kemak.
0: Itu sudah.
2: Dendeng Merian, dangdut apa?
0: Dendeng Merian.
2: Dangdutan, ya Allah.
0: Ya Allah, ya Allah. Sehat aja kita Mbak Sanawiyah le.
2: Alhamdulillah sehat aja, lawasnya gabungan, sampai yang diingat lagi dendam dendam beria.
0: Ya Allah, ya Allah, itu dah. Ini baru, ini lagi kan di taman nih?
2: Ya baru nih.
0: Baru nih lagi, ya tuh.
2: Alhamdulillah, ini ada pesanan kerjaan, jadi santai di rumah.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Tapi ini ada nelponi tadi, disuruh orang pergi. Tapi ini hak dulu, nak gabungan dulu rumah.
0: Siap, mantap. Mbak, langsung kita nggak beri kes lagu apa?
2: Lagunya itu Cinta Tak Bersyarat ya.
0: Cinta Tak Bersyarat dari Gea Yubi ya. Oke.
2: Nah ya, dah itu aja. Salamnya dengan Busu Ari tadi, Busu Abdul Rahim. Sampai tinggal lagi dengan Mbok Yuli. Amun Mbok Hasma dengar, tolong Mbok Hasma nomor kita Mbok, kenapa di aktif Mbok. Dengan Mbok Mudrika, salam sehat juga. Salamnya dengan apa ya, udah ingat lagi Mbok kelawasan Mbok ya, dalam besarkan jalannya aja. Dan Mbok Nitanya juga sehat selalu. Makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Sanawiyah yo, dan nyempatkan hadir yo. Etam ke telepon lagi nih, sebelahnya dah ada yang menunggu. Halo Dendeng Merian.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendeng Merian.
3: Dang Marian, dang duta.
0: Iya.
3: Sama siapa nih?
0: Mbak Nita.
3: Nah, ini tadi tuh.
0: Ini yang tadi tuh. Siapakah yang tadi tuh? Sagel leh.
3: Mbak Sanawiyah, coba.
0: Mbak Sanawiyah tadi baru turun.
3: Salam kenal ya dari Busu Ago nih. Buat lagunya nih.
0: Apa ndak?
3: Iya. Iya, sebut melalui cinta apa namanya itu?
0: Apa?
3: Tidak apa, yang mau sebut tadi lagunya tuh.
0: Ada, yang ada cinta-cintanya ini ada dua. Kilau Cinta sama Drama Cinta.
3: Bisa enggak aku minta lagu?
0: Ada di format, Busu Ago.
3: Aku ini enggak minta lagu ulang tahun Busu Ago nih.
0: Ulang tahun enggak Busu Ago hari ini?
3: Iya.
0: Selamat ulang tahun le, panjang umur, sehat selalu, bahagia, dikelilingi hal-hal baik. Oh, banyak tuh langsung. Segalanya pokoknya hajat kita dikabulkan ya Busu Ago ya. Amin.
3: Salamnya nih. Buat Dream Rocket, Mas Wono, buat Acong. Buat Putra Jawa dengan Denitanya. Buat Bu Sumisaran yang paling ganteng, yang berkaman. Buat Mbak Sumi, Mbak Umi, Bunda Bilkis, Mbak Umi yang ada di depan SDDU tuh. Buat Wahyu Mader, buat Mek Ah yang ada di Timau. Buat semuanya aja Mek Ah yang bagian.
0: Siap.
3: Buat Pak sebelah tadi Pak Syukur siapa namanya tadi?
0: Siapa tadi?
3: Yang bernama tadi Melalui kan Ari.
0: Bus Ari, Bus Abdurrahim.
3: Salam nyampaikan Pak Abdurrahim tadi ya.
0: Siap.
3: Jalannya sudah tuh.
0: Oke, siap.
3: Buat wanitanya nih, selamat bertugas, panjang umur rezekinya.
0: Amin.
3: Ubur-ubur ikan lele anu ular sendok. Terima kasih, Do. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-uburnya Bu Sagu tuh udah sampai ke Merauke sana, Bu Su ya. Tama tadi sudah di suara siaran berjaringan ya. Tentunya masih Mbak Nita ngawani kita segalanya sampai merawat pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Pusombok yang gak tama boleh benih ya, di telepon 0541-7272-656 atau WhatsApp 0811-5819-9984. Di Facebook dan juga live chat RRI Digital Perempat RRI Samarinda juga bisa tama ya. Ketemu sama penelpon selanjutnya. Halo, Denang Merian.
4: Halo, Denang Merian. Dan Sur.
0: Apa kabar Kutai?
4: Iya.
0: Sehat.
4: Baik.
0: Alhamdulillah langat yuk.
4: Tapi apa Kutai?
0: Ya.
4: Lagunya.
0: Lagunya nih ada Jerit Hatiku, Satu Kamu, Putus di Jalan, Kilau Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Mataharimu, Takut Banget, Cikini Gondang Dia, Drama Cinta, Pesona, Video Call Aku, Mendua, Mati Rasa, sama yang terakhir Engkau Laksana Bulan.
4: Engkau Laksana Bulan ya?
0: Engkau Laksana Bulan?
4: Iya.
0: Oke, siap. Sapanya ada Busu?
4: Busu Busran. Busu Agota ya? Busu Sandeng. Munana. Putra Dewa. Wanita. Rumah Saiju. Resi. Bunda. Membuat. Itu.
0: Iya, siap. Makasih juga Bu Su ya, datama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ketok-ketok lagi lawangnya Bu Su Mbak ya, dah kosong Joni. Sambil kita lihat di WhatsApp nih, di ada yang tama, di Facebook juga belum ada yang tama lagi ya Bu Sembak. Nih di telepon juga masih kosong. Jadi apa gak tembel lanjut aja? Belarut. Karena waktu tamu ini sebenarnya masih panjang ya. Sambari menantikan azan asar hari ini akan berkumandang pukul 15.42 waktu Indonesia Tengah. Nih kita lanjut lagi ya, keren sana item nolinya lagu Hadol ya. Sembari nantikan Bosom Mbak Galanya gabungan Tama Merian hari ini bersama dengan Mbak Nita. Item lanjut nolinya ada Benang Biru dari Farhat.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Ya, keren yang sana kita mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan ya. Atau terima satu penelpon, mungkin ada telepon boleh ditelepon di WhatsApp, di Facebook, dan juga live chatnya Rere Digital. Sambil kita bacakan juga ada Mbak Mudrikah ya, yang tama lewat WhatsApp-nya perempat Rere Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Alhamdulillah sampai wah ini cuacanya sangat salah bacanya. Sampai kini cuaca sangat cerah gitu ya. Cara bacanya ya. Ya memang cerah benar ya. Tadi tuh siang-siang tuh agak-agak mendong ya Mbak Mudrikah ya di kawasan M Yamin nih. Tapi jadi juga gitu hujannya ya. Rikasnya nomor 17 angka laksana bulan. Salamnya buat Usiis, Bu Rinjani, Bu Abdurrahim, Bu Sekutai, Mbak Sarawiyah, Mbak Yuli, Mbak Hasma, Mbak Nana, Mbak Titin. Makasih ya Mbak, sehat selalu pulang Titin DJ. Siap, terima kasih juga Mbak Mudrikah dah tama ya. Habis ini Etam Nelinga engkau laksana bulan ya. Etam siapa penelpon selanjutnya? Dendang Merian.
1: Yang Merian waktunya dendang hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Kabarnya baik aja, cuacanya cerah panas hari ini mau tahu.
0: Cerah ceria, secerah.
1: Cerah ceria.
0: Alhamdulillah. Ini enggak beri request lagu apa Bu Sumitran?
1: Lagunya ke sini, ke gondang ke dia ada kan?
0: Cikini gondang dia. Oke. Sapanya ada.
1: Musuh gue tau, anak gue bini, kedara biaya tuh
0: musuh gue tau. Skip langsung sapanya gak tuh, Leh.
1: Sapanya buat Bu Semama, selamat sore yang menjalankan malam. Buat Bu Sago, Bu Seranjani, Bu Seedo, Bu Sado Suku, Bu Semama. Nah, Bu Semama kedua kali, anu juak putus kondeng. Buat Bu Susapra ya, tua kambingnya. Buat Banana, buat Bunda Yuli, buat siapa lagi tuh yang satu tuh ya?
0: Siapa?
1: Mbak Reni tuh memang Mbak Reni ini susah disebut namanya
0: nih. Harus rancang-rancang disebut biar ingat.
1: Mbak Reni ini anu banyaran, kalau susah disebut orangnya pelit banyak Mbak Nita.
0: Astagfirullah, nih boleh gak tuleh ngerinya ya Allah.
1: Ya itu aja Bu Nita, buat salam semuanya aja dah Bu Nita ya.
0: Oke. Okay.
1: Atau bercanda Bu Reni, Bu Reni, Bu Reni.
0: Tempat-tempat kok sini dia kita panggil terus.
1: Buat Bu Nita, semoga sehat. Kalau pulang waspada, waspada, waspada, waspada.
0: Amin.
1: Jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan bahagia terus segalanya Bu Sombok ya. Tentunya masih di dendang meriah, waktunya tam dendang dutan. Dah ada dua ya, ada Mbok Mudrikah dan juga Bu Sumisran ngawani Nita di hujung pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah ya. Etam dia lanjut lagi Bu Sumbok galanya ya di sesi kedua pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini dah ada dua lagu yang di request gitu ya. Tapi Etam nelingga dulu lagu yang selanjutnya dari Reza dengan Engkau Laksana Bulan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pilar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar tam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka sangat tinggi, terbukti dari 128.331 orang yang mendaftar pada hari pertama war tiket pada Rabu 5 Agustus kemarin. Para pendaftar tersebut tersebar di 36 provinsi di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi atas tingginya semangat nasionalisme masyarakat tersebut. Dan karena tidak semua peserta berhasil mendapatkan undangan di hari pertama, pemerintah kembali membuka kesempatan pendaftaran pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, melalui situs resmi pandang.istanapresiden.go.id. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktunya.

0: Ya keren di sana lanjut di Danang Meriah anaknya tam dang dang dang dang dutan. Tentunya mau datang ngawin kita segalanya masih ya di sesi kedua Danang Meriah hari ini. Lagu kita masih juga banyak ya Bu Sombo, ada Jerit Atiku dari Via Valen, saat Satu Kamu dari Vildan, Putus di Jalan dari Ayulia, Kilau Cinta dari Nilam Sari, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Ada juga Mataharimu dari Sri Devi, Takut Banget dari Rita Sugiarto, Drama Cinta dari Tasya Rosmala, Pesona dari Lala Widi, dari Siti Badriah juga ada dengan Video Call Aku, Danang dengan Mendua, sama Selfie Amat terakhir dengan lagunya Mati Rasa. Oke, kita sama penelpon pertama di sesi kedua ini ya. Halo, Danang Meriah.
1: Waktunya tandang-tandangkan, Bonita.
0: Ya.
1: Minta lagu Jaya Palen tadi ya.
0: Via Palen, Jerit Hatiku. Oke.
1: Siap. Salamnya buat seberatan aja semuanya dari SOPJ. Terima kasih, Bonita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Halo, Danang Meriah.
2: Waktunya etan dang dang dang betan.
0: Iya, Mbak Yuli.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Baik, Leh.
0: Baik, Leh. Alhamdulillah, Leh. Cuaca cerah ceria beneh, Leh.
2: Iya, panas beneh.
0: Kering dah tepasan Mbak Yuli ya?
2: Sudah kering nih, sudah diangkatin.
0: Alhamdulillah. Iya, tuh ndak request lagu apa Mbak Yul?
2: Apa tadi? Yang mau tak minta sudah diminta Bu Smisran.
0: Jerit Hatiku kah?
2: Iya.
0: Mau yang lain?
2: Lainnya aja sudah. Apa itu ya tadi ya, lupa aku.
0: Ada Satu Kamu, Putus di Jalan, Kilau Cinta.
2: Satu Kamu aja sudah.
0: Satu Kamu aja sudah dari Vildan ya.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Ada salamnya ada Bu Selamat. Belum sama dia?
0: Belum.
2: Iya, selamat sore aja ada Bu Su Misran tadi, Bu Suago, Bu Suadur Rahim, Bu Suabur Syukur, Busu Gunung Rinjani, Busu Amdan ATT, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Putrika, Mbok Sanawiyah, Nek Ilah, siap buat kalanya aja sudah.
0: Siap.
2: Kita tunggu lagunya ya.
0: Makasih Mbak Yul.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut-lanjut Bu Sumbak segalanya sama ya, di telepon, bisa di WhatsApp, bisa di Facebook, bisa di live chat, bisa. Oke, kita ke telepon WhatsApp lagi. Assalamualaikum Danang Meriah.
3: Danang Meriah, bakunya dang-dang-dang-dang hutan.
0: Apa kabar jelak?
3: Alhamdulillah, satu alpiat aja nih, harinya panas bener nah.
0: Jujur, benar. Handak
3: balik. Ngapain harinya, ngapain? Harinya melatoy.
0: Melatoy ya. Itu sudah melatup ya juga. Ndak berikas lagu apa jelak?
3: Apa nih di anu kada di format apa lagunya?
0: Format ada Putus di Jalan, Kilau Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Mataharimu, Takut Banget, Drama Cinta, Pesona, Video Call Aku, Mendua, sama Mati Rasa.
3: Matahariku kena?
0: Mataharimu ada dari Sri Devi ya.
3: Iya, itu aja dah.
0: Oke, siap. Sapanya boleh.
3: Salamnya tadi ada Mbak Marina, kata itu.
0: Mbak Yuli.
3: Oh iya, Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Yuli ya. Selamat ya, selamat sore. Ada Bu Yuli, Bu Rina, Bu Murini, Bunda Ika, Bunda Asti, Bunda Merdika, Bu Senawiya, Bu Sumisran, Bu Sulaiman, Bu Abdul Syukur, Sukutai, Bu Sumisran. Kalau salam seberatan aja lah, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ya, terima kasih atas waktunya lah nih, iya, dengan siapa nih?
0: Mbak Nita.
3: Dan Bu Nita, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga Bu Nita.
0: Amin, kita juga jelak ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tam sahabat penelpon selanjutnya ya, Dendeng Meriah.
4: Dendang Marian, Dendang Butar.
0: Iya, Bu Suis, apa kabar?
4: Baik.
0: Baik.

0: Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Parida, Mbok Mudrika, Mbok Reni, Busu Abdul Rahim, Busu Renjani, Busu Abdul Syukur, Mbok Parida, Mbok Maya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang Ica ini ada masuk nih Ica. Ica di televisi.
1: Ica, iya Ica di Bone.
0: Bone gak di mana? Segalanya aja,
1: Mbok.
0: Dan kesehatan, Mbok.
1: Iya.
0: Dan kesehatan segalanya.
1: Amin, kita jual.
0: Dimuatkan rezekinya, termasuk Mbok Nita.
1: Amin, amin.
0: Disehatkan si keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mbok.
1: Terima kasih, Jua Busu. Waalaikumsalam. Doa yang sama untuk kita, Bos Seis, ya. Ya, ya, ya, ya, dilariskan, dilariskan. Sisa lagunya ada Putus di Jalan, Kilau Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Drama Cinta, Pesona, Video Call Aku, Mendua, sama Mati Rasa. Mati Rasa, marah bener tuh. Iya, Danang Merian.
2: Halo.
1: Halo, Danang Merian.
2: Mari kita dangdutan.
1: Iya, waktunya kita dangdutan. Bisa edok paling kera ya.
2: Kadang-kadang lupa-lupa passwordnya. Jadi bingung. Apa ya tadi mau masuk wanita tadi susah sekali. Jadi kan mau masuk jadi passwordnya lupa dong.
1: Ngeblank ya udah ya.
2: Jangan baru blank, gak ada baik ya kada.
1: Sehat aja kak Bu Sedo.
2: Alhamdulillah bisa menelpon ya saya. Alhamdulillah gitu ya kalau
1: ditanya. Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas. Kamu
2: kelihatannya udah ngopi ya?
1: Ya?
2: Udah ngopi ya?
1: Sudah ngopi.
2: Iya.
1: Wah belum.
2: Mau ngopi dulu biar gak ngantuk.
1: Biar gak ngantuk ya.
2: Iya.
1: Siap. Nah, terputus Bu Suedo. Baru membahas kopi ya Bu Suedo ya. Boleh masuk lagi ya Bu Suedo ya. Karena tadi telepon kita ini masih kosong. Di Facebook juga masih kosong, Bu Sumbat. Di WhatsApp juga masih kosong. Di cuaca yang cerah ceria membahana cetar luar biasa ini. Tapi tidak apa-apa ya, harus tetap syukuri segala hal terutama cuaca nih ya. Yang penting mun ada tanaman di depan rumah tuh disirami hak leh ya hambat. Atau bagaimana nih caranya nyirami bunga? Ya cendami tak nyirami tanaman Bu Sumbat. Karena kita nih punya tanaman sebuting mah. Terus nyiraminya nunggu hujan. Ya Allah. Memang tadi agak andi bakat ya. Bercocok tanam gitu ya. Soalnya kawan Mbak Nita tuh ada sudah sampai nanam kangkung tuh udah jadi seikat gitu ya. Ini Nita tanam tanaman aja tuh gak ditanya orang tua, sudah mekar kah bunga kemai? Andi ada mah. Ya Allah. Itu ha nunggu hujan baru saya kesahkan enggak tahu ya Bu Sumbo ya. Mun saya nunggunya hujan mahal tuh supayanya agak-agak ini agak-agak basah gitu. Ini boleh bunyi mama saya. Itu ha sekilas info ya. Ini sekilas info sebenarnya kesah wanita tentang menanam tanaman gitu ya. Tapi tegaknya harusnya disiram sih memang. Bukan tegaknya lagi memang. Iya, sama tegak hati atom harus disiram dengan kasih sayang ya, karena disirami dengan kasih sayang akan menjerit tegak lagunya Via Valen yang datang menelinga nih berikutnya jerit atiku.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Lanjut lagi bersama di Danang Meriah Noktanya Tamdang Danang Dangdutan. Yang tadi ngetok lawang kau, diketok lagi lawangnya ya. 0541-7272-656 atau 736 yang lagi nih bisa, salah. Di WhatsApp 0811-5819-984. Gak wajah sama melalui Facebook Prompat RRI Samarinda dan juga Live Chat RRI Digital. Ya, lagunya ada sisa Putus di Jalan dari Ayulia, Kilau Cinta dari Nilam Sari, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Drama Cinta dari Tasya Rosmala, Pesona dari Lala Widi, Video Call Aku dari Siti Badriah, Mendua dari Danang, Mati Rasa dari Selviama. Cuaca itu masih cerah ya, Bu Sombo. Iya, cerah ceria nih. Karena di dalam tama itu langsung nelinga lagu aja ya, bersama di belau kawasan nak tuleh dia akan lanjut lagi berikas lagu ya. Itu nelinga lagu selanjutnya Mataharimu dari Sri Devi.

Egrang atau enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

0: dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana, ya lanjut Danang Merian waktunya Tamdang Duta. Anda pukul 16.38 waktu Indonesia Tengah. Yang gak tamah boleh di WhatsApp, di Facebook, di live chat Rara Digital. Telepon jam masih kosong ya Bu Sembok ya. Ada lagunya Putus di Jalan, Kilau Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Drama Cinta, Pesona, Video Call Aku, Mendua sama Mati Rasa. Di luar nih terlihat cerah benih ya, panas luar biasa nih untuk apa ini namanya, untuk suhunya sendiri tuh ada di suhu 29 derajat kurang di sana. Paling nyampe 30 ya, tapi masih berasa panasnya nih sampai masuk tama-tama ke studio nih ya. Oke deh kurang di sana, karena ada yang tama lagi ya, itu menelingahak tuh dikawani dengan lagu selanjutnya aja dari Siti Badriah deh dengan Video Call Aku, Yuk Ya Yuk.

94 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana ya, sebelum mengakhiri kabar sama Nike Etam hari ini ya, karena ada pukul 16.48 waktu Indonesia Tengah. Satu menelpon ya, kita terima. Halo Dendang Merian.
1: Kapten Etam Dangdutan
0: Ica.
1: Iya.
0: Wah, sekian lama akhirnya bertemu Ica kembali.
1: Iya, lebih sakit dulu.
0: Iya, tapi sehat udah Ica mulai ya.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Tadi kita juga ketemu di SBN ya.
1: Iya.
0: Lama banget nih.
1: Kemarin pas nanyain kapan Bang Ica siaran, kapan Bang Ica siaran. Ini baru hari ini
0: Ica dengerin. Alhamdulillah ketemu kita hari ini Ica. Gimana iya. Nih cuaca di sana Ica?
1: Panas.
0: Panas ya, belum ada hujan juga ya?
1: Kapan tuh? Malam-malam tapi nggak lama, sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Samarinda belum ada hujan ini Ica. Mau request lagu apa Ica?
1: Nanti juga hujan.
0: Oh, itu sudah, jadi sabar aja ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Mau lagu apa? Terakhir nih.
1: Lagunya apa?
0: Yang tersisa ada Putus di Jalan, Kilau Cinta, Bersinar Dalam Jiwa, Drama Cinta, Pesona, sama Mendua.
1: Lagunya siapa itu yang apa tadi?
0: Yang mana?
1: Dalam jiwa apa tadi?
0: Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo.
1: Oh, itu aja.
0: Oke, okay, siap. Ada sapanya aja.
1: Salam buat semuanya aja ya yang lagi menonton. Tempatnya selamat sore aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Manita siapa nanti malam?
0: Nanti malam ada Mbok Mia.
1: Ini sampai jam 8 malam ya?
0: Jam 7 di sini.
1: Oh, jam 7. Oh ya sudah.
0: Oke, okay, terima kasih, okay. Ca.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ada Ica yang mengakhiri kebersamaan kita hari ini ya, Bu Sambak ya, karena sudah pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak yang udah monitor ya, Danang Merian, atau udah monitor Pro 4 Tula siaran berjaringan tadi ya, Jua. Loh, belum enggak selesai Mbak Nita. Maksud Mbak Nita tadi, enggak bawa pamitannya dari Danang Merian aja. Iya, tuh kerandang sana ya, atau habis ini lanjut di jalanan dulu, baraha mulang kan dia ya Mbak Nita, ini udah enggak mikir mulang, maha ya Allah. Bunyi busung mbok galanya nih ngantok benehan nih orang nih ya. Habis itu lanjut lagi ya kerennya sana berjalanan. Eta nelingahan nih requestan dari Ica ya. Ada Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar tam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sena penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 rencananya akan resmi dibuka pada 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar selaku tuan rumah. Menjelang ajang olahraga akbar tersebut, para atlet dari berbagai cabor di Pasar mengeluhkan belum memadainya peralatan latih tanding yang mereka gunakan untuk mematangkan persiapan. Menanggapi keluhan ini, Kepala Bidang Olahraga Dispora Perpaser Abdi Permana menjelaskan bahwa pengadaan alat terhambat oleh keterbatasan anggaran, regulasi administrasi yang ketat, serta penyesuaian standar satuan harga karena banyaknya item belanja yang bervariasi. Meskipun tidak semua kebutuhan alat untuk cabur lama dapat terakomodasi secara penuh, pihak Dispora Per berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran bagi cabur baru yang berdiri setelah penunjukan tuan rumah. Pemerintah daerah juga mengimbau para atlet untuk tetap semangat berlatih mengingat seluruh peralatan yang sedang diproses ini nantinya akan dialokasikan demi program pembinaan atlet jangka panjang pasca kompetisi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren dan senang, lanjut lagi ya di Jelajah Nusantara. Dan hari ini Tam akan membahas tentang atau Tam akan berjalanan kemana ya, ke salah satu, bukan ke salah satu ya, ke beberapa planetarium dan juga observatorium yang ada di Indonesia. Karena memang planetarium ini adalah tempat yang menarik benar ya, untuk Tam bisa belajar tentang bintang, planet dan segala hal yang berhubungan dengan alam semesta. Di Indonesia sendiri tentunya tidak hanya planetarium di Jakarta, tapi juga tersebar di beberapa kota lain ya, termasuk ada di Tenggarong ya, keren di sana salah satunya. Tapi Tam kenalan dulu dengan yang lainnya sebelum Tam berkenalannya dengan yang ada di Tenggarong. Yang pertama nih ada Observatorium Bosca. Nah, ini tuh didirikan tahun 1923, tepatnya tanggal 1 Januari ya, oleh Bosca dan Netherlands Indische Sterrenkundige Vereniging. Nah, ini mohon maaf ya mun ada salah-salah bacanya ya, karena ini bahasa. Ini nih bahasa Belanda ya, yang merupakan observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara. Dan dari sini juga ilmu astronomi di Indonesia ini akhirnya memberikan kontribusi internasional tentunya dalam pengembangan astrofisika tentang bintang, tata surya dan galaksi. Observatorium Bosca ini juga jadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB sejak tahun 1951 dan berlokasi di Jalan Peneropongan Bintang Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk kunjungan ya ke sana, observatorium ini menerima 2 sesi dengan kuota maksimal 50 pengunjung per sesinya. Di mana sesi pertama itu mulai pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan sesi keduanya berlangsung pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Nah, itu baru observatorium pertama ya keren di sana, karena ada beberapa observatorium ya, ada 3 mendikselani di Indonesia. Ini Tam kenalan lagi lebih jauh, tapi Tam melinga dulu lagi yang tidak lalu nih dari Tapin dengan sirih kuning Banua Etam.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Jalanan lagi ya. Selanjutnya masih observatorium. Yang selanjutnya adalah Taman Ismail Marzuki. Jadi gedung putih bentuk kubah yang ada di Jakarta itu tuh udah tutup nih, tapi sejak tanggal 14 Maret 2020. Dan menurut catatan UA, penutupan ini sendiri disebabkan oleh proyektor Starball yang diberfungsi. Dan juga tentunya PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ini memang berencana untuk mengganti proyektor ini karena sudah tergolong tua, karena proyektornya itu keluaran tahun 1997 gitu Bu Sambo. Tapi walaupun kayak itu, wisatawan gitu yang perlu khawatir, walaupun dah berfungsi dari segi observatoriumnya gitu ya, Etam bisa melihat, tapi di sana tuh masih ada sih kegiatan-kegiatan astronomi yang bisa Etam umpati di sana. Dan juga walaupun meski gedung POJ ini masih memang sampai wahini tuh belum bisa dikunjungi gitu ya, tapi masih banyak kegiatan menarik yang bisa dinikmati terkait ilmu astronomi. Selanjutnya juga, kalau tadi di Jakarta ada juga di NTT, karena di sana tepatnya adalah Observatorium Timau yang menjadi pusat perhatian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang astronomi. Kenapa gitu ya? Karena pemerintah pusat ini dah menetapkan NTT sebagai lokasi pembangunan Observatorium Nasional atau OPNAS yang baru. Lokasinya ada di Kabupaten Kupang, tepatnya di kawasan Hutan Lindung Gunung Timau, Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Tengah. Keputusan ini juga menjadikan OPNAS Timau ini sebagai observatorium terbesar di Asia Tenggara. Dan kehadiran OPNAS Timau ini sendiri membuka peluang baru dalam pengembangan ilmu astronomi yang ada di Indonesia. Observatorium ini juga akan menjadi laboratorium astronomi tingkat nasional dan internasional yang bisa dimanfaatkan oleh para astronom dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga penelitian terkait di Indonesia melalui kerjasama yang erat. Dan tentunya juga pembangunan OPNAS Timau ini diharap bisa ya untuk memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tentunya membanggakan nih bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu ya ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Lanjut kerana sana. Nah, ada observatorium Jagat Raya Tenggarong yang juga menjadi sebuah tempat wisata ilmiah yang ada di Kalimantan Timur ya. Di satu-satunya ya di Kaltim ya. Dan juga jadi destinasi menarik bagi para pecinta tata surya, dan diresmikan tahun 2003 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Hamzah Has, di mana planetarium ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kukar. Tentunya menawarkan juga berbagai fasilitas menarik, termasuk ruang teater untuk pertunjukan tematik, area luar untuk acara, ruang pameran, observasi langit, dan souvenir yang berkaitan dengan ruang angkasa. Dan untuk Etam kesini ya, Planetarium Jagat Raya Tenggarong ini, Etam itu disarankan untuk reservasi terlebih dahulu. Apalagi menagi hari libur atau akhir pekan ya, karena itu biasanya kan lumayan rame, gak tau gerandeng sana. Harganya juga masih sama ya, sampai terakhir kali kita ke situ masih 15.000 untuk dewasa dan 10.000 untuk anak-anak kerana di sana ya. Dan juga setahun kita juga mendak ke sana itu nyamannya lagi musim liburan karena orangnya banyak kerana di sana mon etam nih lagi di musim liburan tegi ini biasanya sih datu mendaknya minimal 30 kah mendik salah tegi itu. Pokoknya ada batas minimalnya gitu. Kecuali kita galanya lagi ada keluarga gak tuh ya dari luar kota gitu ya. Terus sampai 30 orang tuh rasanya 30 orang ya minimal gak tuh kurang di sana mending salah nih tak ingat. Boleh nanti dicari aja di Instagramnya Planetarium Jagat Raya Tenggarong tuh ada kok penjelasannya gitu ya kurang di sana ya. Selanjutnya juga ada lagi Planetarium Taman Pintar Yogyakarta yang tentunya menawarkan pengalaman yang istimewa juga dengan mengenakan proyektor digital untuk memvisualisasi benda-benda di langit. Jadi dalam setiap pertunjukan pengunjung ini bisa menyaksikan simulasi langit kota Jogja pada malam hari beserta berbagai benda angkasa dan susunan bintang yang terlihat pada saat itu. Dan selain itu juga ada pemutaran film tentang perjalanan manusia di bulan yang diproyeksikan pada media kubah berbentuk setengah lingkaran dilengkapi dengan kursi penonton yang nyaman juga. Nah, Taman Pintar ini juga nawarkan 13 wahana edukasi dan rekreasi dan lokasi yang strategis juga karena mun etam ke Jogja, tempat ini tuh planetarium ini tuh dekat dengan tempat wisata lain tegek Malioboro gitu ya, titik 0 km Jogja dan Benteng Frederburg. Untuk objek wisata ini bukanya pukul 8.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat ya, dan ternyata dikenakan biaya masuk kerandeng sana, tapi pengunjung ini cuma perlu membeli tiket, sama nih ya, sama Mahatege, ini yang di Tenggarong ya, butuh perlu beli tiket dulu ya untuk nikmati setiap wahana dan program kreativitas yang ditawarkan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: Mama. Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
7: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
6: Wah, boros kertas tuh.
7: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
6: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
8: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya karena di sana iya itu hak tuh tadi ya daftar planetarium dan observarium ya yang bisa tam datangi kurang di sana di Indonesia gitu ya. Dan yang ternyata sebenarnya ada juga di mana nih terakhir nih planetarium UIN Wali Songo dan planetarium Loka Jalakrana. Ini dua-duanya nih ya. Yang satu yang Jalakrana ini ada di Surabaya. Kalau misalnya planetarium UIN Wali Songo adanya di mana yo? Di ada tulisannya nih di mana? Gak tahu karena di sana. Ya lah di Jawa Tengah ya Solo ya Wali Songo. Dan planetarium Sky World juga ada di Jakarta Timur ya. Dimana informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di Janur, Jelajah Nusantara. Habis ini kita lanjut lagi di Zona Petang, masih dengan Mbak Nita juga tentunya. Tetap bersama kami ya. Ya dari Perempat, Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Krawandeng sana menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim menggelar aksi gotong royong pengecatan kerb jalan nasional secara serentak di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kegiatan berlangsung pada Kamis 6 Agustus ini dipusatkan di depan kantor Bupati PPU. Aksi sosial ini sendiri melibatkan kolaborasi lintas sektor yang terdiri dari unsur Forkopimda, TNI Polri, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait. Selain berfungsi mempercantik dan menata kawasan kota, pengecatan ulang pembatas jalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas karena membantu pengendara mengenali batas tepi jalan dengan lebih jelas, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk. Demikian kabar Tam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kok malam ya? Petang masih ya kerana sana ya. Di mana Jua masih dengan cuaca yang udah mulai berawan Jua kerana sana dengan angin yang sepoi-sepoi ngawani Mbak Nita sampai merawat pukul 19 ya, satu jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini. Dan tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami ya. Dan dia akan diselingi dengan sajian informasi ringan ngawani petang kita segalanya hari ini. Kita langsung ke informasi pertama juga ya, kerana sana Merian ini di mana pemerintah Kota Samarinda ini, wah ini lagi mendorong perluasan pasar produk air minum dalam kemasan atau AMDK lokal yang bernama Samakua dengan menggandeng jaringan retail, minimarket dan resto dan sektor perhotelan. Langkah strategis ini dilakukan supaya calon mitra ini bisa lihat langsung kualitas dari produk Samakua ini, sekaligus memperkuat daya saing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan pada tahap awal operasional Samakua ini masih didukung penuh oleh tenaga dari Perumdam Tirta Kencana, tapi pemerintah daerah ini berkomitmen untuk terus memberikan dukungan pendampingan sampai unit usaha ini bisa berkembang sendiri secara profesional, kompetitif dan berdiri mandiri secara berkelanjutan. Nah, ini sekalian ini ya memproduksi mempromosikan Samakua ya, airnya orang Samarinda gitu kan, desa yang dirilis oleh pemerintah Kota Samarinda ya. Mudah-mudahan bisa bertahan dan berjalan dengan baik ya, bertahan lama gitu ya, bisa bersaing di pasar ya. Tentunya misalnya bersaing di pasar ya harus dengan kualitas yang terbaik juga gitu ya, setiap tahunnya semakin baik gitu, bukan sebaliknya ya. Kerana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id. masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami ya, Busu Embo dan juga tentunya setelah ini Atam juga sembari menantikan azan azan maghrib yang hari ini akan berkumandang pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, Kronis Radio tetap mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Ya, Bu Sembak Etam. Lanjut lagi tentunya ke informasi lainnya ya. Ini dimana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga telur ayam ras dan juga melindungi peternak rakyat yang terdampak turunnya harga telur di bawah harga acuan pembelian sebesar Rp26.500 per kilogramnya. Langkah ini sendiri disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian Senin 3 Agustus kemarin, di mana pertemuan ini melibatkan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Perumbulok, Koperasi Peternak, Industri Pakan, sampai pelaku usaha. Di mana dikutip juga dari laman Kementerian Pertanian, pemerintahnya menyepakati sejumlah langkah konkret untuk mengangkat harga telur dan menjaga keberlangsungan usaha peternak. Langkah ini juga meliputi penundaan kenaikan harga pakan oleh industri feed mill, terus juga percepatan distribusi jagung melalui program serap produksi hasil petani, peningkatan penyerapan telur melalui program MBG sesuai HAP, dan pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan telur yang merugikan peternak rakyat. Nah, tentunya pemerintah juga menegaskan bahwa SIDAT akan terus berpihak kepada peternak kecil dan dia akan membiarkan SIDA mengalami kerugian akibat anjloknya harga telur ini. Kerending sana. Di mana informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya, karena ini sekarang ada pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah. Sampai sini aku bersama Natam di Zona Petang dan juga dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari ini, ya, hari Kamis 6 Agustus 2026. Mohon maaf ada salah-salah siaran dari Atom segalanya, ya. Mudah-mudahan Atom selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak Atom inginkan, selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Atom lagi ada kendala atau suatu masalah, Atom bisa terselesaikan dan juga bisa hilang cepat, ya, masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Bu Sumpah Galanya, ya, yang udah monitor pukul 14 tadi sampai wahin dengan Mbak Nita juga. Mohon maaf kali lagi mohon ada salah-salah carang, habisnya akan ada Mbak Mia. Ngomongnya kita segala dalam rangkaian Samarinda Malam. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari rumah dengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disundar tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Nasional Revitalisasi Candi Prambanan ditargetkan mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan kawasan Candi Prambanan akan dikembangkan dengan konsep Living Heritage, yakni situs warisan budaya yang tidak hanya dilestarikan tetapi juga tetap hidup melalui aktivitas budaya, keagamaan, dan pariwisata. Pemerintah berharap langkah ini dapat menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, termasuk wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara. Pemerintah juga berupaya meningkatkan konektivitas menuju Yogyakarta, termasuk memperkuat akses transportasi bagi wisatawan mancanegara. Pada 2025, jumlah kunjungan ke Candi Prambanan mencapai 2,3 juta wisatawan, dengan sekitar 10% diantaranya merupakan wisatawan asing. Setelah revitalisasi selesai, pemerintah menargetkan kunjungan meningkat menjadi 3 juta wisatawan pada 2026, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar sekaligus memperkuat pelestarian salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Selamat malam sahabat budaya 98,4 Megaspro 4 RI Samarinda. Ya, kembali lagi berjumpa dengan Mbok Mia, Mbok Sumbo dalam rangkaian Samarinda Malam hari ini edisi hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2026 yang terasa di bulan Agustus sudah hampir satu minggu ya. Jadi dekat mana nih kabarnya kita bersumbok segalanya ya, ini sudah gajian apa belum ya, pasti udah ya, yang belum gajian ya bersabar aja, tapi rata-rata sih sudah sih biasanya awal-awal bulan agak tuh ya bersumbok ya, apalagi di bulan Agustus adalah bulannya etam untuk

kemenangan bangsa Indonesia nih Bu Sumbo. Semoga semakin merdeka Jo Etam yo. Merdeka dari apapun, yang penting merdeka dari sesuatu yang tidak menyenangkan lah intinya ya. Jadi Bu Sumbo, seperti biasa di dalam rangkaian Samarinda Malam ya, di rangkaian pertama kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara, kan dia Mbak akan hadirkan ya berita-berita seputar di Samarinda maupun sekitarnya dan juga di nasional maupun di internasional ya. Dan kita beralih ke berita pertama nih Bu Sumbo. Berita dari Penajam nih. Jadi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kalimantan Timur menggelar aksi pengecatan kerb jalan nasional secara serentak di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Kegiatan ini dipusatkan depan kantor Bupati PPU Kamis 6 Agustus 2006 dengan melibatkan unsur Forkopimda, TNI Polri, pemerintah daerah serta sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut tidak sekadar mempercantik kawasan jalan nasional tapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Kerb yang dicat ulang membuat batas jalan lebih mudah dikenali sehingga membantu pengendara memahami ruang lalu lintas terutama pada malam hari maupun saat cuaca kurang mendukung. Pelaksanaan pengecatan dilakukan secara gotong royong oleh seluruh peserta yang mengenakan seragam peringatan HUT ke-81 RI. Suasana kebersamaan nampak mewarnai kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan nasional memperindah infrastruktur jalan menjelang perayaan kemerdekaan. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kehasi Humas Polres PPU Aibtu Syafrudin mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Syafrudin, fasilitas publik yang terawat akan meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus mencerminkan kepedulian bersama terhadap lingkungan. Karena itu keberhasilan menjaga infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Selain memperindah wajah kota, pengecatan kerb juga menjadi memiliki fungsi keselamatan. Marka pembatas jalan yang terlihat jelas membantu mengurangi resiko kendaraan keluar jalur, meningkatkan keteraturan arus lalu lintas serta memudahkan pengguna jalan mengenali batas tepi jalan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui aksi sederhana namun bermanfaat bagi masyarakat. Kepedulian terhadap kebersihan, ketertiban dan fasilitas umum dinilai menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mengisi pembangunan. Melalui gerakan serentak ini, BBPJN Kalimantan Timur bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai instansi berharap tumbuh kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun. Dengan infrastruktur yang bersih, tertata dan aman, kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan terus meningkat seiring semangat gotong royong menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Itu dia Bu Sumbo, informasi pertama yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Dan kan dia Bu Sumbo yo, untuk kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di pukul 19:35 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.

0: Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: حياة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.
3: Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lanjut lagi Ibu Sumbo dalam program Berita Daerah Danau Nusantara ya. Tadi kita sudah mendengar kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi koran dan salat yang menjalankan. Kita lanjut lagi Ibu Sumbo, masih dalam program Berita Daerah Nusantara, kita ke berita nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Asep Romi Romanya mengingatkan tenaga kesehatan atau nakes agar tetap menjunjung tinggi etika profesi dalam menggunakan media sosial. Menyusul viralnya komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Asep mengatakan tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas di ruang digital. Sida harus berhati-hati saat memberikan komentar atau tanggapan atas isu perihal peristiwa karena dampaknya bisa panjang. Menurut Sida, profesi tenaga kesehatan merupakan panggilan kemanusiaan sehingga sikap profesional perlu tercermin, baik saat memberikan pelayanan maupun ketika berinteraksi di media sosial. Sida menilai setiap unggahan atau komentar tenaga kesehatan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Karena itu penyampaian pendapat di ruang digital perlu dilakukan secara bijaksana dengan tetap menghormati martabat pasien. Asep juga mengingatkan setiap tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah janji profesi yang menempatkan keselamatan pasien, nilai kemanusiaan, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang sebagai prinsip utama. Selain itu, pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi, termasuk tidak membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan, kelas perawatan maupun kemampuan ekonomi pasien. Sida menilai tenaga kesehatan yang terbukti melanggar etika profesi di media sosial perlu diberikan pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan sebagai pembelajaran bersama. Kasus tersebut bermula dari unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal di media sosial Threads yang mengaku menunggu ruang perawatan selama 8 jam di rumah sakit. Unggahan tersebut kemudian mendapat sejumlah komentar bernada negatif dari beberapa akun yang belakangan diketahui merupakan tenaga kesehatan. Peristiwa itu pun menjadi perhatian publik. Itu ya Bu Sumbo, informasi kedua dan sekaligus menjadi akhir dalam berita daerah dan Nusantara ya, yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Besepra Bagasan Seputar Sejarah. Tetap bersama kami dengan Mbok Mia ya, di Perempat RRI Samarinda.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pasar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keluhan yang sana meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman dinilai harus diikuti dengan penguatan nilai ekonomi sektor pariwisata. Komisi 7 DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari banyaknya kunjungan, tetapi juga dari besarnya kontribusi terhadap devisa negara, pertumbuhan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. DPR mendorong pemerintah agar memperkuat kualitas destinasi, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta meningkatkan belanja wisatawan melalui pengembangan produk wisata dan ekonomi kreatif. Dengan strategi tersebut, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronin Sanda ya masih di Promat Irin Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Di rangkaian kedua di Samarinda Malam ya, Bu, kita ketemu sama program Besepra Bagasan Seputar Sejarah ya. Ini tentunya masih bersama Mbok Mia yang akan menemani ya di Taman Merawat hingga pukul 9 malam atau 21 waktu Indonesia Tengah ya, Bu. Dan di Besepra malam hari ini, Etamnya akan bekesahan nih, Etam akan mengenal alat musik melodis ya. Alat musik melodis ini tegak apa, itu jenis-jenisnya apa aja, contohnya tegak apa aja ya, Bu Sumbo. Nah, jadi alat musik melodis ini merupakan alat musik yang mampu mengeluarkan nada dan irama musik ya. Keberadaan alat musik melodis ini mudah dijumpai di banyak tempat dan banyak orang bisa memainkannya. Nah, alat musik melodis bertujuan memainkan nada-nada pada sebuah lagu agar lebih indah ya tentunya. Contohnya nih adalah salah satunya adalah pianika dan juga recorder nih, Bu Sumbo. Dan secara keseluruhan ya, alat musik melodis ini adalah alat musik yang menghasilkan nada yang dan tenaga nada tegak do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si. Nah, dan menurut buku panduan guru seni musik dan untuk kelas 6 SD ya yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, dijelaskan pada buku itu alat musik melodis merupakan alat musik yang punya irama dan nada tapi cenderung tidak bisa atau memiliki keterbatasan untuk bermain dalam sebuah harmoni akor. Kalau menurut Dr. Ande Sri Murtono ya, dalam seni budaya dan keterampilan kelas 5 SD ya, Bu Sumbo, alat musik melodis adalah alat musik yang mempunyai irama dan berfungsi memainkan susunan nada-nada pada sebuah lagu dan tangga nada yang dimiliki minimal 2 oktav. Kalau menurut KBBI sendiri nih, Bu Sumbo, makna dari alat musik melodis merupakan berbagai alat musik yang memiliki susunan rangkaian 3 sehingga lebih dari nada dan terdengar berurutan sehingga mampu menciptakan irama dan menampilkan gagasan di dalamnya. Kalau fungsinya sendiri nih, Bu Sumbo, fungsinya adalah untuk sebagai pengatur alur melodi dalam satu rangkaian musik atau lagu dan fungsi lainnya yaitu sebagai pengiring dari sebuah lagu dan musik. Kalau jenis-jenisnya nih terbagi jadi 4 nih, Bu Sumbo, ada melodis tiup, ada melodis gesek, melodis petik, dan juga melodis pukul. Nah, jadi alat melodis banyak juga nih anunya, jenis-jenisnya yo. Banyak instrumennya dan kan dia akan bermain sajikannya contoh

0: Sobat Muda, saya Jasyan Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Lanjut lagi bersama masih di Besepra ya, bagasan seputar sejarah ya, bagasan seputar alat musik melodis ya. Dan ini contoh-contohnya nih Bu Simbo ya. Ahmun etam pernah pas di sekolah dulu ada pelajaran menggunakan alat musik melodis. Ini salah satunya adalah pianika atau melodika ya Bu Simbo. Nah, alat musik melodis pianika ini merupakan jenis alat musik melodis yang ditiup untuk memainkannya. Nah, kalau pianika berbentuk menyerupai piano kecil yang memanjang ya, dan identik dengan warna biru, dilengkapi dengan alat peniup semacam selang panjang ya. Jadi ditiup dan dimainkan juga itu yang tegak tuts-tuts pianonya tegak tuh ya. Pasti Ethan pernah tahu juga tentang alat musik pianika ini Bu Sumbo. Kemudian yang kedua adalah biola ya. Siapa yang tahu biola nih Bu Sumbo? Biola merupakan salah satu alat musik yang cara mainnya dengan cara digesek menggunakan alat menyerupai busur. Nah, alat musik ini biasanya dimainkan pada pertunjukan orkestra dan konser khusus biola ya. Kemudian ada recorder nih Bu Sumbo. Recorder ini alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup tegak seruling, bentuknya ramping dan jumanjang. Biasanya digunakan untuk anak sekolah sebagai praktek menggunakan alat musik ya. Kalau saya seruling kan dia ditiupnya tuh kayak menyamping tegak tuh yo. Tapi kalau misalnya recorder biasanya ditiupnya tuh kayak memanjang tegak tuh, nih menyamping, jadi lurus gitu niup-niupnya yo. Kemudian yang keempat adalah piano. Nah, piano merupakan alat musik instrumental yang cara pakainya dengan memukul atau menekan keyboard ya. Nah, alat musik ini biasa dibawakan oleh seorang pianis pada sebuah konser maupun acara lain yang berhubungan dengan musik. Nah, pasti banyak juga nih Etam yang tahu dengan piano tuh tegak apa ya. Dan kemudian ada selanjutnya adalah gitar. Ah, siapa sih yang tahu gitar nih? Siapa tuh ada bubuhan gitar nih atau bubuhan bubuhannya? Kurang dari sana ya yang bisa main gitar, jago main begitaran juga ya. Nah, gitar ini alat musik ya, pakai dawai, pakai senar tegak tuh yo, yang dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya dipetik menggunakan jari jemari maupun alat bantu berupa spektrum. Kalau jar orang tuh pakai apa sih namanya itu yang bentuknya tegak segitiga tuh ya. Lupa lagi namanya apa. Pokoknya dipetik lah tegak tuh ya Bu Sumbo. Jadi bisa menghasilkan nada-nada. Kalau gitar sendiri ada gitar yang elektrik, akustik, tegak tuh yo. Nah itu kan dia masih ada lagi nih. Masih ada beberapa alat musik melodis lagi yang belum Mbak Mia sebutkan. Kan dia setelah kita dengar lagu berikut ini.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Kok ngana buang sampah di laut?
3: Eh, opo. Kok kaya apa, so? Terserah pa kita, kuak. Cuma buang sampah deh, su baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut terluas begini.
2: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pa torang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
3: Oh iyo? Masal deh.
4: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Alat musik selanjutnya adalah trompet Nembo Sombo. Ini trompet merupakan alat musik yang terbuat dari logam dan cara mainkannya dengan cara ditiup sehingga menghasilkan nada ya. Dan biasanya di logam itu ada tegak pencet-pencetan, tombol-tombolnya tegak tuh, dan juga itu untuk mengatur nada ya, nada yang keluar tuh tegak mana. Nah, kemudian ada juga alat musik rebab Nembo Sombo. Alat musik rebab ini merupakan alat musik yang berasal dari Jawa Barat ya. Untuk memainkannya perlu digesek agar menghasilkan bunyi. Nah, rebab mungkin mirip sama biola, tapi biasanya biola itu kan ditaruh di pundak, tegak tuh ya, badannya ditaruh di pundak, kemudian digesek. Kalau rebab, sida tuh dibadirikan, nah kemudian digesek, nah tegak tuh. Kemudian ada juga alat musik bonang nih, Bu Sumbo. Nah, biasanya ya ditemukan di pada set karawitan yang ada di Jawa. Dan bonang nih bentuknya bulat, ada juga tonjolan unik. Nah, alat main dimainkannya nih dengan cara dipukul. Biasanya nih bonang nih bentuknya tegak berwarna tegak emas ya, tegak konde, tegak tuh yo, ada tonjolannya sedikit. Kemudian, nah dia biasa disusun dari beberapa jenis bonang yang hasilkan nadanya beda-beda. Jadi pas dipukul dari satu bonang sampai di bonang yang lain itu beda-beda tuh bunyinya, Bu Sumbo. Mulai tahu pernah lihat gamelan atau karawitan. Nah, terus ada sidan yang mukul-mukul alat musiknya, ada tonjolannya tegak gong tuh, tapi versi lebih kecil. Nah, itu namanya bonang ya. Kemudian yang terakhir adalah seruling nih, Bu Sumbo. Seruling ini merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan ditiup agar bisa menghasilkan nada-nada ya. Dan juga biasanya di seruling itu ada lubang-lubangnya juga, tegak recorder. Kalau bedanya tadi kan tegak Bumi sebutkan tadi sebelumnya, recorder dimainkannya ditiup lurus tegak tuh yo. Kalau misalnya seruling dia menyamping dia ditiupnya, dan hasil dari suaranya ya, dari bunyinya juga beda antara recorder dengan seruling. Mun etam sering mendengarkan tegak lagu Sunda kan banyak juga menggunakan seruling, dan juga misalnya lagu dangdut zaman dulu nih biasanya, nah banyak juga menggunakan seruling sebagai alat musik yang untuk mengiringi lagu dangdut tersebut ya. Jadi itulah informasi mengenai alat musik melodis, Bu Sumbo, lengkap dengan pengertian, fungsi, jenis dan contohnya. Semoga ini informasi ya membantu kita semua untuk bisa memahami apa sih alat musik melodis, nah dan kenapa alatnya dimainkan dengan cara tegak ni. Nah, itu dia, Bu Sumbo. Nah, jadi ada alat musik melodis yang tiup, melodis gesek, petik dan juga pukul. Nah, itu dia, Bu Sumbo, yang alat musik melodis yang Mbak Umi kutip dari lamanya detik.com. Dan sekaligus mengakhiri di Beseparah pada malam hari ini ya. Tapi setelah ini kita ketemu lagi dalam program Pesona Antarkomunitas Jawa ya, Bu Sumbo. Tapi malam hari ini Mbak Mia kayaknya sendirian karena Mbak Sapar lagi ada keperluan ya, jadi tidak bisa menemani Bu Sumbo semuanya dalam program Pantas Jawa malam hari ini. Tapi tidak usah sedih, kita nanti mau berkesan tentang apa ya, pokoknya tentang yang Jawa-Jawa pokoknya ya. Tapi sebelum Pantas Jawa, kita nanti ketemu dulu sama drama legenda nih, Bu Sumbo, ya, dengan drama legenda apa ya. Tetap bersama kami di Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh. Kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keroan dengan sana, PB ke-16 Mangkubumi menyiapkan konsep baru untuk Museum Keraton Solo sebagai bagian dari proses revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Penataan tidak hanya fokus pada bangunan museum, tetapi juga mengoptimalkan area taman agar berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman bagi wisatawan. Taman tersebut dirancang menjadi lokasi bersantai, bersuafoto sekaligus tempat penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya sehingga mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lebih menarik. Selain penataan lengkap, pihak keraton juga akan memindahkan sejumlah artefak bersejarah yang selama ini berada di area luar ke dalam museum untuk melengkapi koleksi dan memperkuat alur cerita pameran. Revitalisasi ini diharapkan meningkatkan kualitas Museum Keraton Solo sebagai pusat pelestarian budaya dan destinasi wisata sejarah. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya mendukung kelancaran revitalisasi demi menjaga kelestarian salah satu cagar budaya nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Pasir. Zaman dulu, banyak kisah-kisah legenda rakyat yang populer di Tanah Pasir. Salah satunya, kisah seorang putri yang bernama Putri Junjung Bulau yang menikah dengan Lalum. Tapi sebelum menikah, putri memberikan syarat yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Lalum dan Putri Junjung Bulau.

0: zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan bernama Rekan Tatau Datai Danum. Kerajaan tersebut sudah lama ditinggalkan oleh raja dan permaisurinya yang telah meninggal dunia. Mereka mempunyai seorang putri yang berparas cantik dan berbudi luhur. Putri Junjung Bulau namanya. Sekarang ia diasuh oleh para inang pengasuh yang sangat menyayanginya. Putri, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari sudah menipis. Sebaiknya apa yang bisa kita lakukan?
1: Inangku, sepertinya aku harus menyuruh kalian untuk berladang padi dan berkebun. Bagaimana? Apa kalian mau?
0: Baiklah Putri, kami bersedia melakukan pekerjaan itu.
1: Syukurlah, terima kasih ya.
0: Seiring berjalannya waktu, ternyata sudah banyak raja dan pangeran muda yang ingin mempersunting Putri Junjung Bulau. Tapi mereka kembali dengan tangan hampa. Walaupun keinginan para raja dan pangeran muda tidak terkabul, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan Putri Junjung Bulau kepada mereka. Tetapi ada satu pemuda yang gagah dan bijaksana. Pemuda itu bernama Lalung, seorang perantau yang datang dari jauh. Karena tingkah laku dan perangainya yang baik, rakyat Rekan Tatau Datai Danum pun menaruh simpati kepadanya. Pagi hari, Lalung pergi ke danau dan disitulah dia melihat Putri Junjung Bulau.
2: Inang, ayo kita mandi dulu di danau ini.
0: Iya Putri, pegang tangan saya Putri.
3: Sepertinya ada suara perempuan di sana. Coba deh aku lihat. Hah? Siapa perempuan itu? Cantiknya. Terus rambutnya indah sekali, sangat cocok dengan kulitnya yang putih.
0: Memuji Putri Junjung Bulau. Lalung tidak dapat membandingkan kecantikan Putri Junjung Bulau dengan putri-putri yang pernah dilihatnya. Hati Lalung pun menjadi gelisah. Untuk mengobati kegelisahan hatinya, Lalung kemudian bertanya kepada salah seorang kakek tua yang kebetulan sedang berada di sekitar danau.
3: Kek, permisi. Siapa gadis yang mandi di danau itu?
4: Yang mana, nak?
3: Itu, kek, yang setiap pagi dan sore, jika dia turun mandi di danau, selalu diiringi beberapa orang wanita cantik setengah baya.
4: Oh, itu. Danau yang dekat istana tua itu?
3: Iya, kek, betul. Siapa namanya, kek?
4: Nak, apakah kamu orang yang baru di sini? Siapa namamu?
3: Benar, kek. Saya orang baru di kampung ini. Nama saya Lalung, kek.
4: Nak, jika gadis itu yang kamu maksud, dia adalah Putri Junjung Bulau.
3: Apa, kek? Putri tadi siapa namanya? Apa saya tidak salah dengar?
4: Gadis itu memang Putri Junjung Bulau. Memang ada apa sampai kamu menanyakan putri itu?
3: Kek, apakah dia sudah punya suami?
4: Belum, nak. Tapi sebenarnya sudah banyak pangeran dan raja muda meminangnya. Tapi tidak seorang pun yang dapat menjadikannya istri. Kakek sendiri pun tidak mengetahui apa penyebabnya.
3: Apakah aku bisa mendapatkannya? Sepertinya tidak mungkin aku bisa mendapatkan gadis itu.
4: Nak, kenapa kamu termenung begitu?
3: Tidak, kek. Saya cuma berpikir apakah mungkin saya dapat melamarnya. Sedangkan kakek tadi bilang, tidak ada yang pernah berhasil. Pasti harapan saya juga sangat tipis.
4: Kenapa kamu sudah putus asa duluan? Padahal belum mencoba.

0: Silakan masuk, Tuan Muda. Adakah yang perlu kami bantu?
1: Inang, tolong sampaikan kepada Tuan Putri, aku ingin bertemu dengannya.
0: Baiklah, Tuan Muda. Silakan menunggu dulu. Saya akan memberitahu Tuan Putri. Silakan Tuan Muda menemui Tuan Putri di ruang pertemuan istana.
2: Siapa nama Tuan? Dan kenapa Tuan ingin bertemu saya?
1: Nama saya Lalung Putri. Saya datang kemari...
2: Katakan saja, jangan ragu. Supaya saya tahu maksud kedatanganmu.
1: Kedatangan saya kemari untuk melamar Putri.
2: Oh, begitu. Baiklah Lalung, aku menerima lamaranmu. Asalkan kamu sanggup memenuhi persyaratanku.
1: Persyaratan apa itu, Putri?
2: Lalung, aku bisa menerimamu menjadi suamiku asalkan kamu dapat membuatkan ladang padi untukku.
1: Kalau cuma ladang padi, itu gampang, Putri.
2: Dengar dulu, Lalung. Aku belum selesai bicara. Nanti, jika kamu sudah mendengarkan perkataanku, terserah padamu apakah kamu sanggup atau tidak.
1: Maaf, Putri. Silahkan Putri jelaskan.
2: Lalung, dengar baik-baik persyaratanku ini. Aku mau kau jadikan istri asalkan kamu dapat membuatkanku ladang padi seluas 10 hektar dan harus selesai dalam satu malam. Gimana? Sanggup?
1: Jujur Putri, mendengar syarat itu, saya belum berani menyanggupinya. Saya pikirkan dulu dalam beberapa hari ini. Jika saya sanggup, saya akan kembali menemui Putri.
2: Baiklah Lalung, aku menunggu keputusanmu. Sanggup atau tidak?
1: Kalau begitu, saya pamit pulang Putri.

0: Setelah pertemuan dengan Putri, Lalung pun berpikir bagaimana cara memenuhi persyaratan yang diminta Putri Jujung Bulau. Dia pun merasa tidak ada harapan untuk mendapatkan putri pujaan hatinya. Betapa berat persyaratan Putri Jujung Bulau yang membuat para pangeran dan raja muda gagal mempersunting Putri Jujung Bulau. Sesampainya Lalung di pinggir hutan, dia duduk di salah satu batu besar. Tidak terasa, Lalung pun mengeluarkan air mata. Dan saat dirinya bersedih, terdengar suara memanggilnya.
1: Hei Lalung, kenapa kamu bersedih?
2: Suara siapa itu? Apa cuma perasaanku aja ya? Hah, burung pelatuk. Hei, kamu kenapa menertawakanku? Memangnya ada yang lucu?
1: Kami tertawa karena persoalan begitu saja kamu tidak dapat mengatasinya. Sekarang kamu mau tidak kami bantu?
2: Hah? Bantu? Tentu saja aku mau.
1: Tapi berjanjilah kepada diri kamu sendiri bahwa kamu tidak akan berbuat dusta, tidak mengingkari janji maupun menipu orang lain, dan mau memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak mampu. Gimana?
2: Baiklah, aku berjanji akan mengikuti perkataanmu.
1: Jika kamu sanggup, pergilah mandi di danau. Setelah kamu mandi, datanglah kamu kemari.
2: Baik, kalau begitu aku pergi ke danau dulu.

0: sudah selesai mandi. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan?
1: Duduklah di batu itu. Aku akan memberikan kekuatan agar kamu dapat memenuhi keinginan putri Junjung Bulau.
2: Lalung, pergilah temui putri itu. Sanggupi permintaannya dan jangan kamu tolak lagi.
0: Baik, burung. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih.

0: kabar lalu?
1: Kabar saya baik, Putri. Putri, saya datang kemari untuk memenuhi persyaratan itu.
0: Jadi, kamu bersedia memenuhi persyaratanku. Kapan akan kamu laksanakan? Selain harus selesai dalam satu malam, alat untuk menebang sudah aku sediakan. Aku tidak mau jika kamu memakai kapak lain selain kapakku ini.
1: Jika sudah aku selesaikan, Putri harus menepati janji menjadi istri saya.
0: Jangan takut, aku akan menepati janjiku.

0: batuk itu pun mengelilingi tubuh Lalung beberapa kali, lalu hinggap di bahu kanan Lalung. Sesudah menerima kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau, Lalung hampir saja putus asa. Bagaimana tidak, kapak yang diserahkan Putri Junjung Bulau selain kecil, matanya pun sudah rompong. Akan tetapi, Lalung tidak mau menunjukkan keputusasaan di hadapan Putri Junjung Bulau. Lalung memandangi kapak kecil yang diserahkan Putri Junjung Bulau. Kemudian, Lalung pergi meninggalkan istana dan menuju pinggir hutan, tempat dia bertemu dengan burung belatuk.
1: Burung, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kapak ini?
2: Keterlaluan putri itu. Bagaimana menebang pohon-pohon kayu besar dengan kapak seperti ini?
3: Jadi bagaimana ini?
2: Jangan khawatir, Lalung.
1: Bagaimana tidak khawatir jika aku tidak dapat menyelesaikan yang sudah kujanjikan kepada Putri Junjung Bulau? Pupuslah sudah harapanku untuk memperistrikannya. Hai burung, kenapa kamu tertawa?
2: Bagaimana kami tidak tertawa melihat tingkah lakumu yang kelihatan bingung? Ayo, bawa kemari kapak yang kamu pegang itu.
1: Ini kapaknya. Memangnya kamu mau apakan, burung?
2: Sudahlah, lihat saja nanti.
0: Kapak kecil itu pun diletakkan Lalung di bawah pohon kayu, tempat kawanan burung bertengger. Kemudian turunlah burung belatuk hinggap di mata kapak sambil mematuk-matukkan paruhnya ke kapak itu. Tiba-tiba saja, kapak yang tadinya kecil menjadi besar dan tajam.
2: Nah, Lalung, kapaknya sudah selesai. Apalagi, cepat laksanakan permintaan putri itu agar cita-citamu tercapai.
1: Baiklah, terima kasih. Terus kapan kita mulai menebang?
2: Malam ini kita akan menebang, Lalung.
1: Nanti malam, kamu akan ada di mana, burung?
2: Tenang saja, aku bersamamu. Dan ingat, Lalung, kamu carilah pohon kayu yang besar, kemudian tebanglah ke arah barat.
1: Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu.
0: Lalung pergi ke hutan yang sudah ditentukan Putri Junjung Bulau. Lalung kemudian mencari pohon yang menjadi keinginan sahabatnya, yaitu burung belatuk. Tidak membutuhkan waktu lama, Lalung berhasil menemukan pohon kayu yang besar di antara pohon-pohon yang lain, dan jika ditebang, rebahnya ke barat. Sesudah mempersiapkan perlengkapannya di sekeliling pohon, Lalung pun mulai menebang pohon besar itu. Hari pun mulai beranjak malam. Saat itu juga terdengar suara ramai orang menebang pohon di dalam hutan. Hutan pun terdengar bagaikan akan runtuh. Lewat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara teguran diarahkan kepada Lalung.

0: Bagaimana tebanganmu, Lalung?
1: Sebentar lagi selesai.
0: Kami semua sudah selesai, tinggal menunggumu.
1: Menghindarlah kalian dari sana, karena sebentar lagi tebanganku akan rebah.

0: kayu besar itu pun rebah dan menimbulkan getaran sampai ke istana. Getaran itu pun dirasakan Putri Junjung Bulau dan juga rakyatnya. Inangnya pun langsung bergegas mendatangi Putri. Tuan Putri, apa yang terjadi di luar sana?
1: Kalian semua tenang ya, jangan ribut. Coba kita lihat apa yang terjadi.
2: Tuan Putri, coba lihat. Hutan yang ada di belakang istana ini sudah tidak ada lagi.
1: Aku kagum sama kemampuan Lalung memenuhi permintaanku. Sekarang aku akan menepati janjiku untuk menerimanya menjadi suamiku.
0: Pagi hari setelah kejadian itu, Lalung pun bergegas pergi ke istana untuk bertemu Putri.
1: Silakan masuk, Lalung.
3: Tuan Putri, aku ingin memberitahu apa yang kamu inginkan sudah saya penuhi dan laksanakan. Selanjutnya, saya menagih janji Putri.
1: Aku mengerti, Lalung. Akan tetapi, jika kamu setuju, sebaiknya sebelum menikah, lahan ladang itu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pelaksanaan pernikahan kita. Bagaimana?
3: Kalau itu mau Putri, mari kita kerjakan bersama supaya cepat selesai.
1: Baiklah, Lalung.
0: Lalung pun pergi dari istana dan langsung menuju ke pinggir hutan untuk menemui burung belatuk dan burung-burung lain yang bersarang di sana.
4: Hai Lalung, bagaimana rencana pernikahanmu dengan Putri?
3: Putri Junjung Bulan memintaku sebelum melaksanakan pernikahan, lahan ladang itu dibersihkan dulu.
4: Sekarang bagaimana pendapatmu Lalung? Jika kamu menyetujuinya, laksanakanlah dengan cepat.
3: Tapi bagaimana? Masalahnya, lahan ladang itu sangat luas. Kapan bisa selesainya?
4: Baiklah, kami akan membantumu. Tapi semuanya kita kerjakan bersama.
0: Belatuk pun bersama burung lain berjanji akan membantu Lalung membersihkan lahan ladang padi tersebut. Jika dipikir, ladang padi yang luasnya 10 hektar persegi itu tidak akan selesai dibersihkan dalam waktu sebulan. Akan tetapi, berkat bantuan kawanan burung jelmaan, satu malam ladang padi tersebut sudah bersih dan siap ditanami. Beberapa hari kemudian, Lalung pergi ke istana Putri Junjung Bulau.
3: Tuan Putri, ladang sudah bersih dan siap ditanam. Selanjutnya, apa rencana Putri?
1: Aku sudah tahu Lalung. Sekarang kita persiapkan pernikahan.

0: Pernikahan mereka pun berlangsung sangat meriah. Waktu pun berjalan tidak terasa sudah 1 tahun mereka menikah. Mereka berdua hidup damai dan bahagia. Apalagi sekarang Putri Junjung Bulau sedang mengandung buah cinta mereka. Segala keinginan Putri selama hamil berusaha dipenuhi Lalu. Pada suatu hari, padi di ladang sudah menguning dan tinggal dipanen saja. Ketika hari menjelang malam, berkatalah Putri Junjung Bulau kepada suaminya, Lalu.
1: Kak, aku minta kepadamu untuk memanen padi kita di ladang dalam waktu 1 malam, karena dalam beberapa hari ini aku akan melahirkan anak kita. Kenapa kamu diam aja, Kak?
2: Aku bukan tidak mau menuruti permintaanmu, tapi yang menjadi pikiranku, bagaimana mungkin padi itu akan dipanen dalam 1 malam. Sedangkan lumbung tempat padi belum ada, ditaruh di mana padi kita nanti?
1: Kak, tidak usah khawatir. Aku akan membuatkan lumbung dalam waktu 1 hari, asal kakak bisa memanen padi 10 hektar dalam 1 malam. Gimana, Kak?
2: Baiklah, besok kamu buat lumbung padi itu dan aku akan memanen seluruh padi kita. Akan tetapi, jika kamu tidak dapat menyelesaikan lumbung itu dalam 1 malam, aku pun tidak dapat memanen padi 10 hektar itu dalam 1 malam.
1: Baiklah, Kak.
2: Istriku, bagaimana mungkin dia bisa membuat lumbung besar dalam keadaan hamil?
0: Esok hari pun tiba. Putri Junjung Bulau pun sudah bangun dari subuh. Dia bersiap-siap akan pergi. Lalu yang merasakan Putri Junjung Bulau tidak berada di sampingnya terbangun dari tidur.

0: Mau kemana istriku? Hari masih gelap. Udara di luar juga sangat lembab dan dingin. Nanti kamu sakit.
1: Tidurlah, kakak. Aku akan pergi membuat lumbung padi. Jika terlalu siang dikerjakan, nanti tidak selesai.
0: Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya. Benarkah dia bisa membuat lumbung padi dalam satu hari? Terus bagaimana aku? Aku harus bertemu dengan sahabatku burung belatuk untuk meminta bantuannya.
1: Lalung pun dengan bergegas pergi ke sarang burung belatuk untuk meminta bantuan memanen padi dalam satu malam.
2: Hai Lalung, kamu kenapa?
0: Tolonglah aku, sahabatku. Jika kalian tidak menolongku, hancurlah rumah tanggaku.
2: Tenang, tenang dulu. Ceritakan, ada masalah apa?
0: Jadi, istriku meminta agar aku bisa menyelesaikan memotong padi di ladang yang luasnya 10 hektar dalam waktu satu malam.
1: Di saat Lalung bersama sahabatnya, istrinya Putri Junjung Bulau sedang mengerjakan lumbung padi yang dijanjikan kepada suaminya. Dia hanya dibantu dua orang pembantu, tapi ternyata ada berpuluh-puluh orang membantu Putri yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mereka bekerja dengan cepat. Sebelum tengah hari, bangunan lumbung padi yang berukuran 100x50 meter itu pun selesai. Lalung pun akhirnya pulang setelah bertemu burung belatuk. Ketika sampai, Lalung pun terkejut melihat lumbung itu sudah ada. Lalung pun penasaran dan mendekati lumbung tersebut.

0: Gimana kak, lumbungnya sudah jadi. Kapan kakak akan memanen padi itu?
1: Iya istriku, aku akan memanen padi sesuai keinginanmu.
0: Kita sudah berjanji, jika aku dapat membangun lumbung padi dalam sehari, kamu pun dapat memotong padi di ladang dalam semalam.
1: Iya, aku tidak akan ingkar janji.
2: Pada malam hari, tiba-tiba Lalung pergi diam-diam ke ladang padi. Lalung memotong padi terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan kawanan burung-burung yang akan membantunya memotong padi. Akan tetapi, hampir tengah malam, burung-burung itu belum juga datang. Hal itu membuat Lalung menjadi gelisah dan juga khawatir. Jika burung-burung itu tidak datang, apa yang akan terjadi kepadanya? Di dalam kegelisahan, Lalung merasa heran kenapa buah padi sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya batangnya saja. Sebenarnya, ketika beribu-ribu burung datang ke ladang untuk mengetam padi, mereka memetik setangkai demi setangkai padi dan kemudian langsung membawa masuk ke dalam lumbung. Lalung pun bergegas melihat lumbung dan ternyata isinya padi yang sudah dipanen. Betapa senangnya Lalung karena dia bisa menepati janjinya. Saat Lalung di ladang, istrinya terbangun dari tidur.
0: Tidak ada. Inangku, kesini sebentar.
3: Iya putri, ada apa?
0: Apa kalian melihat suamiku?
3: Kami tidak melihatnya putri.
0: Kemana ya dia? Tidak seperti biasanya kalau mau kemana-mana selalu bilang.
3: Sabar ya tuan putri. Mungkin beliau ada keperluan yang mendadak sehingga tidak sempat memberitahu Tuan Putri.
0: Iya. Hai Inang, kalian ikut aku ya.
3: Mau kemana Tuan Putri?
0: Sudah ikut saja. Ayo.

0: diiringi oleh inang pengasuh pergi menuju ke arah ladang dengan mengendap-endap. Sesaat kemudian mereka berdiam diri di bawah pohon sambil memandang ke ladang padi yang ada di depan mereka. Putri Junjung Bulau pun tidak melihat suaminya.
1: Inang, coba kalian sebagian pergi ke lumbung dan sisanya ke ladang. Tapi pelan-pelan, jangan sampai ada yang melihat. Cepat!

0: segera pergi menuju tempat yang diperintahkan Putri Junjung Bulau. Ketika beberapa inang pengasuh sampai di lumbung padi, betapa terkejutnya mereka karena lumbung itu sudah penuh dengan padi. Mereka pun bergegas memberitahukan Tuan Putri.
1: Kenapa kalian? Apa yang kalian temukan di lumbung itu?
2: Aneh, Tuan Putri.
1: Apa yang aneh? Ceritakan saja apa yang terjadi.
2: Ternyata lumbung itu sekarang penuh dengan padi yang baru saya diketam. Diperkirakan 2 jam yang lalu, Tuan Putri.
1: Bagaimana kalian bisa tahu padi itu baru diketam?
2: Karena keadaannya masih basah oleh air embun yang melekat di butir-butir padi.
1: Ya sudah, kalau gitu kita kembali ke istana. Aku minta juga kalian jangan membahas hal ini lagi. Cukup kita saja yang tahu.
2: Baik, Tuan Putri.
1: Kapan kakak menepati janji memotong padi kita?
3: Pergilah kamu ke lumbung dan lihat ada apa di situ.
0: Putri Junjung Bulau pun berjalan menuju ke lumbung padi diiringi oleh inang pengasuh. Sebenarnya Putri tidak perlu lagi pergi ke lumbung. Akan tetapi agar suamiku jangan sampai mengetahui bahwa tadi malam kita sudah mengetahuinya.
2: Jadi yang memotong semua padi di sini Tuan Lalung, Putri?
1: Iya, betul inang, dia yang memotong padi tadi malam.
2: Kami sangat kagum dengan Tuan Lalung, karena belum ada orang yang bisa memotong padi

Putri Junjung Bulau hanya tersenyum mendengar kekaguman para inang. Sesampainya di lumbung padi, Putri Junjung Bulau juga merasa kagum melihat cara kerja suaminya. Kerjanya yang rapi, sehingga tidak ada sebutir pun padi yang tercecer. Padi tersusun dengan rapi. Setelah selesai melihat lahan dan lumbung, mereka pun kembali ke istana.

0: Gimana istriku? Apakah kamu sudah melihatnya?
1: Iya, sudah kakak.
0: Berarti aku berhasil ya menepati janjiku.
1: Iya kak, terima kasih. Besok aku akan membagikan padi itu kepada fakir miskin, masing-masing 100 kaleng sebagai tanda terima kasih kita karena mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa.
0: Baiklah istriku.

Beberapa hari kemudian, banyak rakyat yang berkumpul di istana untuk menerima padi yang dibagikan oleh Putri Junjung Bulau dan Lalung. Waktu terus berjalan, dari hari ke hari, kandungan Putri Junjung Bulau pun bertambah besar. Keadaannya sangat letih dan sampai pada waktunya, Putri pun melahirkan bayi laki-laki. Lalung dan Putri pun bahagia dikaruniai seorang anak laki-laki. Akhirnya, mereka hidup rukun dan damai selamanya. Drama legenda Lalung dan Putri Junjung Bulau, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Ria Mitasari sebagai Putri, Ipan memerankan Lalung, Inang diperankan Ninta, Alfi memerankan Kakek, dan Burung diperankan Boy. Narator dibacakan Ira dan teknik montase Hartati.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Pro RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Sugeng dalu pemirsa Pro 4 RRI Samarinda pun di papanipun nggih. Kembali malih kalih Mbak Mia ing acara Pantas Jawa atau Pesona Antar Komunitas Jawa ing edisi hari Kamis 6 Agustus 2026 niki. Mbak Mia ini kiambaan nggih, mboten enten rencange niki mbah sapar enten keperluan enten urusan nggih. Dadine Mbak Mia ini dhewean mawon nggih, kiambaan mawon. Tapi niki mbak, ibu, bapak sing ajeng gabungan kalih Mbak Mia ing Pantas Jawa nggih saged nggih. 0541-727-2656 atau 0541-736-152 WhatsApp nggih saged. 0811-581-9984. Niki Mbak Mia ajenge ngajak ngobrol seputar rewangan. Niki teng gone sampean niki tesih enten rewangan apa mboten? Enten tradisi rewangan apa mboten nggih? Kan biasanya katah niku teng kota-kota niku pun mboten enten rewangan, enten keteringan lah. Teng daerah njenengan niki tesih enten mboten niki tradisi rewangan. Niki enten yang bergabung Mbak Mia Sapa Rian. Halo.
1: Halo Sugeng Gar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu niki suarane Mbah. Mbah malih ya Allah. Pak Sutar.
1: Ah nggih, mboten klentu niki. Nggih senajan senajan dangu mboten tumut gabungan kali Mbok Mia kan nggih memang mboten gadah paket full telepon.
0: Mboten gadah pulsa nggih, Mbak, Pak.
1: Mboten gadah peluncure apripun mau.
0: Mboten napa-napa. Terus saya saged lewat WA kok, Pak, Pak Sutar.
1: Lah ape ndroting yen sampun rusak pun dangu to.
0: Pripun kabare niki Pak Sutar?
1: Alhamdulillah niki kula niki sakniki teng daerah Sepontan boten teng Paten
0: malih. Teng pundi malih niki? Jalan-jalan malih niki.
1: Nggih anu berkebun wonten daerah Mangkurawang Sepontan mriki.
0: Sepontan Mangkurawang.
1: Nggih.
0: Oh, niku cerak mboten kalih tempate niku enten niku.
1: Bunda Rusmiati.
0: Pak Misran.
1: Oh, kalih Pak Misran kan Muarakaman.
0: Oh, Muarakaman nggih. Aduh lali.
1: Nggih, kalian busu kota nggih. Oh,
0: nggih. Nggih. Oh, cerak nggih.
1: Nggih.
0: Oh,
1: ana iki napa ngapunten dadi ngomongi tentang perewangan lho.
0: Nggih, rewangan niki. Tes napa mboten tenggone Pak Sutar niki?
1: Lek teng daerah Palaran nggih. Tasik. Nggih, sebagian kateringan tapi nggih sebagian tasik. Napa niku
0: rewangan.
1: Nggih. Nggih namine yang Jawa niku kan kadang-kadang nggih ribon ya, tapi ngikuti Jawi, teng Jawi tulen.
0: Nggih. Biasanya kita sih napa niku bawa napa niku Mbak apa? Kayak sumbangan, ngoten beras, ngoten teseh mboten niku.
1: Sumbangan beras, nggih. Kadang nggih tasik wonten.
0: Nggih.
1: Nggih, kados anu, kados napa nggih arisan ngoten niku lho.
0: Nggih.
1: Mbok, nggih.
0: Oh. Padahal kan
1: nah, teng daerah Palaran enceng kulo alami lu nggih, modele kaya arisan.
0: Nggih. Oh, modele kaya arisan ngoten.
1: Nggih, nyumbang misale nyumbang luas pinten kilo napa 50 kilo napa sekawan doso kilo kan ngoten.
0: Nggih.
1: Mungkin terus misale napa kali gula teh.
0: Oh, heeh.
1: Ngoten itu.
0: Oh. Lah niku napa di apa namanya niku dicatet mboten kalih anu niku. Tuan rumah mboten. Biasanya dibalikke mboten niku, Pak. Mboten.
1: Mboten. Menawi nopo namine buahan nopo nopo undang uleman niko dicatet.
0: Oh,
1: nggih.
0: Oh, nggih, Ding. Pas uleman ngoten dicatet nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Ten tanda tangan yang sal nama.
0: Lah, enten ta Pak teng teng Jawi ngoten niku. Pas uleman niku bawa amplop ngoten nggih. Terus dicatet diumumke. Niki bawae 20.000 sedoso lah. Bawae 20.000 lah. Bawae 20.000 lah. Masyaallah.
1: Nggih, namine napa nggih?
0: Lah nggih, enten enten mboten mboten enten nggih, Pak.
1: Lah lek kula jaman kula tahun 1995 wonten daerah Jambuk Gusik resak mereka nggih mboten nangi ngoten-ngoten niku. Tapi ibaratnya anak putu dibeto.
0: Nggih.
1: Mangan-mangan wonten daleme engkang gadah adatan kan ngoten.
0: Nggih.
1: Mboten enten. Kan benten
0: tradisi, benten budayane nggih, Pak.
1: Tapi benten napa nggih? Desa ibaratnya ngoten.
0: Nggih.
1: Benten kampung lah.
0: Lah nggih, lak kula nek kula mbeto 20.000 lak kuwi sini kula mengke. 20.000 lak go parkir ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Tak niki kan pados simpele mawon, pados cateringan dadi mboten ribet.
0: Lah nggih.
1: Nggih.
0: Ngoten.
1: Soale memang lek prewanu kan ribet to,
0: nggih. Nggih.
1: Bakdo napa bakdo selamatan nggih kedah damel jenang putih
0: nggih.
1: Namine jenang sumsum namine dadak di napa di antar-antarke utawi di terterke.
0: Lah nggih. Diterterke ngoten gawe nemu niku beto besekan
1: nggih.
0: Oh, teng Palaran tese anu nggih, Pak. Tese
1: enten.
0: Ajeng request lagu napa niki, Pak?
1: Nek kula kepengene napa nggih? Aja sok gampang janji wong manis. Sing to amung lamis.
0: Napa niku judule?
1: Judule
0: niku kagose aja lamis kagose. Aja lamis niki enten. Lah mboten enten aja lamis. Lah. Mangke lak kula nyuwun anu Mbak Tata mlebetke. Niki rencanane kula ajeng muterke niki, Pak. Lagu Kusuma Wijaya niki.
1: Oh.
0: Turun mboten.
1: Sing wonten napa ke mawon.
0: Niki enten Kusuma Wijaya, Kusuma ning ati, Ela Elo.
1: Lah,
0: nggih,
1: niku Kusumane ati mawon.
0: Kusuma ning ati. Nyingkin Salendri niki nyanyine niki.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kula niki nggih wong Jawa tapi gendeng-gendeng ngono dereng pati apal.
0: Sami.
1: Sing apal-apal lu sing kasar-kasar mawon.
0: Sami, Pak.
1: Terus ngoten. Sarung jagung ngoten niku.
0: Niki sakit niki anu duet kali anu niki Bu Yuli niki.
1: Karena gendeng rindu kuat angge kasar sarung jagung terus tembang gelepang.
0: Nggih.
1: Kuat sangat atus Narto Sabdo yang kan kuat angge.
0: Oh nggih.
1: Tapi le Bu Yuli Damanhuri niku apal niki sedoyo.
0: Nggih niku. Artis okay. Damanhuri niku.
1: Nggih. Yeah. Wong namine ibarate nggih niku sinden nggih uripen mal kula lan mboten.
0: Saget.
1: Nggih, salame kagem sedoyo pamireng pandemen perempat nggih.
0: Nggih.
1: Khususipun tiyang Jawi. Tapi nggih mboten Jawi tok sing remen gede-gede Jawi niku.
0: Nggih.
1: Nggih matur suwun Mbok Mia wedalipun.
0: Nggih sami-sami. Mbok
1: Mia tansah diparingi seger waras.
0: Amin.
1: Napa lancar asale pados sandang lan pedo.
0: Amin. Nggih.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sutam niki enten ing pundi wau? Mangkurawang nggih. Niku jalan-jalan nggih. Niki enten Pak Syahrani Anjar Julak Sarunding. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Salam budaya, budayakan salam, Mbak Nia.
0: Budayakan salam. Waalaikumsalam, Julak. Apa kabar, Julak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol pakai bahasa Jawa nih. Julak nih jago bahasa Jawa tidak?
2: Aku kalau bahasa Jawa ya biniku aja bahasa Jawa. Biniku kan orang Jawa.
0: Oh iya.
2: Tapi kalau Julak nih mengerti aja dengan bahasa
0: Banggal
2: gitu namanya.
0: Iya. Oh
2: tapi kalau
0: iya.
2: Bahasa kasar-kasarnya yang ngerti aja.
0: Kalau bahasa yang halus-halusnya yang susah ya Julak ya, saya juga gitu.
2: Kalau yang halus-halus yang menengah ya aku.
0: Saya juga gitu karena masih mikir ini artinya apa, ini artinya apa.
2: Tapi kalau bilang jalan Rono Rene menengah itu Ningdin kono Apusi kamu nanti nggak ngerti aja tapi kalau
0: ngerti aja
2: itu Ninten bahasa kan bini kono kan orang Anu Jawa Tengah. Jadi dia kan halus-halus kalau bahasa Semarang nih kan. Jadi kita kadang-kadang mengerti mengartikan tuh apa itu ku bahasanya orang asli aku nih. Kan mamanya tuh kan biasanya kecil itu.
0: Iya.
2: Tapi kalau sehari-hari aku mengerti aja.
0: Oh, kalau sehari-hari ngerti aja ya, Anu Julak ya, bahasa yang biasa diomongkan ya gitu ya.
2: Orang hari-hari itu.
0: Julak ini ceritaan tentang tradisi Rewangan. Kalau di Wolokulu nih pasti banyak ya Julak ya masih pakai tradisi Rewangan kan biasanya ada yang sudah pakai catering, ada juga yang Rewangan. Kalau di Wolokulu gimana nih Julak?
2: Di sini ini memang tradisinya Wolokulu ini kan mayoritas kan orang Jawa Mbak Nia. Ini tapi kalau Julak waktu kawin dulu kan, tapi sekarang ini yang dulu tapi yang tahun 90-an ya. Nah itu jarang secara kancil itu di bakulan ya kan. Antara anu kalau ada acara kan kita diundang bawa gula, bawa beras, membawa
0: teh.
2: Macam-macamnya di bakulan mungkin kalau dihitung ya mungkin. Itu ada 100-an kalau kan dihitung lebih. Jadi nanti kalau kan diantar keteringan kan kita acaranya tuh. Nah kita nih riwang juga lagi bini nih riwang nih.
0: Oh yang laki juga riwang juga?
2: Ya diundang semua mano mbaknya. Nanti riwang mulai acaranya kan semuanya kan hari Minggu. Seminggu dulu tuh udah diundang sudah nanti acaranya Minggu Nanti anunya antari keteringnya tuh hari. Hari Minggu acaranya kan hari hari Jumat tuh ngantar udah keteringan tuh. Jadi kan tuh dulu tapi kalau sekarang nih keteringan tuh sudah canggih sudah. Udah kayak berantang lagi. Kalau dulu kan pakai rantang kan. Kalau sekarang nih enggak lagi Mbak Nia pakai kotak sudah. Ringkas lagi.
0: Lebih ringkas lagi enggak. Kan, enggak perlu balik-balikan lagi ya Julak ya.
2: Ya dulu kan kita yang mengantarin yang tapi bolak-balikan rantang. Kalau sekarang pakai kotak lengkap di situ bungkus plastik pokoknya semuanya yang ada di situ diantar udah semuanya sudah kalau dulu kan
0: kalau dulu Julak kadang diantarnya pakai piring gitu ya kadang kita bingung balikannya ini kosongan apa diisikan kalau pas lagi ada uangnya bisa diisikan pas dibalikan kan mangga goreng-goreng sanggar kah dibalikannya kalau kalau sekarang kan kotak nggak usah bingung-bingung lagi mikirkan membalikan pakai apa ya Julak ya
2: udah lagi kalau sekarang kan yang rewang ini kan kadang seminggu kalau di sana nanti kita datang tuh juga nyumbang juga Mbak Nia. Nyumbang juga kadang kita yang paling sedikit itu 50. Paling sedikit tapi sekarang di sini rata-rata 100 sudah. Termasuk pengantinan tuh kalau kita diundang tuh kan ada yang pengantinan tuh kan ada yang pakai undangan, ada yang pakai pakai keteringan ya kan? Nah, kalau pakai keteringan tuh wajib kita datang, tapi kalau pakai undangan tuh banyakannya orang ada yang datang ada yang enggak Mbak Nia. Kalau pakai diantari nasi pakai kenteringan buat nasi kotak tuan itu wajib datang tuh karena itu kan istilahnya tuh orang tuh apa orang sini Jawa tuh udah kayak wajib tuh nah jadi nanti kalau kita ada acara juga dia datang juga berapa kita nyumbang ke situ juga dia nyumbang. Di laba anunya itu nih. Itu di sini tapi kan pengalaman julak tuh udah soalnya sama undangan-undangan yang kita riwang seminggu misalnya Mbak Nia ya.
0: Iya.
2: Nah, itu kan dia kawinan kan nanti udah selesai bilangnya kami pendapatan selama riwang apa namanya salam-salaman ampuk-ampuk itu kan dikasih tahu Mbak Nia.
0: Oh.
2: Pendapatannya sekian juta semuanya kan. Terima kasih untuk para periwang banyak laki-laki khususnya dulu. Nah jadi nanti itu pulangnya nanti kita diampluk juga.
0: Oh.
2: Ya diampluk itu sukarela aja. Sukarela. Nanti kan upah capek lah kan.
0: Yeah.
2: Toko sebungkus kadang-kadang uang uang itu sekedarnya aja Mbak Ria bukan anu bang.
0: Iya.
2: Yeah. Wajib bang cuma sebatasnya aja gitu nah, supaya senang kan. Ya, istilahnya lah. Ini kalau di sini tapi di Lukulu ini kan. Ya tahu kalau tempat sampean.
0: Iya sama aja julak. Ya, kan lo para aja kan anu daerah-daerah kita nih sama aja.
2: Iya tuh. Tapi kalau acaranya acara selamatan di sini kan ada orang Kutai, ada orang Banjar. Tapi mengikuti orang Jawa juga mana ya.
0: Jadi karena di Lukulu banyak orang Jawa itu, ya julak ya.
2: Wah mayoritas ini orang Jawa, yang orang Banjar, orang kota itu terhitung di sini.
0: Padahal kan Lukulu dekat sama Tenggarong ya julak. Padahal biasanya harusnya banyak orang Kutai juga ya di situ ya.
2: Mbak Nia, apa banyak tuh tanum di orang kota ini, budilnya tuh dihilangkan ketahuan gitu nah, masuk ke dalam mana-mana kan nggak tahu juga. Jadi pastinya orang Jawa nih itulahnya tuh yang tidak juga manu kan dia kadang-kadang. Banyak nggak tahu juga aku nggak paham juga masuk ke mana ada orang Jawa di situ acaranya orang Jawa jadi tadi bingung sampai-sampai itu saya orang Jawa juga wah dalam waktu itu ya dah
0: Jawa jadi menguasai dunia ini
2: jadi saya tuh kalau acara Mbak Nia mau nggak mau sebetulnya mau mengikuti acara ada yang suami ini kan dokter dari orang Banjar aku tinggal di sini wah ikuti anu aja tradisi orang aja ya kan Mbak Nia
0: ngikut aja ya julak ya
2: supaya kita ndak anu, ndak apa namanya, data pelampang aja kan, jadi
0: ibaratnya saling menghormati aja lah ibaratnya.
2: Ya begitu begitulah kira-kira.
0: Baik julak terima kasih ya sudah bercerita ya, sudah berkesahan. Ya,
2: terima kasih Mbak Nia atas waktunya, aku lagunya ngikuti aja lah Mbak Nia ya.
0: Ngikutin aja julak ya. Oke siap.
2: Oke, assalamualaikum Mbak Nia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih julak Sarunding yang ada di Lewakulu. Kita sapa dulu yang ada di jalur telepon lagi. Ada siapa nih? Halo. Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Bu Yuli.
3: Nggih, pripun kabare jenengan Mbak Mia?
0: Alhamdulillah niki sae. Pripun kabare Bu?
3: Nggih, alhamdulillah. Kula nggih sehat Mbak Mia.
0: Alhamdulillah. Heeh.
3: Temane napa niki wau? Rewangan.
0: Rewangan, nggih. Pripun tenggane Bu Yuli teng Daman Hurun niku teh sehatan rewang napa pun kathah keteringan niki Bu?
3: Mayoritas.
0: Mayoritas napa nih?
3: Rewangan.
0: Oh, mayoritas rewangan.
3: Jarang sing cateringan ngoten niku jarang.
0: Oh.
3: Saged ditung. Nggih.
0: Nggih.
3: Kasih kathah niku nggih rewang.
0: Oh, tesehan iki, teseh guyub.
3: Namine ngrupunke tangga.
0: Lah nggih.
3: Ya ngoten niku kan nek cateringan ngoten niku kan tanggane nganggur.
0: Tanggane nganggur nggih.
3: Nganggur ta?
0: Nggih.
3: Mboten rewang.
0: Mboten rewang.
3: Rewange pun napa dugine pun mateng.
0: Lah nggih.
3: Oh. Nggih. Rewange kuantah Mbak Mia. Nek yang sunatan apa mantu ngoten niku reseng rewang niku nek yang 50 wonten.
0: Wah. Kuantah lah Bu.
3: Kuantah.
0: Tiyang 50 lak kuantah.
3: Ya memang ngoten niku wong kula nate mantu niku mau setengah bulan pun ingon di tiang.
0: Lah setengah bulan. Masya Allah.
3: Ngocek bawang putih, bawang merah niku. Terus ngocekin apa mau bumbu-bumbu, ndamel bumbu ngoten niku. Kan selamatan terus Mbak Mia.
0: Oh, lali ku tanggane mbeto beras ngoten
3: mangke nek pun Cedak.
0: Nggih.
3: Tergantung betone napa ngoten.
0: Nggih.
3: Nek sik rewang ngoten niku nggih rewang mawon.
0: Lah nek sampun rewangan pun napa niku pun selesai niku pun selesai niku.
3: Biasa nggih damel bubur susum niku.
0: Oh.
3: Terus mangke sing turah napa? Nek beras turah kathah nggih dibagi.
0: Oh. Oh mirip kayak di Jawa nggih, Bu.
3: Nggih. Oh. Kali kilo apa 3 kilo ngaten roto niku.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Kali sabun.
0: Oh.
3: Sabun daya niku.
0: Nggih.
3: Kali anu niku bubur niku.
0: Nggih. Oh, mirip kali loh, terputus Bu Yuli. Bu Yuli dicoba kembali nggih, tas ceritawan seputar rewangan niku malah terputus niki telepone nggih. Oh niki Bu Yuli paling nggih. Halo.
3: Halo. Lah napa kok putus?
0: Mboten ngertos kula kok. Kok terputus niki suarane? Kene
3: niku.
0: Nggih.
3: Di ganggu Gus Mamat.
0: Lah nggih teng Jawa nggih niku nggih Bu.
3: Nggih.
0: Oh.
3: Pun adate ngoten.
0: Pun adate ngoten.
3: Adat Jawa Mbak Mia dipeta mriki.
0: Nggih. Oh. Kula kira niku pun mriki pun mboten beto adat Jawa ngoten kayak bagi-bagi. Adat Jawa
3: dipeta mriki nggih selametan kula mawon selama jenenge mantu niku selametan ping 6 mboten betul salah.
0: Ya,
3: anu niku nutup beras.
0: Nggih.
3: Niku selametan. Buka beras selametan.
0: Nggih.
3: Damel tarup tak selametan.
0: Nggih.
3: Terus ana bapak buka lawang selametan.
0: Nggih.
3: Akad nikah selametan.
0: Nggih.
3: Terus kirim selamat.
0: Nggih.
3: Acara niku nggih selamat. Kok kan ping 6 Mbak Mia.
0: Masya Allah ping 6. Nggih, mugi-mugi rezekine lancar niki Bu Yuli.
3: Memangnya ngoten sedaya ngoten niku Mbak Mia, mboten
0: problem ya, Mbak. Oh, nggih. Lah nggih niku.
3: Pun adate ngoten.
0: Nggih, berarti pas selesai niku pun atase dibetoni nggih, Bu ya.
3: Nggih.
0: Ucapan terima kasih ngoten
3: mriki. Soale mriki mayoritas yang Jawa sedaya.
0: Oh.
3: Nggih, mriki niku sing pianten mriki karena hitung.
0: Nggih.

0: Nggih.
1: Kula sampai niku, Bu.
0: Pun Mas Amat.
1: Sampai niki niku kula. Napa niku? Mboten ngantuk, kula menikmati menghayati lho ngaten.
0: Oh, ngaten nggih. Mbak Mia, esemu Mbak Mia niku, Mbak Mia.
1: Esemu, nyuwun esemu nggih?
0: Nggih, biasane wonten kok.
1: Esemu enten, mantos nggih, enten niki.
0: Iku mawon ki Mamia.
1: Nggih.
0: Salam sedaya mawon, sing dereng kula senggol nggih ngapunten, kadange katak, kersane saged mlebet nggih Mamia.
1: Nggih.
0: Nggih matur suwun medal nggih.
1: Matur suwun Bu Yuli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli saking Taman Hurik niki nggih. Nggih. Enten melih niki ajeng kula tutup malah. Soalnya mboten sempat mangke ada yang diputerke lagu niki. Nggih kula nyuwun ngapunten mboten saged ngangkat telepone nggih karena waktune nggih terbatas niki. Enten dua lagu ajeng diputar niki, enten lagu Sunemaning Ati saking Niken Salindri kalih Esemu saking Mantos nggih. Kula pamit undur diri dari pasun antar komunitas Jawa nggih. Mengke ketemu meleh di hari Kamis minggu depan insyaallah mengke enten Mbah Sapar kalih Mas Fendi Kamis minggu depan mengke temane napa mboten ngertos mengke. Kalau gitu niki

Mbak Mia undur diri nggih. Setelah ini enten lamut edisi kepinten nggih, kalau nganti lali kula. Terus enten berengga, mengke berenggae saged request lagune nyuwun napa mawon saged nggih mengke jam 11 malam atau jam 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan, sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Tuhan.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Hai, saya bernama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

sing sabenar aja di kakang lebe boleh kami. Di kakang banyak-banyak koyon kakang. Kayak makas kakang yang sampian kakang. Ya lu kakang. Badan moyonnya ya kakang. Aman tay ni kakang sampian jangan ke mana-mana kakang bayar sama-sama yang badan moyon kakang. Iya di nae. Tapi ini kan sebenarnya ini aku sudah cukup atas perjanjian ini kan. Tapi gak sering kan. Aku ini anak bakal bulik. Karena di depan yang bersih lelapan mendatang ini jadi. Ini kakang kaya yun. Peca yang makanya gusi. Anak kakang yang jangan kuat yun. Makanya punya anak kita. Ini nah kan anak kita. Jangan kuat deh kakang yun. Makanya bu. Buyung galet motor jaya. Yang kadang asasan yang dimakai bu anak sebab anak ujung sudah ya jadi nak gerak asasan lagi anak ikam juga sudah sekarang kita sudah hati saya cekan tu dewa orang kaya mana.

y la mañana la mohon. Umur pate yang sekalian melihat rajanya datang, macan pria. Ingat tuh yang macan pria, ingat tuh yang ada wangsa sukria. Yang nomor kuat, beri pampuan. Oh, paman pate. Ya, kuat. Apa siap paman pate, sudah lima hari sekali. Ya, kuat, siap kuat. Mata, nyusun, baik. Kuat, benar sekali, kuat. Ya pun semuanya di mana pendapatan ya pun baik ya saya sekalian syukur bagi kemenangan. Dan ini ya mahakawan Mahraja Rasmara Talawangga Mahraja Rasmara Talawangga Nap Bunyak Jaya ini drama naik kan naka hati secara macam anak raja-raja aku kawin akan naka aku kumpul akan ikan naka supaya kita beramai-ramai ini drama. Ya, nak ya, aturan pengantin nak ya. Ya, aturan pengantin perundangan itu masih.

Jaga-jaga malam dan siang, membayunkan banyak raden.

pandalan na di pandalan panuwa. Inay ka kamakaan, nasa di balay pagpadyanan. Ang ating buwan di tatayakan, nangalanya pa ng sigraan. Ang kapang punyapunyan ng anak na gaya, ng kayo maranyo, pula mamula. O dia sepung sepas kambang sepasang. O dia sungka yang pindang di belah dua, dia sepung seperti bulan. Dia agar pindang. O dia sepung sebelah sebulan lah matahari. Maklum anak kerajaan jeraja banyak. Artinya, baru masing-masing anak kerajaan jeraja. Nah, pasalkan tajuk menanjuk buah mengulau. Tajuk mayat, tajuk pria pulau, suntai kambang kuning. O, nangkanya, anjung lo, yuk. Mati.

kata loco-loco. Wah, ini mana loco-loco, cepat, gak pikirin dari kanan.

Tanjung Tanyang santai pulau santai. Nama kapi perantin lu tidak ada jualan lu anak raja-raja.

yang sakanya mati-matian memikirnya keras sampai pada jaga jalan memanjat jambal ugalnya.

Raja banyak benua-benua orang beraja ke jagaan lagi yang malamnya siang alam Raden bakal besi dalam najib pagar besi yang sekali ini bak perantin yang semuanya rata masing-masing raja menuju tanjung beraju pro-pro banyak memberi hadiah satu orang satu bintang bermasing-masing lor Raden bujang ayah enak lindung.

nabi kota benua yang sakalnya. Ojek makanya jadi tukar selama enggak nak. Ujang jaya. Iya pun apa ramah naik. Karena kayak ujian akan kerja dengan di pasar berselama. Karena kan masuk nabi kota benua sabab ramah nakai sudah tua. Minam tu pulang dulu. Aku yang menjadi kerja iya ramah. Jadi lu ramah dan itu timbang. Iya ramah. Iya nakai. Kita ramah menjadi raja di negeri Pakar betul lah. Jadi raja mengkajakan namanya Allah, mengakhiri mara tuanya. Menjadi raja di Pakar betul.

di pelanggar bersih. Oh, jangan jadi hujan dia aman. Aman, macam tu ya, tiga pria, ada orang tersebut ya. Yang mau telepon, beri bapak. Apa kabar, Pak? Ah, kami di pelanggar. Tapi yang pelanggar, karena belum selesai, raja pemerintah negeri ini. Suka sepet beri bapak. Wah, siapa telepon, beri bapak. Suka pun jujung, asing dengan kepala pun. Akhirnya sampai ke bawah, itu suka pun kepala pun. Ini paman tapi yang natur nak kerja benar paman, tapi paman jadi pemnatur. Iya pak. Nah pak tu cuma apa mesti tahu lah paman macam pria sehingga ada unsur sukaria. Apa pernah atau orang yang tinggal pun rajanya amba aje murah sampai handphone. Nah orang susah pun di balik paman. Nak orang Kanada, paman aja balik. Nak orang susah, paman jangan dihina. Dibantu masa apa dihina, jangan kerja. Nak ada orang susah, paman aja malah dibantu paman. Jangan jadi marah, paman malah sampai bantu. Kalau ada orang merasa salah, paman aja minta ampun kesalahannya paman. Cepat diampuni paman. Jadi soalan bersih, ah itu aku nak pelindam. Kamu orang pelindam, rajanya ambak aja buah pemberian. Muka timbang-limbang kalau orang susah. Ya, seperti apa aturan sopian bisa menurut, ya, itu aturan lagi pelindam. Ambak aja buah pemberian. Ada boleh, pemarakan dan orang. Cuma kalau sopian menurut orang apa rasa sakit hati orang kalau sopian memarahi orang sakit hati orang. Jamin tujuan sakit hatinya. Kadang-kadang sebuah jelasan yang mana. Mohon diri-diri tolong bersih. Ah, paman. Itu sampai dapat tahu, paman. Nah, orang kaya, paman, kehendak siapa, paman? Nah, orang suka, kehendak siapa, paman? Nah, orang sugih, paman, kehendak sang yang mana sudah diberi kesugihan. Nah, orang susah, paman, sudah kehendak sang yang mana orang itu dapat susah. Kada maunya sugih, karena sudah garis. Perjanjian paman sudah susah. Yang macam banyak berdoa, bawa usaha paman eh. Tatanya susah, karena sudah dari sampai. Sampai waktunya yang susah. Karunya sugih, macam apa aja, sudah sampai garis sugih. Iya, paman, kadang mengerti walaupun. Nah, supaya lu dapat mengatakan sampian. Supaya sampian tahu, artinya mana orang sugih. Nang mana artinya kurang susah. Jangan paman dihina orang susah. Paman negeri kota benua. Di malulah pun bapak perangan di pun bahkan tahu lagi. Di mbak kita bapak perangan di pun saklat menyatera pun bahkan tahu lagi. Bilang hancur pun jalanan. Lalu bakal timbakan di kata pun bakal peluru nak. Bilang bidaguyan bakal peluru dia. Lupak-lupak jalanan. Ya, soal paman perbaiki paman. Di pun dalam perbaikan aja pun. Paniknya jalan-jalanan pun sambil aja pun. Namanya kada kawa dulu pun ditambah-tambah pun sebelah boleh tambah. Ini pun dibangun pun sebelah pun bangunan sebelah pulang pun ditambah. Nantinya pun jalan memborong pun sembilan pun. Paman tidak bisa sampai natur. Sambil rukun sembilan apa man? Sambil pun. Sambil bergambar pun menambah. Pun dan stok apa man? Rakyat pamannya kada awak, selalu anak lalu aja. Rakyatnya kada kawan anak meniwak saja. Oh, rakyat belum tahu. Sebab pemerintahnya banyak yang tujuan, bukan satu tujuan. Bukan pembangunan serta saja tujuan pun. Perumahan, segala macam-macam, banyak yang bangunan lagi. Jangan rakyat terlalu meniwak saja, jangan kawah. Dianu kerusakan. Ini maka macam urunnya apa mana? Berlubut memikirkan. Itu dah harapkan. Artinya pemanfaatnya aturan rakyat kita, aturan desa kemudian. Namanya rakyat rasanya itu berkujaknya memang macam itu paman. Itu terbiasanya paman rakyat itu. Rakyat itu tahu apa itu paman, rakyat itu tahu berkujaknya. Jano jenya rusak punya rakyat. Artinya ada memikirkan, kita pemerintah ini sangat pasti memikirkan. Tampung kebes pikiran. Mana memikirkan artinya pampungan di laut, mana pampungan di darat, cuma pikiran. Kurang bahaya. Kalau itu memang sangnya tak
koya semenyang wa janu nya kerusakan tetap janu tapi kada dibijakan kajian nang atur nang atur kada gampang tambuk kepes pikiran ada nang atur pergian laut ada atur pergian darat ada pergian satrat ada pergian perumahan. Baik-baik paman sambil-sambil paman lihat-lihat rakyat namanya arahin adupan ditagur-tagur pan iya pan hampir terlalu pan naik pun tagur aja pan demikian bujang jaya manja jirai.

pintunya ke babaya tu tanya kakang ba dan ulun kakang saya mah kita kakang ba kayu bot kakang itu dua bayar patah kon kakang ulun kakang ada kakang yang bayar badan dua Kalau bapak dan bapak di depan, berhasil lah. Barang pembulan, deh. Ini yang banyak katanya, kadang-kadang saya kakaknya. Tiga bulan, katanya sudah dijaya, kan, ya. Nah, pokoknya. Nah, ada apa, nggak, deh. Mungkin sayang banget, istrinya gambar melayu.

atau meretap tas penalian sekalian. Maka sungai gunung telah kejuang jaturnya semuanya, asnya desa yang sekalian. Yang lapor pembangunan laut darat, yang jatur semuanya, Pak, ini pembang. Itu tadi yang bisa kepen, Pak Bermatang, ya Pak. Ini pun diapor, sebelah pun pagat, sebelah pun. Diapor pun ke sebelah laut, nah sudah darat belum putus. Karena apa-apa, man, dayakan aja apa, man. Ini pun malu mengerjakan jalanan pun, tahap demi tahap pun. Tata sedikit pun, tahap pun. Simpangan sini pun, tahap. Simpangan sini pun, tahap sini, setahap pun. Ini apa, man, tak bisa-bisa, tapi yang matuh apa, man. Sampian dulu bakat pateh itu apa man? Jadi kan matur nanti kotor benuan. Bulan paman tahu bersih paman. Nyepat dia pateh pan. Namanya matur laut sebulan kan gampang sepian. Nanti laut dia diatur juga pan. Namanya di bawah pelabuhan ini kada tahu lagi pian. Nanti dia jalan-jalanan nih. Jami kiamat semuanya rata. Namun rakyatnya pun mau kuliah aja pang berapa? Wah, kada apa paman? Jangan akan sampai kuliah paman ambil rakyat desa. Sama paman kita anak maturnya paman. Wah, rasa hancur rusak paman matur. Matur jauh paman matur jauh. Ini samunya paman anak dibangun. Samunya anak dijalankan. Nah, jadi paman eh, pembangunan. Artinya pembangunan apa di siapa pembangunan ngarannya? Namun yang dibangun kada patut kalau dibangun di satrak di lain tak tinggal di lain jadi di satrak dibangun di lain dibangun. Kami kira malam dan jaga berakar. Ini kan tahu sampean matur setel kata we lagi matur jalan-jalanan lawan kawa kata tu menabur lagi we ini. Oh jadi kan tapi tabulan apa we lah pak bila tata kawa kan berhiring duduk kami menabur lagi. Maklumnya setel matur jalanan matur setel tu ini bila bertamu lawan kawa bapa maling dua sepuluh kali. Saja duduk bersama-sama tu lah bisa kan heran. Paman kan daerahnya jualan, artinya kan selalu paman otak berjalan paman memikirkan, oh dan itulah. Mungkin macam paria otak berjalan, memikirkan jadi kawa dihingga akan tabur lagi. Memikirkan kada capang kan memikirkan paman memikir jalanan ini, kada capang memikirkan armada itu pun hari hujan, pagat laut, pagat jalan. Dan itu pengaturan target kota benua. Artinya lagi pagar betul bangun. Rakyatnya banyak. Para menteri juga sepakat sama seluruh rakyat desa. Bangunan cukup, laut, dalam darat.

Jaya, Bujangga Jaya. Intinya rati yang penyakitnya sasaran sebulan, sasarannya sasaran, sasaran sebulan, sasarannya karena tak kalah kasi air pada waktunya. Bocah main aman yang pernah kan jatuh perpan, beri bampan. Ini sampai yang depan kena 2-3 hari depan pernah sakit. Hari ini sering istilahnya. Jadi dia ini sudah sakit lah. Amban dari gespan. Ini sakit pun. Dalam masa nanti tutur akan

Nanti kejopan ke kian sekalian berjaga-jaga siang hari malam sebagai pagar bacara lawan. Artinya siang malam berjaga-jaga, waktu hari kota buat lawan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo, selamat malam. Kita ketemu dalam program Berenggah ya di edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Baru aja kita nelingak nih lagu dari Nugraha Pawestri dengan Kusuma Wijaya ya. Ini semoga bisa menjadi awal ya untuk menemani kita semua untuk beristirahat terlelap di Pulau Kapuk ya, Bu Sumbok sekalanya. Dan Mbok Mia juga mengajak kita untuk bergabung di 0541-727-2656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp di 0811-581-9998 4, dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang sudah bergabung malam hari ini di jalur telepon. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan
1: salam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susutar belum tidur ternyata.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Tiba-tiba sekali merdeka. Kayak apa tadi lagunya Bu Su, enak ada tadi lagunya Kusuma Wijaya.
1: Ya itu enak
0: sekali. Enak sekali, sampai rasanya ngantuk-ngantuk gitu ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Bu Su, Sutar?
1: Ini lagunya lagu apa ini?
0: Lagunya bebas.
1: Bebas?
0: Mm-hmm.
1: Anak Lanang.
0: Anak Lanang, coba nih Mbok Mia cari dulu lagu Anak Lanang. Anak Lanang gak buatan enten niki.
1: Kayaknya dari siapa tuh, Niken Salindriat. Lain ya.
0: Oh belum ada nih Anak Lanang nih Bu So.
1: Oh belum ada.
0: Oh yang mana lagi? Lagu Jawa? Didi Kempot bisa. Mau yang judulnya apa?
1: Judulnya kayak gini liriknya. Silian kecilanku rambutku dicukur kuncung.
0: Oh, apa itu judulnya? Sebentar, tak cari judul itu Bu. Apa ya judulnya ya?
1: Judulnya si kun, judulnya kuncung aja.
0: Oh, cilianku rambutku dicukur kuncung. Oh, kuncung. Sebentar, semoga ada ya Bu Su ya.
1: Anakku warisane Mbah Sakung.
0: Ya Allah, tapi tidak ada lagi Bu Su.
1: Namanya dari anu gandum. Terus lambiku bilangnya dari warisan Mbah Kangkung.
0: Tapi enggak ada juga Bu Su, ya Allah, sedihnya. Dua lagu sudah enggak ada ini Bu Su Sutar nih request. Mau lagu Jawa, mau lagu apa lagi Bu Su selain itu? Apa tak sebutkan aja?
1: Coba.
0: Penyanyinya atau judulnya? Penyanyinya atau judulnya?
1: Penyanyi bisa, judulnya bisa.
0: Kalau gitu, kalau judulnya Kicau Mania ada, Ucul, Adoh, Sadar Posisi, Ranalar, Kalah, Tambah Taning Ati, Pangantenan, Sesandingan, Gemati, Kawitaning, Sinawang.
1: Gemati.
0: Ya. Gemati dari Nota Senja ini.
1: Kalau Kicau itu

0: Kayaknya insya Allah masih dengar ini, ada yang lagi di belakangnya Bu Sutarni, ada Mbok Reni tadi, ada juga Julak Sarunding tadi tuh.
1: Julak Sarundeng, Mbok Reni, terus ada Mbok Nana, terus mana itu dekat tengah-tengah itu,
0: Palaran.
1: Intan
0: lain.
1: Abdul Rahim,
0: Di Batuah.
1: Terus yang jauh banget, Susu Pujo, terus Mbak Marija, Yusuf Anja, segalanya lah.
0: Segalanya ya Bu Su ya.
1: Terima kasih Mbak waktunya.
0: Sama-sama.
1: Nyamuk sehat selalu, tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga untuk Bu Sutar. Tiba-tiba benar merdeka. Kita sama lagi di ujung sana ada Mbak Reni. Halo, selamat malam, salam budaya Mbak Reni Grece.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Mira yang Grece juga.
0: Mbak Mia nih, bukan Mbak Mira.
2: Mbak Mia. Oh ya Mbak Mia. Makanya 5 watt.
0: Sama Mbak. Ini 5 watt besok pagi-pagi lagi datang ke kantor ini. Ya Allah. Ya itu. Mau gimana lagi? Mau lagu apa nih Mbak Reni?
2: Lagunya apa ya? Lagu Banjar sudah kan, Mbok?
0: Apa tuh?
2: Lagu Banjar. Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar. Apa nih judulnya?
2: Enak apa tuh ya? Sorangan aja dah.
0: Sorangan. Oke. Kirim-kirim salam buat siapa nih, Mbok?
2: Buat Pak Desuta. Terus buat Bu Sumamat, Bu Suari, Bu Su Yajani, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Koko, banyak Mbak Yuli, Mbak Nana, jelas nama Kai Ola. Segalanya deh.
0: Segalanya. Oke, okay, siap.
2: Kalau pulang hati-hati. Semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak Reni juga yo.
2: Makasih ya, Mbak Reni.
0: Sama-sama, Mbak Reni.
2: Banyak ya. Dadah Mbakku yang Grece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni yang Grece juga ya. Kita sapa lagi di ujungnya sini. Ada siapa? Halo. Selamat malam, salam budaya.
3: Selamat malam, beriakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abdul Rahim. Belum tidur ternyata.
3: Iya, belum.
0: Masih monitor. Habis monitor dari mana nih Bu Su?
3: Ya.
0: Habis monitor dari mana ini?
3: Kendari.
0: Robot Kendari.
3: Kendari. RRI 4 Jambi.
0: Malam apa nih Bu Su Abdurrahim? Lagunya bebas nih malam hari ini. Lagu Bugis, apa judulnya?
3: Ingat ku alasan rumah.
0: Judulnya gimana Bu Su?
3: Sungai
0: Kualatandro, Selvia Maya.
3: Ya, Selvia Maya.
0: Salam sapanya buat siapa nih, Bu Su?
3: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perompak Samarinda. Antara lainnya ada tadi Bu Su Sutar ya. Tidak salah pindah tempatnya ya.
0: Iya, pindah ke Mangkurawak Madri ya.
3: Margasari kalau tidak salah.
0: Mangkurawang ya tadi Bu Su, pindah ke situ lagi kayaknya.
3: Hah?
0: Ke Mangkurawang.
3: Ke Mangkurawang lagi?
0: Daerahnya apa tadi, lupa depannya S itu, lupa tadi apa namanya ya.
3: Kemudian menyapa teman-teman selanjutnya. Ada Bu Su Ago. Bu Su Misran. Bu Mamat, jambonya Mbok Reni tadi ya, terima kasih. Ada Mbok Yuli, Mbok Titi, menurun keduduannya nih,

0: Buat Sanaria, buat Modrika, buat Eka, buat Nana, dan sama teman-teman pendengar Radio Perempuan Samarinda di mana pun berada. Apa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap usul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim di Batuah. Kita sapa satu lagi pendengar ya, yang ada di WhatsApp ada Bu Sumamat. Tegaknya ada Bu Sujulak Sarunding ya, tapi belum sempat angkat-angkat juga, terputus terus. Halo, selamat malam, salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik.
1: Ahlan wa sahlan.
2: Pulus, ahlan, ahlan bik. Bo Mia, tadi saya nelpon itu pas baru mulang dari tahlilan, Bo.
1: Oh, yang pas tadi ada enggak? Patas Jawa tadi kan, Bos.
2: Jadi, Bo, ini jam berapa sih nih? Pas Bo Yuli itu assalamualaikum tadi, nah. Jadi, wah, ini saya ketinggalan nganu nih, lihat jam tangan kan. Anu tawan tas lepas sudah.
1: Awal tadi spesial tadi buat Bu Mamat loh tadi itu lagunya.
2: Iya kah, lagu apa tadi itu?
1: Iya, buat Mas Mamat katanya Bu anu Mbok Yuli tadi tuh. Bu Su.
2: Anu kah? Jaket Iki.
1: Waduh.
2: Lain.
1: Lagu nembang apa tadi, lupa juga namanya tadi leh.
2: Lagu tuh Bu yang bagus tuh ya, dia mau ada Mbok Tata. Bila mulang Mbok Tata nih belum?
1: Belum. Setempat lagi kayaknya. Besok kayaknya udah datang sudah beliau.
2: Alhamdulillah. Jadi lagunya tuh boy ke Taman Asmoro dengan kelayung-layung boy dulu boy ada itu, tapi kok hilang tuh nah.
1: Iya,
2: mungkin di playlist lain mungkin.
1: Kadang hilangan tegaknya nih busu.
2: Makanya itu gara-gara komputer kena peter hari itu.
1: Itu sudah.
2: Lagunya mau
1: apa nih busu?
2: Ini lagu bebas aja kan?
1: Bebas.
2: Lagunya ini nama lagu Ditinggal Bini, boy.
1: Apa? Ditinggal Bini?
2: Adakah? Di ada, boy. Ya. Belum adanya, masuk kah?
1: Ada yang Ditinggal Pacar, lagu Betawi tapi.
2: Oh, jangan, boy. Anu aja nah. Kada sanggup. Nah, itu boy judulnya itu ditinggal apa? Ditinggal Bini itu judulnya.
1: Adanya kada sanggup batahan.
2: Oh, ini aja yang Erna Jetna kah?
1: Erna Zena, kada sanggup batahan ada Erna Zena.
2: Kada sanggup. Ya itu, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Jadi saya nyapa dulu, Mbak. Mbak Rini, musuh Abdurrahim tadi ya. Musuh Ago dengan musuh misalnya tidur sudah. Musuh syukur belum, Mbak Yuli. Belum tidur dianya, tamat tuh, Mbak.
1: Iya tuh.
2: Jadi, baik hati Mbak Yuli tuh. Ya dah, Mbak. Salam dengan Mbak Yuli tadi. Salam 20 juta, Mbak.
1: Lama kan 20 juta?
2: Pulang naik ojek. Jepang Singapura, tahu aja nyambok. Terima kasih Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Sumamat. Kita nelingak lagi dulu Bu Sumamat, baru Mbok Mia buka kembali untuk jalur teleponnya ya. Ini sudah mengantri nih, ada sudah menunggu di belakang sini, ada Julak Sarunding dan juga yang satu orang di jalur telepon belum tahu ini siapa. Kita nelingak dulu lagu Gemati dan juga Sorangan.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: sorangan dari Hazir ya, bersebut dari kukasannya dari Mbok Reni ya. Semoga Mbok Reni masih nalinga ya. Selamat beristirahat untuk Mbok Reni ya. Dan jumpa semua segalanya ya. Kita sapa lagi Bu semua yang ada di ujung sini, ada siapa nih? Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum, Mbok siapa? Mbok Nia.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbok Nia ini, dengan Bu siapa ini?
1: Bu Budi di SP3.
0: Bu Budi di SP3.
1: Alhamdulillah cuacanya hujan.
0: Oh, lagi hujan di SP3 Bu Su?
1: Hujan.
0: Alhamdulillah lawas tegaknya di hujannya Bu Su ya. Nyaman ya, hujan-hujan terus tidur.
1: Apalagi?
0: Apalagi? Nikmat mana yang kita dustakan nih Bu Su? Mau lagu apa nih Bu Budi?
1: Ah?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu Banjar sudah tadi lah.
0: Banjar tadi sudah, lagu Jawa juga sudah.
1: Lagu dari Anu aja sudah, Kalimantan Barat.
0: Apa nih judulnya?
1: Ahe kabar.
0: Ahe kabar Seborneo. Ahe kabar bahasa Seborneo.
1: Iya, itu mantep, lima Kalimantan itu.
0: Lima Kalimantan dipakai lagunya.
1: Ahe kabar.
0: Dari Aan Bagat.
1: Dalamnya berataan aja yang sudah masuk tadi, sudah guringan bumbuannya. Sudah guringan dia tiduran.
0: Itu nyamannya sambil hujan-hujan lagi nelinga lagu ya kan Bu Su ya.
1: Bumbunya mudah sehat juga.
0: Amin.
1: Yuk, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Budi di SP3 ya. Kita sapa lagi di ujung sini Bu Su. Oh, halo. Selamat malam, salam budaya.
2: Halo, selamat malam, budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Surinjani.
2: Hai, kabar?
0: Alhamdulillah, baik Bu Su. Posisi di mana nih Bu Su? Masih di Purwakarta kah?
2: Udah mulang, Le.
0: Udah mulang, Alhamdulillah.
2: Dia udah 3 hari.
0: Oh, udah 3 hari.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Abis ini mungkin merencanakan mau kemana lagi nih kayaknya nanti nih?
2: Mau ke ini, ke Kawanua.
0: Di mana itu Bu Su?
2: Bumi Kawanua.
0: Bumi Kawanua?
2: Bumi Kawanua, di Manado, Jo.
0: Di mana itu?
2: Di Manado, Jo.
0: Di mana itu, Jo?
2: Di Manado, Jo.
0: Oh, di Manado, ya Allah, hai. Tak kedengarnya di mana tujuh? Di mana do?
2: Di mana do
0: Jo? Astaga. Bosu tapi sempat ya kos lagu nih bapak yo.
2: Saya melok wae.
0: Ikut aja.
2: Melok wae lah.
0: Yo. Mau kirim salam enggak Bosu?
2: Salam untuk sedoyo mawon. Selamat ungi. Selamat beristirahat. Mugi-mugi sehat.
0: Amin.
2: Rezeki, amin.
0: Amin.
2: Kanggem Mbok Nia, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Rinjani. Yang sudah baru aja sampai ke Samarinda. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Surinjani, Bu Sumba. Halo, selamat malam, salam budaya.
3: Selamat malam, salam budaya, budaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumisran.
3: Begadang.
0: Mbak
3: Ita kan ini?
0: Iya, dengan Mbak Ita ini.
3: Begadang nungguin Mbak Ita. Begadang jangan,
0: begadang. Kalau tiada duitnya. Oh, salah ya?
3: Salah.
0: Dengan ini kan Mbok Mia nih Bu Suleh.
3: Oh, Mbok Mia ya.
0: Kapan nih radio kita sudah baik belum nih?
3: Baik, tadi mutak sana mutak gresek akhirnya ketemu.
0: Nah alhamdulillah akhirnya bisa dengar suara Mbok Mia yang gresek ini akhirnya nih.
3: Iya, makanya muka kaman kan jauh Mbok Mia.
0: Ya itu, alhamdulillah.
3: Mumpet aja dah.
0: Lagunya tidak sempat, umpat aja Bu Su ya.
3: Umpat dengan kita aja dah, belakang ya.
0: Mau kirim salam buat siapa nih Bu Su?
3: Iya Mbak.
0: Oh, gak tahu lagi Bu Su-Mesiran lah.
3: Iya dong, gak usah dengan suara kita yang besok ini, waduh.
0: Waduh, hai, aduh hai.
3: Cuacanya, panas momnya.
0: Kalau di SPT kita tadi hujan jarnya, kalau jarnya Bu Sebludi. Kalau patnya Bu Semisir di Murakaman berarti panas.
3: Panas. Mulai 6 jam 2 baru pasang ini, belum ada mandi lagi nih momnya. Mau begadang nunggu 6 ini kan anu sanya ini jauh.
0: Iya.
3: Anu musim timur ini kan musim timur ini.
0: Iya.
3: Nyaman nih musim danau nih di liang ini, di apa? Di Pulau Semayang nih, Semayang. Nyaman danau sana.
0: Oh, kering banget ya Boso?
3: Kering udah, nyaman danau di Semayang loh. Banyak jukut itu, jukut apa-apa aja ada itu. Ada kawan di sana, anu, mau danang atau putih mancing.
0: Tinggal ala aja berarti tuh?
3: Nah, tinggal ngala mah lagi.
0: Tinggal ngalak mahal
3: eh. Iya itu. Maksudnya itu diamnya di Mengkuring. Orang radio juanya itu. Tapi lawan ada gabungannya nih.
0: Ya,
3: jadi apa ini? Salam-salam aja deh ya.
0: Silahkan Bu Su.
3: Nah ini Bapak Budi. Bapak Budi sedang SP3 ya kan? Semoga sehat. Ini Nuri itu. Bapak Budi itu Nuri ya no. Monia. Nurih itu nurihnya, dan aja berhasilnya. Nah, buat Bu Suardo, Bu Sputai, Bu Suranjani, Bu Suardo Sukul, apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Yang bininya itu siapa Mbak Nia tadi tuh?
0: Tadi ada Mbak Reni tadi tuh.
3: Ah, Mbak Reni itu susah disebut Mbak Nia, Mbak Reni itu. Nggak sempat lagi, minta lagi tuh aja. Salam sempat. Bu Muhammad udah gabungan dah belum?
0: Sudah tadi, sudah gabungan juga.
3: Semoga sehat Alfian yang ada di perempat nih penyialnya kayak resek. Ya pokoknya resek.
0: Waduh.
3: Bu Spendi lah, sudah ada kudengnya kan Bu Spendi.
0: Besok Bu Spendi ada besok nih.
3: Nah, itu. Galing ganteng penyiar perempat itu. Paling cantik di penyiar aja
0: perempat. Masya Allah, ya. Alhamdulillah.
3: Monia kalau pulang hati-hati ya, waspada. Semoga Monia dijaga Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi. Amin. Yang ada di perempat. Pokoknya yang ada di perempat, perempat ini kan, diberi kesehatan, penyiarannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, Monianya.
0: Amin, Bu Sujua.
3: Jangan lupa, Monianya, kita berbahagia.
0: Betul.
3: Jangan lupa, bersyukur.
0: Betul. Ya,
3: betul sekali kan, Monia?
0: Betul.
3: Betul, ya kan?
0: Sama-sama Bu Su.
3: Waspada Monia ya.
0: Mantap.
3: Banyak terima kasih Monia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Misra di Muara Kaman ya. Waspada Jarsida. Agak kita Bu Sumbo karena waktu kita ini sudah di penghujung juga ya. Mbak Mia mau undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Bu Sumbo terima kasih yang sudah bergabung, sudah menemani Mbak Mia, sudah neringat perawapan dari Samarinda ya. Dan mohon maaf Mbak Mia disempat mengangkat semua teleponnya. Tadi ada Culak Sarunding yang sudah mengantri, tapi akhirnya disempat-sempat tak angkat juga sampai sekarang deh. Mungkin sudah ketiduran ya. Adik papa ya Culak ya. Dan Bu Sumbo segalanya sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada yang diberkenan ya. Kalau gitu Mbak Mia putarkan lagu aja dulu ya Bu Sumbo ya. Kita ada lagu dari Bugis, Sungai Kuala Tandro, kemudian Kada Sanggup Batahan, dan Kedia masih sempat etam putarkan juga nih requestnya dari Bu Subudi, ada Ahe Kabar Bahasa Seborneo. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Kamis, 6 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerondeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa etam galanya di kebersamaan hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Perempat RRI Samarinda, Kerandeng Sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah Yasin ayat 42-49 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesah. Rondeng sana tentunya kau bergabung bersama kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Uliani Tarahim, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakiman-Nya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi an jama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam sajian Hikmah Pagi dalam keadaan sehat walafiat bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026, bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dari Sahabat Mishkat Indonesia dan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda, yang sudah siap tentunya memberikan tausiah pada hari ini dengan tema Hakikat Kemerdekaan, Tadabur Surat Al-Fat ayat 1-4. Sebelumnya sudah terhubung bersama kami melalui Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.

0: Baik sahabat budaya, telah terhubung bersama kita semua ya. Ada Ustadz Rahmatullah MA melalui Zoom. Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, tentunya sudah siap Ustadz ya untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini Ustadz ya.
1: Jih.
0: Iya, badan juga sahabat budaya. Tadi sudah Nita sebut bahwa hari ini tema kita adalah hakikat kemerdekaan, tadabur surah Al-Fath ayat 1-4. Dan tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon nanti di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dengan tema hakikat kemerdekaan tadabur surah Al-Fath ayat 1-4. Kepada Ustadz kami silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mengucap syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat kembali meniti hari demi hari dari kita bisa bangun di pagi hari tadi di pagi Jumat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Itu adalah anugerah yang luar biasa dan karunia patut kita syukuri. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya ila yaumil akhir. Para pendengar hikmah pagi yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita menyaksikan di pinggir jalan mulai banyak umbul-umbul dan bendera yang bertebaran. Ya. Bahkan mungkin juga kita mendapatkan surat edaran dari Pak RT, Pak RW ya, untuk mengibarkan bendera dan umbul-umbul. Itu tanda bahwa peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia sebentar lagi. Dan memang setiap memasuki bulan Agustus itu sudah menjadi atau momentum tahunan di mana kita bersuka cita bersama-sama merayakan dan kemerdekaan. Salah satunya dengan mengibarkan bendera ya, di pekarangan rumah kita masing-masing. Dan bagi orang yang beriman, sebagaimana ada makalah yang mengatakan pembuatan iman, cinta tanah air itu bagian dari keimanan. Ya, jadi kita cinta pada tanah air, kita membela tanah air. Ketika tanah air itu dijajah, kita berjihad, maka itu bagian dari manifestasi kita sebagai orang yang beriman. Dan hari ini Indonesia telah merdeka. Tetapi kemudian yang perlu kita maknai bersama kembali adalah apa sebenarnya hakikat kemerdekaan itu. Ya. Dengan pertanyaan itu, harapannya merayakan kemerdekaan tidak sebatas ya, bersuka cita dengan perlombaan-perlombaan yang diagendakan setiap tahun, ya, tarik tambah, balap karung, makan kerupuk, dan sebagainya. Ya, tentu itu bisa kita lakukan ya sebagai satu kebersamaan di antara warga masyarakat. Tetapi ada hal yang lebih penting dan juga lebih substansial ya, untuk kemudian kita lakukan bersama-sama, yaitu memaknai dan memahami arti kemerdekaan. Ya. Kalau dulu saya waktu masih di Jawa, di Jogja, itu di setiap malam 17-an ada tirakatan namanya. Isinya adalah berdoa dan juga napak tilas, ya, bagaimana orang-orang tua terdahulu itu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini juga penting. Jadi kita perlu belajar kembali sebenarnya bagaimana kemerdekaan itu dulu diraih dengan kesungguhan dan perjuangan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran salah satu ayat yang bisa kita kaitkan dengan tema kemerdekaan ini adalah ya, di surah Al-Fath ayat 1 sampai 4. Nah, ini yang coba kita kaji dan pahami bersama ayat per ayatnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan satu penegasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubin. Ini awal surah ayat pertama Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kesungguhan. Sesungguhnya kami inna fatahna, sesungguhnya kami telah menganugerahkan, memberikan kepadamu wahai Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Bagi ada berapa versi atau beberapa peristiwa menurut para ulama yang mengatakan ayat ini. Kenapa ayat ini? Ada yang mengatakan ayat ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh umat beriman dengan orang kaum musyrik di Mekah. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Fathu Makkah beberapa tahun setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian umat Islam semakin bertambah banyak dan bisa masuk kembali ke tanah kelahiran mereka di kota Mekah yang awalnya mereka hijrah ke Madinah terusir, ya, kemudian mereka berkembang bertumbuh semakin banyak di Madinah dan kemudian kembali ke Mekah dan terjadilah peristiwa bersejarah yang kita sebut Fathu Mekah, pembebasan, pembukaan kota Mekah. Dan kemudian dalam sejarahnya jamaah sekalian, para nabi dan para sahabat-sahabat berikutnya itu memperluas ya wilayah jangkauan umat Islam ke berbagai pelosok negara sampai ke Eropa, dan peristiwa ekspansi atau perluasan wilayah umat Islam ke berbagai daerah itu disebut dengan futuhat. Jadi bukan penjajahan atau eksploitasi ya kalau hari ini bahasanya. Tapi dakwah Islam ke berbagai negara-negara yang lainnya itu disebut futuhat, pembebasan atau pembukaan. Kenapa disebut pembebasan dan pembukaan? Karena ketika Islam datang di satu daerah, di satu wilayah, Islam tidak menghapus agama-agama yang sudah ada. Ini yang seringkali keliru ya. Oh, Islam datang, agama-agama yang ada di situ kemudian dilarang. Ketika dakwah masuk ke daerah yang di situ sudah ada umat Nasrani, umat Yahudi, mereka tetap diperkenankan ya, untuk beribadah sebagaimana ritual mereka selama ini. Tapi kemudian dengan kedatangan Islam, maka masyarakat di situ diwarnai dengan ajaran-ajaran cahaya-cahaya Islam yang luar biasa. Ada keadilan, kesetaraan, nilai-nilai kemanusiaan yang dijaga ketika Islam itu masuk di satu wilayah. Sehingga Islam sebenarnya tidak disebarkan dengan hedap. Itu juga satu pemahaman yang keliru ya. Ketika dikatakan Islam itu disebarkan dengan hedap. Islam disebarkan dengan nilai-nilai kearifan, kebajikan. Bahkan kita tahu Islam masuk ke Indonesia itu juga dengan dakwah kultural. Wali Songo itu masuk berdakwah di tanah Jawa. Juga ada ulama-ulama di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Itu tidak ada yang angkat senjata. Mereka semua berdakwah dengan pendekatan kebudayaan masyarakat setempat. Ada Sunan Kalijaga di Jawa misalnya yang berdakwah dengan wayang. itu bukti bahwa Islam itu datang dan berkembang tidak dengan pedang. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dengan makna dari fatah sendiri. Kalau kita kaji secara kebahasaan, jamaah sekalian, fatah itu artinya sesuatu yang terbuka. Ya, lawan dari ketertutupan itu fatah. Sesuatu yang tidak tertutup itu dinamai fatah. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah, surah pembuka, karena dia membuka kitab suci Al-Quran. Nah, sama dengan kemenangan. Kemenangan, kemerdekaan itu disebut fatah. Al-Fath itu karena kemenangan, kemerdekaan itu menyingkap, membuka sesuatu yang tertutup sebelumnya. Penjajahan itu ketertutupan. Tadi dijajah oleh bangsa-bangsa lain selama ratusan tahun, itu ada satu ketertutupan. Kita tidak bisa hidup dengan pilihan kita sendiri, dengan jalan kita sendiri, itu ada satu simbol ketertutupan dalam kehidupan. Kebodohan itu ketertutupan. Akal kita, otak kita itu tertutup, sehingga menjadi jahil, menjadi bodoh. Maka kemerdekaan dalam konteks itu adalah ketika kita bisa belajar, kita bisa memerdekakan pikiran kita, kita bisa mengakses ilmu pengetahuan, itu merdeka. Kemiskinan itu juga tertutupan ekonomi. Kita tidak bisa hidup dengan layak, kemiskinan. Maka dengan meningkat kesejahteraannya, kita keluar dari kemiskinan, maka kita fatah, kita terbuka dari jerat-jerat ekonomi yang ekstrim dalam kemiskinan. Dan seterusnya. Jadi apapun yang kemudian kita bisa membuka dari satu ketertutupan itu disebut fatah. Nah, maka kemenangan yang ini juga kaitannya dengan kemenangan umat Islam, kemenangan satu negara, satu wilayah, satu daerah yang dulu tertutup oleh penjajahan, kemudian dia bisa merdeka dengan perjuangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan itu nyata dan pasti akan terjadi. Ya, dan ketika sudah terjadi kemenangan itu, disitulah kita akan lihat bagaimana hakikat kemerdekaan itu. Di ayat kedua sampai ayat keempat kita akan bicara soal hakikat kemerdekaan itu, ya, atau karakteristik orang-orang yang merdeka. Yang pertama hakikatnya, ayat yang berikutnya, orang yang merdeka, orang yang menang itu, liyaghfiru lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Muhammad terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Jadi kemerdekaan yang pertama itu adalah diampuninya dosa-dosa kita, diampuninya kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Itu adalah kemerdekaan, kemenangan yang hakiki, yang nyata. Ya, ya, kita kalau kita hidup dengan kesalahan yang ada di masa lalu, kita tidak akan menjadi pribadi yang merdeka. Kita akan terbelenggu dengan masa lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kemenangan, kemerdekaan itu yang pertama adalah berupa ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba orang yang beriman. Dalam konteks yang lebih luas, jamaah sekalian, yaghfiru lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ini juga kita bisa pahami dengan anjuran untuk belajar atau tidak menutup diri dengan sejarah masa lalu. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak ada bangsa dan negara yang tidak melalui luka. Semua bangsa dan negara itu pernah pernah mengalami luka, pertama ketika masih dijajah, dan penjajahan itu tidak hanya sifatnya yang datang dari luar ke dalam, tapi sebagaimana kata Bung Karno, ya, dalam salah satu pidatonya, ya, dulu kami, ya, maksudnya zaman Bung Karno itu, berjuang melawan penjajah yang datang dari luar. Kita menyebutnya Londo, itu penjajah yang datang dari luar. Tapi di masa kalian nanti, kata Bung Karno, maksudnya ya di masa setelah kemerdekaan, itu penjajahan bisa lebih canggih karena tidak datang dari luar, tapi datang dari anak bangsa sendiri. Jadi penjajahan itu bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Dan kita sebagai generasi berikutnya perlu belajar mata qaddama, sejarah terdahulu. Ya, jadi bagian dari kemerdekaan itu sebenarnya jas merah, ya, jangan melupakan sejarah. Kita perlu belajar sejarah bangsa kita, sejarah negara kita. Maka momentum Agustusan ini sebenarnya juga bisa jadi momentum untuk kita belajar sejarah kebangsaan kita. Ya. Jangan sampai kita lupa pada sejarah. Karena kalau kita lupa dengan sejarah kita, maka kita akan mudah diadu domba, mudah hancur, dan mudah berebutan satu sama lain sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Nah, kita perlu belajar sejarah. Dan itu sudah kita lakukan, ya. Dari sejak SD, SMP, SMA kita belajar sejarah. Bagaimana sejarah pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sampai pasca reformasi hingga hari ini itu silih berganti kekuasaan, silih ganti kepemimpinan, dan kita perlu belajar mana yang baik, mana yang buruk dari masa lalu. Dan perlu ada rekonsiliasi. Jadi sejarah-sejarah kelam yang terjadi di masa lalu itu perlu direkonsiliasi. Disitulah akan ada ampunan. Ketika ada ampunan, maka kita bisa move on, bahasa anak muda hari ini. Kita bisa menatap hari ini dan masa depan lebih baik lagi. Tapi kalau masa lalu kita belum selesai, sejarah kita belum selesai, ada masalah di masa lalu yang diselesaikan, baik secara hukum formal maupun juga hukum-hukum yang ada yang lainnya, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa bergerak maju ke depan. Sama dengan kehidupan kita sendiri. Kalau kita masih punya beban masa lalu, ya, kemudian itu menghantui kita, kita belum minta maaf, kita belum mengadakan rekonsiliasi dengan orang yang kita zalimi misalnya, atau kita yang menjadi korban dan kita belum mendapatkan keadilan, maka itu akan terus membayang-bayangi kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi insan yang merdeka, insan yang berdikari dengan kehidupannya. Maka yang pertama, ya, kita perlu belajar dari masa lalu. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya soal menatap masa depan, tapi juga belajar dari sejarah masa lalu. Dan sebagaimana kata pepatah, ya, manusia itu seyogianya tidak jatuh pada kesalahan yang sama, tidak jatuh pada lubang yang sama. Ya, kalau hewan jatuh pada lubang yang sama mungkin bisa dimaklumi. Tapi manusia jatuh pada kesalahan yang sama, lubang yang sama, tentu kita akan bertanya di mana kemudian peran akal, peran pikiran dalam kehidupan manusia. Itu yang pertama. Jadi hakikat kemerdekaan yang pertama, ya, kita selesai, kita belajar dari lalu, mendapatkan ampunan. Ya, baik itu ampunan dari sama manusia terkait dengan kesalahan kita dengan sama manusia, maupun juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Kemerdekaan itu juga adalah nikmat yang luar biasa. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah sempurnakan nikmatnya kepadamu. Jadi nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat luar biasa. Ya. Makanya di pembukaan undang-undang dasar kita jelas secara eksplisit disebutkan, ya, atas berkat rahmat Allah. Jelas itu. Jadi kemerdekaan itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dulu kalau kita dengarkan kisah kita, orang-orang tua kita dulu bagaimana berjuang, ya, untuk bisa hidup di zaman penjajahan itu, ya, atau bahkan setelah 45, mungkin tahun-tahun 50 itu orang-orang masih susah, ya. Meskipun sudah merdeka secara de facto di 1945, tapi masih ada, ya, penjajah itu masih ada, Belanda itu masih masuk sampai 49 itu kan masih ada, ya. Nah, ketika dibayang-bayangi dengan penjajahan itu luar biasa penderitaan mereka, ya, orang-orang tua kita terdahulu. Makan susah, kerja susah, kesana kemari susah. Maka ketika kemudian kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, nah, itu nikmat yang luar biasa. Nah, setelah dapat nikmat yang luar biasa, maka tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah bersyukur. Nah, ini yang sering kali lupa, kita luput. Nikmat-nikmat terus kita dapat, tapi syukurnya tidak ada. Padahal kata Imam Al-Ghazali, kullu ni'matin tafna bil maut. Setiap nikmat itu akan hilang, akan lenyap dengan kematian. Jadi kalau kita sudah mati, ya nikmat-nikmat itu akan berhenti. Kita sehat, kita bisa makan, kita bisa berjalan-jalan, kita bisa hidup di rumah yang nyaman, itu nikmat. Tapi kalau kita sudah mati, selesai semuanya itu. Tafna bil maut. Nah, yang akan bisa terus berputar itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Ketika kita mendapat nikmat, kita perlu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rumusnya sederhana. Kalau bersyukur, nikmatnya ditambah. Kalau ingkar, kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Azab itu bisa kita rasakan di dunia atau juga bisa kita rasakan nanti di akhirat kelak. Kekayaan alam yang luar biasa yang diberikan Allah oleh kita apa kepada kita masyarakat Indonesia itu nikmat luar biasa. Kekayaan alam itu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka akan mengundang azab. Bentuk rasa syukur itu apa? Sederhananya kalau kita di rumah, ya ada orang tua kita yang sudah ngasih uang jajan kepada kita, anaknya, ya. Maka ketika kita disuruh misalnya belanja ke warung, kita akan melakukannya dengan senang hati. Karena kita sudah diberikan uang jajan di sana. Jadi rasa syukur kita, rasa terima kasih kita pada orang tua kita, kita menuruti perintahnya misalnya. Nah, begitu juga relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa itu dengan mengisi kemerdekaan, dengan mengisi nikmat-nikmat Allah itu dengan hal-hal yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka ketika kemudian kita sudah dapat nikmat, kemudian kita serakah, kita rakus, kita korupsi, kita mencuri, kita membunuh, maka itu melanggar atau ya melanggar rasa syukur kita. Jadi rasa syukur kita itu perlu diimplementasikan dengan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Dalam konteks kemerdekaan, maka syukurnya kita itu bukan hanya dengan upacara bendera setiap hari Senin misalnya, atau nanti 17 hari upacara, bukan hanya dengan mengibarkan bendera, tapi juga sebagai warga negara yang baik, rasa syukur kita itu perlu kita tuangkan dengan menaati hukum dan aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mulai dari rakyat, mulai dari level paling bawah sampai pucuk pimpinan yang paling tinggi, harus selaras, seia dan sekata dalam mengimplementasikan rasa syukur itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, hakikat kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang patut dan wajib untuk disyukuri. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah juga akan memberikan, menuntun pada jalan yang lurus. Jadi orang yang merdeka itu dia punya tujuan, punya jalan masing-masing. Ini itu yang membedakan antara orang yang merdeka dengan orang yang tidak merdeka. Orang yang merdeka dia bisa merancang jalan hidupnya, jalan hidup pribadinya atau jalan hidup bangsa dan negara. Tapi coba kita lihat saudara-saudara kita di Gaza sana, Palestina, yang sedang dijajah. Mereka tidak bisa merancang jalan hidupnya sendiri. Mereka tidak bisa bahkan merancang pendidikan yang baik itu seperti apa, tidak bisa. Yang bisa hanya berjuang untuk melawan penjajahan itu. Maka karakter orang yang merdeka yang ketiga ini penting juga. Bagaimana kemudian kita punya visi dan misi yang jelas sebagai orang yang merdeka. Ya. tujuan kita itu mau kemana. Dalam konteks bernegara, maka perlu ada tujuan yang jelas, ya, program-program atau kebijakan-kebijakan yang ada itu harus berada pada siratal mustaqimah, harus berada pada jalan yang benar. Ya. Jalan yang benar itu meliputi dua aspek, ya, niatnya benar dan arah jalannya juga implementasinya. Nah, selama ini mungkin kita punya niat yang benar, ya, niatnya benar, ya, membantu orang miskin, ya, dan seterusnya. Tapi implementasinya di lapangan itu bisa saja jauh dari tujuan awal atau niat awal. Nah, ini juga perlu dibenahi. Nah, orang yang merdeka itu akan selaras antara niatnya yang baik dan implementasi di lapangan itu selaras. Maka itu yang dipahami dari kalimat wa yahdiyaka siratal mustaqim. Allah menuntun orang-orang yang dapat kemenangan itu berada pada jalan yang benar, jalan yang tepat. Di kita yang ketiga ini kita perlu punya tujuan yang jelas. Sebagai pribadi pun juga sama. Kita orang yang merdeka, kita perlu punya tujuan yang jelas. Dalam satu pekan ini kita mau kemana, dalam satu bulan ini kita mau seperti apa, kita kerja di tempat kerjaan kita itu kita mau apa, itu harus ada tujuan-tujuan hidup yang jelas. Maka dengan pada saat yang sama, tujuan yang jelas ini juga membuat kita sadar bahwa orang merdeka itu bukan mereka yang punya prinsip, ya, hidup itu mengalir saja. Kemana air itu membawa kita, arus membawa kita, ya, kita akan ke sana. Orang yang merdeka tidak seperti itu. Orang yang merdeka itu punya prinsip hidup yang jelas, sehingga dia tidak akan mudah terombang-ambing. Airnya ikut ke barat, dia ikut ke barat. Airnya ke timur, dia ikut ke timur. Ikut tren apa yang viral hari ini di TikTok, dia ikut. Joget-joget, dia ikut. Nanti ngapain lagi yang macam-macam, dia ikut. Itu tidak ada kejelasan. Pribadi yang merdeka, berdikari itu, Dia punya tujuan hidup yang jelas, yang tidak mudah diintervensi atau diganggu oleh orang lain. Nah, sebagai orang yang beriman, tentu tujuan kita jelas. Kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dunia ini juga kita sebagai abdullah, ya, sebagai hamba Allah, itu tujuan kita. Ya. Ketika kita melayani di rumah sakit misalnya, atau di tempat pekerjaan kita, di sekolah, di kampus, itu semua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Jadi punya tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu yang perlu kita pahami juga, jamaah sekalian, kemerdekaan itu bukan murni usaha kita manusia. Itu usaha kakek saya dulu yang angkat senjata mengusir penjajah. Bukan. Jadi kemerdekaan itu bukan murni usaha kita. Tapi kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan dalam Al-Qur'an juga, nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemerdekaan itu amat dekat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pertolongan itu, kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu. Ini yang perlu kita pahami. Dalam konteks yang lebih luas, ketika kita bisa dapat anugerah, dapat kenikmatan, bisa naik pangkat misalnya, atau bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, dapat gaji yang besar, dapat pencapaian-pencapaian kehidupan itu harus kita pahami sebagai nasru minallah, nasrullah, ya, pertolongan dari Allah, bukan semata-mata usaha kita. Nah, ini untuk membedakan pola pikir kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka yang tidak beriman, yang tidak percaya Tuhan, ada kebaikan, ada kemerdekaan, ada hal-hal baik yang dapatkan, ya, itu semua mereka sadari sebagai pencapaian diri personal, yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tapi kita orang yang beriman, apapun yang kita lakukan itu semua adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin, kita pahami bahwa ini adalah anugerah pertolongan dari Allah, maka kita juga akan menyadari ini sebagai satu nikmat yang luar biasa dan kita tidak akan mempermainkannya. Ya. Kita tidak akan mempermainkan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kita akan dengan sadar, dengan kesungguhan, kita akan menjalankan anugerah pertolongan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Nah ini hakikat yang keempat jamaah sekalian, bahwa kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kalau kita pikir dulu, ya, para veteran pahlawan-pahlawan dulu senjatanya hanya bambu runcing. Sementara Belanda punya senjata yang lengkap pada saat itu. Senjata apa, pesawat dari atas udara, ya. Tank yang megah, yang kokoh, ya. Kita hanya modal baja apa bambu runcing saja, tapi bisa menang. Nah, disitulah kemudian nasru minallah, itu pertolongan Allah. Karena di ayat berikutnya, ya, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'alimul hakima. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan bagi Allah ada tentara-tentaranya di langit dan di bumi. Jadi Allah itu punya bala tentara, jundullah. Jadi bukan hanya satu negara punya tentara, tapi Allah juga punya tentara. Dan tentara Allah itulah yang nanti akan menolong hamba-hambanya. Sehingga dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok minoritas yang kecil secara kuantitas, tapi dia menang melawan mayoritas atas izin Allah. Ya, ayat itu memang konteksnya adalah bicara soal Nabi Daud dan Jalut, ya. Seorang raksasa Jalut, ya, seorang ibu luar biasa, ya. Dia punya kekuasaan melawan Nabi Daud, seorang pemuda yang seorang diri, yang kecil, lemah, yang dipandang kecil dan lemah. Tapi justru Nabi Daud itu bisa menang melawan Jalut. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya kita lihat banyak peperangan-peperangan yang dalam sejarah Islam, misalnya Nabi umat beriman sedikit 300-an misalnya melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy, tapi kemudian mereka bisa menang karena dibantu dengan backingan jundullah tadi. Ada tentara-tentara Allah yang membantu mereka. Nah, sama dengan kalau kita baca dan dengar cerita-cerita para pendahulu, ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan, itu banyak cerita-cerita seperti itu, terutama di kalangan pesantren, ya. Nah, santri itu kan salah satu elemen yang turun untuk kemudian berjuang membela tanah air. Makanya ada resolusi jihad 21 Oktober yang kemudian oleh pemerintah dijadikan atau diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Itu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau memberikan resolusi jihad, ya, pada para santri, sekarang keluar dari pesantren, ya. Jihad kita hari ini adalah mengusir penjajah yang masuk, yang waktu itu berada di Surabaya. Itu kemudian turun dengan bambu runcing, dengan tanaman kosong, dengan alat-alat ala kadarnya. Tapi disitulah, ya, Nasrullah itu datang, pertolongan Allah itu datang. Ya. Maka kembali lagi tadi, ya, segala macam kemenangan, kemerdekaan yang kita dapatkan, baik dalam konteks bernegara maupun dalam konteks individu pribadi kita masing-masing, itu semua perlu kita pahami dan hayati sebagai pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, hakikat kemerdekaan itu adalah as-sakinah. Orang yang merdeka itu akan tenang hidupnya. Jadi kemerdekaan itu adalah ketenangan dalam hidup. Orang yang beriman itu hatinya tenang, kata Allah. Alladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Bahkan imannya bertambah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan, sehingga hatinya menjadi tenang. Yang membuat kita tidak tenang itu karena kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Korupsi misalnya. Kalau kita, kalau ada orang yang korupsi, hatinya tidak akan tenang. Ya, meskipun uangnya miliaran di bank misalnya, tapi pasti ada di dalam hatinya dia tidak tenang. Karena dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Mencuri, membunuh, dan dosa-dosa yang lainnya itu semua membuat hati kita menjadi tidak tenang. Nah, orang yang merdeka, kemerdekaan itu ya, melahirkan ketenangan. Karena kita merdeka, maka kita bisa menjadi pribadi yang tenang. Ya, kita tidak perlu dibayang-bayangi dengan rasa takut penjajah ya, atau orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kita. Tidak. Kita merdeka. Kita terbebas dari itu semua, maka kita menjadi tenang. Nah, dan ketenangan ini sebenarnya adalah tujuan kita hidup. Kita hidup itu kan cari tenang. Makanya tadi kita kembalikan lagi pada poin yang ketiga ya. Kita harus jelas tujuan kita itu untuk apa. Karena misalnya kalau tujuan kita sebatas untuk bisa kaya, hari ini banyak orang kaya yang ngantri di rumah sakit untuk kemo misalnya, atau untuk berobat sampai ke luar negeri. Tidak tenang juga hidupnya, karena dibayang-bayangi rasa sakit. Kalau tujuan kita untuk dapat jabatan yang tinggi misalnya, semakin tinggi jabatan ujiannya semakin besar. Ya, jangan kira presiden, gubernur, orang-orang di atas sana itu kita lihat hidupnya mewah atau hidupnya senang-senang saja. Tidak, banyak tekanan, banyak tuntutan yang kritikan dari sana, dari sini, itu banyak sekali. Manajemen waktu, manajemen dirinya itu harus harus pintar. Kalau tidak bisa stres ya. Jadi semakin tinggi jabatan seorang itu semakin banyak apa namanya, semakin banyak ujiannya, semakin berat ujiannya. Maka kita bisa jadi biasa-biasa saja hari ini. Ekonomi kita cukup, bisa makan hari ini, anak keluarga kita semuanya tercukupi, itu sudah sakinah, itu sudah ketenangan. Ya, itu sudah ketenangan dan kekayaan yang luar biasa. Nah, tapi memang akhir-akhir ini kita seringkali tidak merasakan itu. Kita kembali pada apa, hakikat yang kedua tadi, nikmat. Ya. Kita seringkali mencari nikmat-nikmat yang besar, ya, dapat promosi jabatan, ya, dapat gaji yang besar, ya, atau lulus dengan predikat paling baik. Tidak salah sebenarnya, tapi ketika kita mengejar itu dan menjadikan itu sebagai satu-satunya pencapaian dan kita mati-matian untuk mendapatkannya, bisa jadi itu membuat kita jadi lupa bersyukur pada hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Kita terobsesi kan, kita harus misalnya dapat jabatan di level ini. Kita terus menerus berusaha ke sana. Sehingga kita sering mengeluh, kita sering apa, stres, depresi karena belum kesampaian. Sementara sebenarnya ada hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya itu nikmat luar biasa. Paling sederhana adalah kita bisa menghirup udara tanpa beli oksigen, itu sudah nikmat yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Nah, kalau kita sadari itu, jamaah sekalian, ya, dengan apa yang kita miliki hari ini, dengan apa yang diberikan oleh Allah hari ini kepada kita, dan kita terima itu, dan kita syukuri itu, maka itulah orang yang merdeka. Itulah orang yang menang. Ya. Jadi orang yang merdeka itu adalah mereka yang bisa terbebas dari belenggu-belenggu nafsu, syahwat, pangkat, mengejar pangkat, jabatan, dan hal-hal lainnya. Itu orang yang merdeka. Itu kalau dalam bahasa tapi yang lain itu orang yang faizin, orang yang menang. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi, beliau pernah bersabda, ya, ketika memberikan ilustrasi manhum al-faizin, ya, siapa atau bagaimana orang-orang yang menang itu. Itu konteksnya dengan hari raya, ya. Kita sering mengatakan ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Tapi siapa al-faiz, orang-orang yang menang, orang-orang yang merdeka itu? Kata Nabi, itu perumpamaannya seperti engkau mengambil air. Ya. Jadi air diambil secukupnya. Tidak berlebihan. Diambil secukupnya. Maka air yang kita ambil secukupnya itulah pribadi yang menang. Dia bisa merasa cukup dengan air yang ada. Tidak kemudian mengambil semuanya. Ya. Tapi mengambil yang cukup saja. Ya. Dan ini juga perlu diperhatikan, air yang tidak digunakan, yang diam-diam saja, justru itu air yang sumber penyakit, ya. Dia punya apa, sumber penyakit dan juga sarang macam-macam lah, ya. Kalau airnya itu diam, ya, tidak mengalir. Tapi air yang mengalir kemudian digunakan, nah itulah hal yang bermanfaat. Nah, dalam hadis itu Nabi mengatakan al-faizin itu adalah orang-orang yang bisa cukup, ya, mengambil secukupnya. Nah, definisi cukup ini yang hari ini juga perlu kita pahami bersama. Kita sekarang sulit untuk merasa cukup. Semakin kita tidak merasa cukup, merasa kurang terus-menerus, maka itu sebenarnya tanda bahwa kita hidup tidak dalam kemerdekaan. Kita hidup dalam penjajahan terhadap apa yang kita kejar sendiri, terhadap apa yang kita

dikelola dengan serampangan, tidak ada remnya, tidak ada yang remnya, maka itu alarm juga. Jangan sampai kemudian kemerdekaan yang sudah dicita-citakan oleh para pendahulu kita, kemudian kita obrak-abrik sendiri. Ibarat kapal, ya, negara ini adalah kapal besar yang sudah dibuat oleh para pendahulu bangsa kita, dan kita tinggal meneruskannya saja. Jangan sampai kapal yang besar itu kemudian dibolongi oleh orang-orang yang ada di kapal itu. Jadi ada orang-orang yang di kapal itu kemudian membolongi, ya, kapal itu, atau kemudian berat bebannya, dia tambah banyak barang-barang pribadinya yang membuat kapal itu menjadi oleng. Dan kalau kemudian penumpang-penumpang lainnya diam saja melihat kapal itu dibocori, dibolongi oleh orang lain, maka kita hanya menunggu waktu kemudian kapal itu tenggelam. Menenggelamkan bukan hanya orang yang membocori kapal itu, tetapi juga menenggelamkan semua orang yang ada di kapal itu, hatta orang baik sekalipun. Tapi karena dia berdiri dan merasa abai begitu saja, maka kemudian dia tenggelam bersama-sama dalam kapal yang sudah karam tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak berharap demikian, dan kita juga optimis bahwa negara kita ini, di tengah kondisi dan ujian kebangsaan yang terjadi hari ini, selama elemen-elemen bangsa kita semua tetap bersatu padu, kita menyumbangkan pikiran dan melakukan hal-hal terbaik yang kita bisa lakukan, maka itu adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita hari ini bukan lagi mengusir penjajah, tapi tugas kita hari ini adalah mempertahankan dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Dan itu kadang lebih berat daripada mengusir penjajah. Karena kalau mengusir penjajah, lawannya jelas. Tapi hari ini kita bingung mungkin lawan kita siapa. Dan barangkali justru lawan kita itu adalah nafsu dan ego kita masing-masing. Maka terakhir, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu pulang dari perang Badar kalau tidak salah, kemudian Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, "Raja'na min jihadi asghar ila jihadi akbar." Kita telah berpulang kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya keheranan, ini perang ini sudah luar biasa, berdarah-darah, banyak yang gugur, tapi ini masih jihad yang kecil. Kalau kita kontekskan dengan kondisi bangsa, para pendiri bangsa kita terdahulu, itu jihadnya kita anggap sudah besar. Mereka sampai mengorbankan nyawa, ya, demi kemerdekaan. Tapi ternyata itu masih jihad asghar di mata Nabi. Itu jihad yang kecil. Dan jihad yang akbar itu apa? Jihad yang besar itu adalah al-jihad an-nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Melawan ego itulah jihad kita yang paling hakiki. Dan kemerdekaan yang sejati, manakala kita bisa mengelola dan mengatasi, mengekang nafsu-nafsu yang mungkin bisa membuat kita menjadi terjajah. Karena penjajah, balik lagi tadi, ya, penjajah itu bukan hanya datang dari luar, tapi bisa juga datang dari dalam diri kita. Rasa nafsu kepemilikan, ingin menguasai, ingin mendominasi, itu nafsu yang jangan-jangan membuat kita jadi budak, kita jadi tidak merdeka. Ya, maka jadilah orang yang merdeka, orang yang bisa mengelola nafsunya dan tidak terperdaya dengan nafsu-nafsu yang membuat dia semakin jauh dari ajaran dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita bersama dalam rangka mengisi dan melanjutkan kemerdekaan. Silahkan kita bisa bersuka cita melakukan kegiatan-kegiatan 17-an yang memang sudah menjadi budaya rutinitas setiap tahun, tapi kita juga
perlu upgrade.

0: bahwa kita tidak hanya merayakan, tapi juga memaknai kemerdekaan. Dan bagaimana kita sebagai warga negara, apapun profesi dan apapun hal yang kita lakukan hari ini, itu dapat menyumbangkan meski sedikit, meski kecil, kita sumbangkan tenaga kita, usaha kita ini untuk kemajuan bangsa kita. Ya, jangan hanya kita menuntut apa yang sudah diberikan negara kepada kita, tapi apa yang kita sudah berikan kepada negara yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Nasru minallah fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi telah kita dengarkan pengantar tausiah oleh Ustadz Rahmatullah MA dengan tema Hakikat Kemerdekaan Tadabbur Surah Al-Fat ayat 1-4. Ustadz izin karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin boleh langsung saja untuk memberikan kesimpulan dan selanjutnya ditutup dengan doa. Boleh Ustadz, kepada Ustadz kami silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Nita. Mari jamaah sekalian, para pendengar Hikmah Pagi RRI Perempat Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup ya tadi yang sudah saya sampaikan juga ya, bahwa kemerdekaan itu hakikatnya adalah kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu nafsu-nafsu yang selama ini mengitari kita, menghantui kita sebagai manusia. Bahkan hari-hari ini mungkin kemerdekaan itu bisa diwujudkan dengan hidup dengan rasa cukup. Satu kata yang atau satu iya satu kata yang hari ini sulit, ya cukup itu apa sih? Di saat banyak budaya orang-orang terus mengumpulkan, menambah, meningkatkan pangkat jabatannya, kemudian kita merasa cukup. Seringkali kita dianggap, oh kamu tidak punya obsesi. Jangan-jangan obsesi itulah yang kemudian membuat kita jadi tidak, yang membuat kita tidak menjadi manusia yang merdeka. Karena kita dijajah oleh obsesi yang kita ciptakan sendiri. Mari sebagai umat yang beriman, kita juga perlu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Wayang surakallahu nasran aziza, membimbing kita pada jalan yang lurus dan juga memberikan pertolongan kepada kita di saat kita membutuhkan pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan ta'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليه اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الصحة أبواب المنفعة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, segala kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kekhilafan datang dari al-faqir, mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyirin mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tentunya kita semakin memaknai ya Ustaz di bulan kemerdekaan ini untuk bersama-sama juga menjadi pengingat kita gitu dalam mentadaburi kemerdekaan yang hakiki gitu Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz apa yang telah disampaikan, tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga Ustaz sehat selalu, urusannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kami izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Ustaz. Baik. Sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustadz Rahmatullah MA, tentunya dari Sahabat Mishkat Indonesia dan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda. Dan tema Ustadz tadi adalah hakikat kemerdekaan, tadabur surah Al-Fat ayat 1-4. Dan tentunya sesaat lagi kita akan ikuti lagi Samarinda Hambat. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, keren yang sana, kita lanjut lagi tentunya di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kita mulai dengan informasi seputaran perakiraan cuaca. Untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dari Kabupaten Pasir, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat, Kutai Kartanegara berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat, Berau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat, Kutai Barat berawan dengan suhu 24 sampai 32 derajat, dan Kutai Timur berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat, Mahakam Ulu berawan dengan suhu 21 sampai 28 derajat. Kota Balikpapan hari ini cerah dengan suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Kota Samarinda berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat. Dan yang terakhir, Kota Bontang berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palarat, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Loaja dan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu kisaran 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Larong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan Jawa Bukit Pinang, juga segalanya diperkirakan berawan dengan suhu yang sama kisaran 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan pada pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah, ya, cerah hingga cerah berawan. Dan untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan Miamin sudah terpantau ramai lancar karena di sana mengingat masih hari kerja dan hari sekolah. Namun masih menyambut weekend ya sahabat budaya. Baik, informasi seputar perakiraan cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih informasi lainnya, kerandeng sana tolak Perumda Tirta Kencana Samarinda yang mengumumkan terjadinya gangguan distribusi air bersih pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gangguan berupa air tidak mengalir hingga penurunan tekanan air ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 kali 24 jam. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera menampung air bersih secukupnya sebelum pengerjaan dimulai demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun penyebab utama dari matinya aliran air ini adalah adanya kegiatan pemasangan water meter pada jaringan pipa distribusi utama yang berdiameter besar atau pipa DN 400 mm. Pemasangan alat ukur volume air ini dinilai sangat penting agar sistem pengelolaan dan pemantauan operasional distribusi air di Kota Samarinda dapat berjalan dengan lebih akurat. Pekerjaan teknis tersebut akan dipusatkan di Jalan Syahrani Dahlan, tepatnya di depan Perum Pesona Mahakam Kota Samarinda. Dan karena proses ini menyasar jalur pipa utama yang menyalurkan air berkapasitas besar ke berbagai kawasan, maka penghentian aliran air sementara terpaksa dilakukan demi menjaga keamanan pekerja serta memastikan pemasangan alat sesuai dengan prosedurnya. Adapun daftar wilayah di Kota Samarinda yang berpotensi terdampak oleh gangguan pelayanan air bersih akibat pemasangan water meter hari ini adalah Jalan Syahrani Dahlan dan sekitarnya, Perumahan Pesona Mahakam, dan kawasan sepanjang jalur pipa utama distribusi DN 400 mm yang mengarah dari titik pengerjaan tersebut. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Ya, karena sana beralih informasi terakhir di Sahabat hari ini, di mana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kaltim resmi menggandeng Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kaltim untuk memperkuat tata kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah strategis ini diawali dengan kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan baru KONI Kaltim yang dipimpin oleh Ketua Umum Andari Syahrum ke kantor Kejati Kaltim di Samarinda. Dalam pertemuan tersebut, pengurus meminta pendampingan hukum secara terbuka agar seluruh program kerja berjalan sesuai aturan regulasi dan terhindar dari potensi penyimpangan keuangan. Sebagai bentuk keseriusan, KONI Kaltim tengah menyiapkan inovasi digital berupa aplikasi transparansi keuangan khusus untuk cabang olahraga atau cabor. Melalui platform online yang telah dikembangkan dalam 2 bulan pertama kepengurusan ini, arus keluar masuk dana hibah dapat dipantau secara terbuka baik oleh pengurus cabor maupun para atlet. Program digitalisasi ini direncanakan akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Menanggapi komitmen tersebut, Kepala Kejati Kaltim Supardi menyambut baik dan mengingatkan jajaran pengurus untuk selalu menjaga integritas organisasi. Sidajo mewanti-wanti agar pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel demi mencegah terjadinya praktik curang ataupun penyelewengan anggaran yang dapat berimplikasi pada masalah hukum di masa mendatang. Informasi ini masih kami kutip dari laman website tribunnews.com sekaligus menjadi akhir kebersamaan kami di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Dan tentunya kita setelah ini akan lanjut lagi berdendang di Dendang Mahakam. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya penceritaan yang memikat, Zigi mampu membuat kita merasakan empati terhadap mereka. Selain karakter, latar tempat juga menjadi elemen penting dalam cerita-cerita ini. Zigi berhasil menghadirkan nuansa Jakarta dengan begitu baik, sehingga kita seakan-akan bisa merasakan hiruk-pikuknya. Dari sudut gang sempit di kampung-kampung, hingga keramaian jalan protokol, setiap latar tempat di dalam cerita memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Cerita-cerita dalam buku ini juga menyoroti berbagai aspek sosial dan budaya Jakarta. Tidak hanya menampilkan sisi glamor dan modernitas kota, tetapi juga menggali realitas kompleks seperti kesenjangan sosial, permasalahan lingkungan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi dimensi tambahan pada narasi, membuat buku ini saat dibaca, kita merasa lebih kaya dan mendalam. Keberagaman tema juga menjadi salah satu poin kuat dari kumpulan cerita ini. Dari cerita tentang pertemanan hingga kisah cinta yang rumit, mengangkat berbagai aspek kehidupan dengan penuh kepekaan, menggali kedalaman emosi dan hubungan antar karakter dengan cara yang mengharukan sekaligus realistis. Penggunaan bahasa oleh Zigi patut diapresiasi. Gaya bahasanya yang lugas namun penuh makna, berhasil menyampaikan pesan-pesan dalam cerita dengan efektif. Bahkan tak jarang, kita akan menemui kalimat-kalimat yang begitu mengena dan memikat. Buku Jakarta Sebelum Pagi adalah karya yang menggambarkan Jakarta dengan cara yang unik dan mengesankan. Dengan karakter-karakter yang kuat, latar tempat yang autentik, dan tema-tema yang relevan. Buku ini mampu menciptakan kumpulan cerita yang memikat dan menggugah. Tidak hanya memberikan pandangan baru tentang Jakarta, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kota besar dengan lebih mendalam. Demikian esensi buku berjudul Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, dari RRI untuk Indonesia.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana UPTD Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan teater bagi pelajar SMA, SMK, dan MA di Samarinda sebagai upaya menumbuhkan kreativitas, kepercayaan diri, serta karakter generasi muda melalui seni pertunjukan. Sebanyak 60 peserta dari 15 sekolah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Gedung Bahimong UPTD Taman Budaya. Selain mempelajari dasar-dasar seni peran, peserta juga dibekali kemampuan berkomunikasi, public speaking, dan menyampaikan gagasan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kepala UPTD Taman Budaya Kaltim, Erna Rawati Sinaga, menyatakan pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas pelajar sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan Distrikbud Kaltim Ridwan menilai teater menjadi sarana positif untuk membentuk karakter, mengasah kreativitas, dan melatih kemampuan berkomunikasi para generasi muda. Melalui program yang didanai dana alokasi khusus BOP non-fisik tahun 2026 ini, Distrikbud Kaltim berkomitmen melanjutkan pengembangan seni teater secara berkelanjutan hingga tahun 2027. Dan kedepannya, pelatihan diharapkan tidak hanya menyasar pelajar, namun juga masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spock pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
3: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Ukraina Senato melanjut di dendang mahakam ya, dan juga dikawani dengan lagu Radio Benua Etam. Kalau tamu di telepon, di WhatsApp, di Facebook Perempat dan juga live chat RRI Digital. Nita bacakan dulu WhatsApp, ada Mbak Titin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Mbak Titin Kemakmuran, lagunya Jantung Pisang, salamnya untuk segalanya. Terima kasih, makasih juga Mbak Titin ya. Etam ke telepon dulu ya. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya permintaan Butuh Ipai, judulnya Tambora, Mbok.
0: Tambora, oke. Ya.
1: Saya nyapa dulu.
0: Yo.
1: Julak Hamdan, Busu Misran, Busu Ago, Busu Abdurrahim, Busu Syukur, Busu Haji Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Mbok Reni. Siapa lagi yo? Akan jalannya mungkin ya.
0: Yo.
1: Kenyamanan olahraga Mbok, jadi diingat sampai disebut. Oh iya Mbok Yuli. Nah ini dia. Mbok Yuli, terima kasih keropoknya sudah dialak sama itu Mbok. Bunyi Mbok Yuli juga Mbok. Wah, hidup itu punya walaupun gubuk nampak rumahku, tapi selalu aku bahagia dalam rumahku. Wah, nyaman sair sudah itu Mbok. Ahli nembangnya nih Mbok yo.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbok Nita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp lagi, halo salam budaya.
2: Halo salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum Mbok Nita yang krecek, tenan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Mbok Nana yang krecek, tenan. Jadi itu dua amin, bahasa kan. Hei, apa kabar Mbok Nana, sehat ya?
2: Baik aja, baik. Di sini mataharinya belum keluar leh sinarnya.
0: Oh, belum.
2: Belum keluar leh, biasanya kan udah keluar.
0: Ini belum ya, Mbak Awan masih.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Mbak, aku putarkan lagu Kambang Goyang yang tapi yang aslinya, Mbak ya.
0: Kambang Goyang dari Pandas atau Ardiansyah?
2: Dari anu, dari Haji Anang Ardiansyah.
0: Oh iya, oke, siap. Kan? Ada aman, silahkan sampai.
2: Yang bebinya tuh ngantuk aku dengar, Mbak.
0: Siapa?
2: Amun yang bebinian aku ngantuk Mbak dengar Mbak.
0: Yang ori
2: lambatan nyanyi.
0: Siap.
2: Mbak aku sampaikan dulu ya.
0: Silakan.
2: Buat Mbak Yuli semoga sehat selalu, sekeluarga juga. Amin. Buat Mbak Reni juga semoga selalu. Buat Mbak Dila semoga selalu beserta cucunya juga. Buat Kayi Gunung, amun kalau turun yang dari gunung hati-hati aja, jangan lupa tongkatnya ya. Nah. Buat Bu Hersa juga, buat Busu Kutai, Busu Misran. Buat Busu Misran, amun nanu jangan panjang-panjang Busu Misrannya, waktunya pendek Busu Misran. Buat siapa lagi ya? Buat Bu apa? Yang di jalan Jelawat tuh siapa itu?
0: Nah, siapa yuk?
2: Anu Sepul Koko. Sepul Koko juga yang Busu, buat Busu anu juga ya. Buat iya pokoknya ya, semua-semuanya aja Mbok.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbok Nita pulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana. Kita ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Ari?
3: Baik.
0: Baik, lagunya Banjar.
3: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya apa?
3: Uma Abah.
0: Uma Abah. Oke, siap. Siapa yang silakan?
3: Kalau ngomong-ngomong. Nomor monitornya untuk teman-teman bertiga.
0: Oke, terima kasih Busu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yang datang lagi boleh ya, Etambe Imbuan Satomat. Ya, halo salam budaya.
4: Halo salam budaya. Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yul, apa kabar?
4: Baik leh.
0: Gak apa nih, dah panas ini yo.
4: Ya.
0: Mbak Nana masih berawan di situ, Mbak.
4: Ha? Oh iya kan.
0: Itu sudah.
4: Di sini sudah panas.
0: Iya.
4: Yang penting hatinya jangan panas ya.
0: Nah, betul. Iya, Allah. Mari ke sana apa, Mbak?
4: Jadi aja cukup matahari yang panas.
0: Nah, betul. Betul sekali.
4: Aku lagunya nanti dari Bero aja.
0: Apa itu?

0: Iya, sapanya ada
1: malamnya ada Mbak Nana Tania, selamat hambat ada Mbak Reni, Mbak Matrika, Naila, Mbak Sanawiya, busunya busu Mama Tania yang lagi mau ngopi ya.
0: Habis olahraganya.
1: Habis olahraga ya. Selamat hambat aja ada busu Amdam ATT, Sabtu Syukur, Sabtu Rahim, busu Misran, busu aku. Jalannya aja sudah.
0: Oke, siap.
1: Tunggu lagi ya, Mbak ya.
0: Makasih, Mbak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Etam ke Facebook ya, ada Mbak Nurul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Mbak Nurul request lagu Aku Menyanyi, lagu Kutai. Salamnya segalanya Mbak Busu yang nelinga, moga sehat seberataan. Amin. Assalamualaikum dari Mbak Nurul, Jalan Ulin, Pasar Kedondong. Terima kasih Mbak Nurul sudah tamat ya. Etam siapa telepon WhatsApp lagi selanjutnya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar Busu?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca cerah ya.
2: Cuaca di Batu cerah pada pagi hari ini. Di saat ini.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa Busu?
2: Mau request lagu Kutai.
0: Judulnya?
2: Judulnya Udah Ku Nyaman.
0: Udah Ku Nyaman. Oke, sapanya ada Bu Sabdurrahim.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar Reri Perompat Samarinda. Antara lainnya ada Bu Seful Koko, Bu Rinjani, Bu Iis, Bu Mamat, Bu Ari. Kemudian Mbonya, Mbo Yuli. Terima kasih atas sapanya. Udah ada Mbok Reni, Mbok Titin, Mbok Sanagia, Mbok Mudrika, Neilas, Mbok Nuri keduanya, Mbok Eka, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Mbak Nita.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim ya. Kita ke telepon lagi. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, budaya kentalan.
0: Apa kabar Bu Hamzah?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca di sana panas ya.
3: Kalau cuacanya, kalau sudah siang itu panas, kalau pagi ini sepertinya kabur.
0: Oh, kabur.
3: Kabut, seperti kabut.
0: Gitu ya. Oh, kabut. Nah, Ham, sodakallahul azim, terputus, Busu Hamzah. Boleh tambah lagi ya? Kita sapa penelpon nih, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, Busu Ago, apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, panas sana ya.
4: Mulai nak panas.
0: Mulai nak panas.
4: Matahari nak celak kan.
0: Iya, tu nak celak sih dah. Ni nak berkas lagu apa, Busu Ago?
4: Aku nak minta lagu anu hari. Biar istriku gendut tetap cinta.
0: Apa?
4: Biar gendut tetap cinta.
0: Ini ada kah? Mana ada?
4: Lagu itu. Dangdutnya tuh.
0: Dangdutnya kan? Lain. Inilah hambat. Lagunya Kutano. Lagunya Pesisir
4: lagu
0: Kalimantan. Yo.
4: Aku minta lagu Leleng aja.
0: Leleng. Oke.
4: Salamnya nih. Buat Busu Amat. Buat Busu Anjur. Rahim Rio, Rahim ya.
0: Iya, Sabdurrahim.
4: Buat Mas Abdul Koko. Buat Mas Misran. Buat Bana Naila, buat Wahyu Made. Buat Ida Monik, Marosa, Mbak Putri. Buat Mama Adit yang paling cantik di Badak itu. Buat Moreni. Buat Mbak Santi, Mbak Nurul, Bunda Ika, Bunda Rahma. Buat Nenek As yang ada di Kimbau nih, selamat mendengarkan juga tuh. Buat Haji Nisa di Besut. Buat Mbak Yayu, Mbak Eki. Buat semua-muanya, buat Putra Jawa nih, selamat mendengarkan.

0: kedua tu.
1: Yo.
0: Buat wanita yang ni selamat bertugas panjang umur,
1: amin.
0: Umur rezekinya.
1: Amin. Ya Allah.
0: Balik ubur-ubur lagi.
1: Yang lain hak ubur-ubur terus.
0: Ini ada anu lagi nih kan. Pantunnya nih. Kupetik si buah manis dengan agam bayang. Apa jalan ya wanita?
1: Rece.
0: Dengan menangis anu. Wanita cantik dengan menangis sayang.
1: Ini siap. Iya, makasih busu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih busu agu ya. Busu Hamzah tetap putus, boleh tambah lagi ya. Etam sebelum angket, tapi Etam bacakan dulu ada Mbak Reni. Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum, hadir Mbak Nita. Hadir Mbak Reni, siap send dulu di Pro 4. Lagunya Umpatan Aja. Terima kasih sapanya Busu Mat. Terima kasih sapa Mbak Nana, Mbak Yuli, Nek Ilas, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Ari, Busu Saipul Koko. Sama-sama Busu Abdurrahim. Cuaca cerah, panas Mbak Nita. Selamat tugas, kalau boleh hati-hati ya. Terima kasih sapanya Busu Ago. Yes, Mbak, sobat Mbak Reni, makasih Mbak Reni dah absen ya. Kita bisa telepon lagi, halo, salam budaya.
2: Halo, selamat hamba. Salam budaya, budaya kentalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Serinjani sehat kita.
2: Alhamdulillah.
1: Lawasnya sehat. Di Tama. Sibuk teginya.
2: Monitor aja saya, monitor.
1: Oh, alhamdulillah, yang penting kesehatan, monitor.
2: Amin.
1: Terus ya. Nggak beri kes lagu apa?
2: Masih sempat.
1: Itu coba atau enggak umpatan maha?
2: Kalau misalkan masih sempat, saya pengen lagu Borneo aja.
1: Borneo, oke, siap.
2: Kalau masih sempat, kalau enggak ya umpatan maha.
1: Siap.
2: Salamnya untuk segalanya aja. Ucapannya selamat beraktivitas, kesehatan segalanya.
1: Amin.
2: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih juga Busu.
2: Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Rinjani. Nah, Busu Hamzah tamat lewat WhatsApp nih Mbak Nita, lagu Galuh Banjar. Salamnya untuk segala fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Nita, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih Busu ya. Terputus tadi dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Iya. Di apa yang penting dah tamat ya Busu Hamzah ya. Makasih. Etam ke baru ndak ke telpon. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Busu?
3: Kabarnya cuacanya mendung, tanpa sabar hati hujan.
1: Mantap, Pak Tuleh. Nggak beri keselagu apa, Busu Misran?
3: Tempat ke lagi ini, Mbak Nih, Mbak Ika.
1: Nanti tegaknya sih. Gabungan aja dah berarti ya.
3: Tempat nih.
1: Tegaknya Ndik Busu. Udah banyak nih, berapa lagu? Udah 2, 4, 6, 8, 9, 10.
3: Oh, ngumpat aja. Nanti lagunya ikut jam 9 aja nanti kan?
1: Nah, jam 8.
3: Oh, acara apa nanti jam 8?
1: Halo Benu Etam, Bekesahan.
3: Oh, iya. Bekesan dengan penceritaan yo.
1: Oke, siap. Siapanya ada kah?
3: Salamnya enggak salah lagi buat Busu Mama. Semoga sehat Busu Mama. Sudah makan keropoknya Bunda Yuli tadi ya. Buat Busu Ago, Busu Ago. Kalau pantun tuh anu jangan terlalu banyak anu ya. Jangan terlalu banyak kisah.
1: Apalagi?
3: Oh, buat Ado Suki, Busu Ranjani, Busu Edo, buat Mbak Nona, Bunda, siapa dia? Tadi siapa yang mana tuh? Mbak Reni ya, buat Mbak Reni.
1: Iya.
3: Buat Busu Kutai, semoga sehat Busu Kutai. Anu, ada laporannya nih, anu, Mbak Ika.
1: Apa?
3: Laporan wayang ini paket naik semua, Mbak Ika.
1: Sabar ya, sabar.
3: Ya itu yang salam sebelatan aja dari Asam Pajat dan Terkiali. Tidak ada sebut satu persatu Mbak Ita ya.
1: Siap.
3: Semoga Mbak Ita dibuat kesehatan dan penulisan ji, mudahkan rezekinya ji, panjangkan umurnya.
1: Amin, kita juga Busu.
3: Sama dong, amin juga dong.
1: Iya, makasih.
3: Jangan lupa serapan Mbak Ita ya. Jangan lupa serapan Mbak Ita ya.
1: Siap, terima kasih Busu ya.
3: sama-sama dong. Assalamualaikum dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang tidak tamakah? Satu lagi ya mungkin. Halo, salam budaya. Astagfirullahalazim. Ini jaringan Etam. Etam siapa lagi? Halo, salam budaya. Innalillahiillallah. Kenapa ke ini ya? Ini juga ada Mbak Reni. Terima kasih sapanya Bu Sumistran, sahabat Sida. Iya, siap. Nah, ini siapakah gerangan ya yang bisa terangkit ya? Halo. La ilaha illallah. Mungkin boleh ke WhatsApp ya. Karena benar-benar tidak bisa terangkit, langsung tebar terangkit, langsung terputus ya. Ada Mbak Mutika juga, assalamualaikum Mbak Nita, berikan salam, salam budaya. Alhamdulillah cerah benar pagi ini ya. Titip salamnya aja ya Mbak. Ngan Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah, Mbak Nana, Bu Siis, Bu Sabrahim, Bu Serinjani, Bu Arif. Terima kasih Mbak Nita, sehat selalu. Terima kasih juga Mbak Mutika, sehat selalu juga kita. Halo. Wallah. Sekali lagi hanya berdering ya, mentep putus etam, akhiri sesi tanya jawab nih ya. Oke, karena di sana etam akhiri hak kebersamaan etam, maksudnya berikos-ikos lagunya, karena dikawani nih dulu dengan lagu yang dah di request dah pukul 7.32 soalnya ya, yang terputus-putus bersombak ya. Mungkin etam di lain kesempatan jumpangan Mbak Nita, atau bisa dia ke WhatsApp lagi ya. Mohon maaf ya karena tadinya kendala jaringan ini ya, dari ada kita tubus embo atau di dari Yamin tadi itu ya. Mohon maaf ya. Bisa tam jumpa di WhatsApp atau nanti kita bacakan di akhir kebersamaan kita ya. Tam lanjut hak nih dulu ya, dikawani dengan lagu pertama nih, requestan dari Bos Mbok Titin ya tadi, Pisang dan Jantung.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren, di sini ada pukul 7.52 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam di Dendang Mahakam hari ini ya. Makasih banyak tentunya Anda monitor Renjadah Tama gabungan dengan Mbak Nita Ngawani. Ya, sampai merapat pukul 7.52 saat ini ya. Setelah ini Tama akan lanjut lagi berkesahan di Halo Benua Etam. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.